0: Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
1: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
0: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
2: Alhamdulillah.
3: Jarang menijin rekan-rekan.
2: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup ya?
4: Soal apa Pak? Pak benar.
2: Ya.
4: Diperiksanya soal apa tadi, Pak?
2: Ya, biasa, masalah biasa aja ya.
4: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak, Pak? Illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan Direktur Operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
2: Itu kata kamu, ha?
5: Itu kata KPK. Insya Allah.
0: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku Komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga Ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
8: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Syamsu Karisudin, usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri, usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan. Mainusti Marukun, usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto. Nur Jasmi Tamar Hamzah, usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh. Serta Hizbullah Sultan Sulan, usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso, usia 54 tahun dan Umi Kasnini Rashid, usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di tiga lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
3: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya, filter 13 ya, himbaunya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya, ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
8: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Syamsuddin Nur akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
5: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat pada saat diberangkatkan kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
6: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari Informasi mancanegara, Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, Anda akan ikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 Brazil versus Haiti, disiarkan dari Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Selamat mengikuti.
2: Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka?

dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka

cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Baik, kita akan bahas di awal bagaimana prediksi pertandingan antara Brazil versus Haiti yang merupakan duel yang tersaji pada pertandingan kedua Grup C Piala Dunia 2026 di Philadelphia pada hari ini mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pada laga yang akan disiarkan langsung oleh kami juga nanti ya jalannya pertandingan. Dina, pasukan Carlo Ancelotti saat ini menempati peringkat ketiga klasemen grup D dengan 1 poin. Sementara itu Haiti berada dasar klasemen setelah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka. Brazil gagal tampil meyakinkan ketika menghadapi Maroko dan bermain imbang pada laga pertama. Hasil ini menempatkan Brazil 2 poin di belakang pemuncak klasemen Skotlandia. Meski menjadi satu favorit juara, penampilan Brazil pada laga pembuka dinilai masih jauh dari harapan. Nah, bagaimana dengan pertandingan di hari ini? Anda juga bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan saya juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Jufri. Bung Jufri Alexander, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bung Denny, selamat pagi.
0: Jadi bagaimana menurut Anda Brazil pertandingan hari ini akan samakan dengan penampilan mereka ketika menghadapi Maroko gitu?
1: Ya, kalau yang pasti di pertandingan kedua ini ya Brazil tidak ada pilihan lain ya.
0: Ya, mereka harus menang ya untuk menjaga peluang begitu. Ya.
1: Untuk bisa lolos ke babak 32 besar karena Bung Denny, karena di pertandingan yang sudah selesai beberapa waktu sebelumnya
0: ya,
1: kita tahu juga Maroko meraih kemenangan atas Scotland.

0: kalau kita bicara ranking ya jauh ya.
1: Jauh, ya.
0: Kalau kita lihat bisa dibilang bumi, bak bumi dan langit lah.
1: Iya. IT di 38 ya kalau tidak salah ya.
0: Jauh, 80-an.
1: 80-an ya sekarang ya.
0: Sekarang Brazil ada di 8.
1: Oh iya, baru di 8. Jadi memang peringkat ini seharusnya bisa menggambarkan bahwa Brazil bisa mendominasi permainan begitu ya, Bung Jubri ya.
0: Harusnya dia.
1: Harusnya begitu ya.
0: Teori seperti itu ya, Bung.
1: Yeah.
0: Ya, tapi lagi-lagi kan kalau kita lihat di pertandingan Piala Dunia ini kan kerap juga terjadi kejutan. Kita lihat bagaimana Spanyol juga susah, tidak bisa meraih kemenangan lawan Valverde. Yeah. Kemudian kita lihat kemarin juga bagaimana juga Kongo mampu menahan juga Portugal. Jadi kejutan itu akan, potensinya akan selalu ada, bergantung bagaimana penampilan dari tim yang diunggulkan itu sendiri. Kalau kita
1: berhenti di
0: pertandingan pertama melawan Maroko kan 30 menit mereka seperti kebingungan. Bahkan setelah press conference, pelatih Carlos itu mengatakan bahwa anak-anaknya gugup. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya
1: tim sekelas Brazil kok bisa gugup begitu ya?
0: Itu dia. Ini kan dengan 5 gelar juara dunia ya. Artinya harusnya hal-hal seperti ini ya harusnya tidak, enggak ada lah untuk tim sekelas Brazil. Jadi saya kira di pertandingan kedua ini pendekatannya harusnya memang mereka harus bisa lebih menekan, langsung bisa mengambil alih permainan. Karena kalau kita lihat berdasarkan line up ya, kita lihat juga Haiti bermain dengan 5 pemain belakang. Artinya intensinya adalah mereka ingin bermain menunggu, artinya akan lebih dalam dan akan sebenarnya memberikan kesempatan untuk Brazil untuk bisa mengembangkan permainan. Karena kalau kita bicara kekuatan kan di lawan pertama bisa dibilang lawan terkuat di grup C buat Brazil. Tapi Haiti saya kira ada peluang lah buat Brazil, asalkan memang mereka bisa langsung apa ya, langsung tancap gas di sejak awal babak pertama.
1: Iya, tapi kalau dari line up yang sudah ada dari Brazil lah, begitu ya. Kira-kira Ancelotti akan menerapkan pola permainan seperti apa, Bung Jubri?
0: Ya, kalau lihat dari skema kan kemungkinannya 4-2-3-1 atau 4-3-3 ya. Ada dua perubahan, kita lihat juga Roger Ibanez yang kemarin main sebagai starter digantikan Danilo di posisi bek kanan. Kemudian juga Igor Thiago yang memang banyak dapat kritik juga.
1: Ya.
0: Karena memang tidak bisa berbuat banyak di laga melawan Maroko, kemudian digantikan oleh posisinya oleh Matis Cunha yang dimainkan sebagai

0: satu tim yeah. bisa bermain baik, dan Casemiro ada catatan juga. Kemarin kan mainnya juga buruk juga
1: yeah.
0: Makanya harus diganti oleh Fabinho. Jadi saya kira Brazil di pertandingan kali ini mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang memang layak di favorit untuk menjadi juara
1: yeah. Neymar kemana, Bung Jupri?
0: Ya, Neymar artinya ini dua pertandingan kedua ya Bung Jenny ya
1: yeah.
0: Bisa bermain, karena memang

0: merasa positif pertandingan kali ini, dan dengan begitu Neymar ada kesempatan lah untuk bisa beraksi, karena sebenarnya sosok Neymar ini begitu ditunggu juga.
1: Iya.
0: Meskipun kalau kita bicara bagaimana performa Neymar, ya tentu sudah
1: lagi turun begitu ya.
0: Turun jauh lah, Bu. Ya. Dibandingkan mungkin saat dia memperkuat Barcelona dulu.
1: Iya. Baik, kelihatannya pertandingan sudah akan dimulai, Bung Jupri.
0: Ya.
1: Bagaimana jalan pertandingan akan dipandu nanti oleh Bung Erik Hamzah dan Bung Senfi Hilhamsyah. Bung Senfi dan juga Bung Erik, silakan.
2: Terima kasih, Zaini. Dan saudara pendengar, langsung menuju ke Stadion Philadelphia di kota Pennsylvania, Amerika Serikat, untuk mendengarkan secara langsung pandangan mata pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti di grup C Piala Dunia 2026. Kedua kesebelasan saat ini sudah berada di atas lapangan untuk bersiap-siap memulai kick off babak yang pertama. Saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh wasit Alejandro José Hernández asal Spanyol. Saat ini Brazil menurunkan kekuatan terbaiknya dengan formasi 4-4-2. Ada kiper Alisson Becker yang diturunkan, kemudian Danilo Fernando Marquinhos sebagai kapten, kemudian ada Gabriel Magalhães, Santos Guimarães, kemudian Casemiro, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, dan striker Cunha. Sementara Haiti menggunakan formasi 5-4-1, ada kapten sekaligus kiper Johnny Placide, kemudian ada Duverne, kemudian ada Hannes De Gloeck, Jean-Kevin Duverne, kemudian Jean Jacques, ada Casimir Providence, kemudian striker Piero. Di kubu Brazil, pelatih Carlo Ancelotti asal Italia saat ini nampak tengah bersiap-siap. Karena di sisi ataupun di kesebelasan Haiti, pelatih Sebastian Magne asal Prancis juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya babak yang pertama. Brazil turun dengan jersey berwarna hitam biru, sementara Haiti turun dengan jersey berwarna putih-putih. Kiper Brazil turun dengan jersey berwarna pink, dan masih kita nantikan, saudara pendengar. Dua kesebelasan saat ini masih bersiap-siap. Sementara saat ini Stadion Philadelphia sudah penuh sesak oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 68.000 kursi tersebut memang disiapkan untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini, yang juga digelar di dua negara lainnya, yakni Kanada dan Meksiko. Bersiap-siap, Brazil akan melakukan kick-off. Brazil berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Haiti berada di sebelah kiri. Punya langsung saja melakukan kick-off. Tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Tendang bola jauh ke depan. Ada tiga pemain dari Brazil yang sudah ada di jantung pertahanan dari Haiti. Dihalau saja bola. Kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel perebutan bola. Berhasil kuasai bola oleh Ade dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan. Tidak ada rekannya yang menjambut umpan jauh tersebut dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini Brazil menguasai bola. Ada Gabriel Magalhães. Pendek saja kepada kapten Marquinhos. Cari rekannya. Kembalikan kepada Magalhães. diputar ke sisi sebelah kiri, ada Santos di sana. Depan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior, liuk-liuk dia. Pindahkan bola kali ini ke tengah. Marquinhos masih mencari rekannya. Pindahkan lagi kali ini ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil, Cunha. Kali ini Danilo menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Haiti. Masih Casemiro. Oh, terjadi perebutan bola. Terjatuh salah seorang pemain dari Haiti, pemain dengan nomor punggung 8 tadi, ada experience. Terjatuh setelah tadi tabrakan dengan pemain dari Brazil, nampaknya Lucas Paqueta ataupun Bruno Guimarães tadi, nampak dilanggar, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Haiti. Langsung pendek saja Haiti melakukan tendangan bebas, umpan ke belakang kepada kiper Placide. Masih Placide, pindahkan bola kepada Duverne. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Masih kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan. Terjadi perebutan, halau saja tadi bola oleh Magalhães dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil. Pendek saja berikan kepada Marquinhos. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Santos di sana. Balikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Sisi sebelah kiri kali ini bola, ada Vinicius Junior menguasai bola. Otak-atik dia bola, oh terjatuh Vinicius Junior. Langgar oleh pemain Haiti nampaknya Vinicius Junior, oleh Jean-Jacques tadi, pemain dengan nomor punggung 17 dari Haiti yang langgar Vinicius Junior. Jatuh Vinicius Junior sambil memegang kakinya, namun sudah mampu bangkit kembali. Oh, lagi-lagi permainan keras langsung ditunjukkan oleh Haiti untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Douglas Santos nampaknya yang terjatuh, wasit Sebastian Magne dari Prancis nampaknya sudah menyiapkan kartu kuning. Hentikan Arcus tadi yang langsung diberikan kartu kuning. Kali ini Brazil, oh nampaknya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Brazil tadi. Ada satu pemain dari Brazil yang nampaknya sudah berada dalam posisi offset. Bersiap-siap kiper Placide lakukan tendangan bebas dari sektor pertahanannya sendiri. Pendek saja berikan bola kepada Duverne. Pindahkan bola ke sebelah kiri, kembalikan bola kepada kiper Haiti. Tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Ada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Cunha ataupun Rafinha di sana. Namun sayang tidak mampu menyambut bola yang meluncur deras tadi. Dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Haiti. Sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4:54 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
3: Ya, kali ini Haiti coba tendangan gawang dan langsung mendapatkan foul ataupun peraturan yang baru dari FIFA, yaitu kiper lebih dari 8 detik langsung diganti corner untuk Brazil kali ini. Tendangan gawang tadi oleh Placide, tapi langsung menggantikan ini tendangan sudut bagi tim dari Brazil akan dilakukan oleh Rafinha dari sebelah kiri gawang dari Haiti. Kita nantikan ancang-ancang menatap tajam ke dalam kotak penalti. Rafinha umpan dengan kaki kiri melengkung, masih dapat dihalau tadi oleh para pemain dari Haiti. Kali ini jatuh di kaki dari Rafinha. Belakang lagi masih para pemain Brazil mengotak-atik dia. Kali ini masih geserkan lagi ke sebelah kiri kepada Santos. umpan lagi ke tengah, masih bermain-main Magiles. Tengah lagi terus mendorong, kali ini pergerakan bola masih di pertahanan dari tim Brazil yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Haiti berada di sebelah kiri kami. Dos Santos kali ini dari sebelah kiri, umpan ataupun back pass lagi jauh kali ini kepada nomor 3 Magiles, sebarkan ke sebelah kanan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari Brazil. Umpan ke depan, kali ini menyusur dari sebelah kanan, rapinya bisa mengejar, tetapi sodoran tadi ataupun umpannya terlalu deras sehingga lemparan ke dalam saja untuk tim dari Haiti. Kali ini dari sebelah kiri akan dilakukan experience dengan kedua tangannya, experience mengelap dulu terlebih dahulu kepada bajunya tadi, tangannya umpan ke depan, dorong lagi, ini dicuri oleh anak-anak dari Brazil, arahkan kepada tengah ada Ade, masih bermain kali ini Ade, dorong lagi, terus mendribbling bola hampir ke tengah, ke sebelah kanan lagi di tocor tarik oleh nomor 21 Kasamir, umpan ke dalam kotak penalti, menyusur hampir disambar tadi oleh Den Jacques, tetapi kesigapan dari Alisson Becker, kiper dari Liverpool yang rambutnya kali ini memang sangat gondrong. Markinya kali ini dari belakang coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Danilo, umpan lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Brazil coba mengebrak hingga menit ke-7 ini, skor masih 0-0. Geser lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah Santos, bermain-main tadi bersama Finis atau Vinicius Junior, umpan lagi kepada Magiles, masih Brazil, santai-santai saja kali ini para pemain Brazil, dorong ke sebelah kanan kepada Rapinha, masih Rapinha mencoba lagi merangsek ke tengah, diambil tadi oleh pemain 20 Paqueta, geser kepada Santos ataupun tadi Vinicius Junior, didekati dua pemain dari Haiti, kali ini bisa melewati satu pemain dari Haiti, dorong memasukkan ke kotak penalti, didorong sedikit, umpan kaki kiri tidak jadi melewati satu pemain, tetapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan tadi oleh para pemain Haiti termasuk Ade dan juga Duvernier, menyebabkan tendangan gawang lagi bagi tim dari Haiti. Hati-hati kiper dari Playset, memang tadi memang kesalahan yang dilakukan, ya ini lebih dari 8 detik untuk tendangan gawang, hampir saja kali ini juga menjadi ancaman bagi tim dari Haiti. Sudah dilakukan cepat kali ini, bola mengalir, justru pelanggaran bagi pemain nomor 20 dari Haiti, Pierrot, striker mereka yang memang menjadi sosok sentral dari tim Haiti asal klub Rizifor ini. Sodarkan lagi ke serang, masih ada Ade, kali ini nomor 2 Archus mencoba lagi, dorong lagi kepada Duvernier, ke tengah lagi, kali ini masih ada Jean Jacques, umpan lagi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Jabar di siang hari ini bersama saya Belia Perbasari, tentunya dengan lagu-lagu campur sari yang siap untuk kami hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di luar memang ya sedikit mendung ya, tapi saya harap tidak kemudian membuat Anda sedikit kecewa karena mungkin ada beberapa rencana yang tertunda seperti itu. Saya harap mungkin ada kalau mungkin ada rencana-rencana lain yang nantinya akan bisa sebagai rencana pengganti yang nantinya akan Anda lakukan dengan keluarga tercinta. Karena ini masih weekend, masih hari Sabtu, masih ada hari esok juga. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin pendengar ya, mengingat dua hari ini Anda punya waktu bersama keluarga, jadi maksimalkan tentunya. Baik, lagu-lagu campur sari siap untuk kami hadirkan kembali. Semoga Anda terhibur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Pendengar, mungkin kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya konsumsi minuman manis. Kebanyakan dari masyarakat kita, walaupun sebagian sudah mulai menerapkan untuk membatasi konsumsi minuman manis, tapi banyak juga yang masih demen ya, masih suka seperti itu. Nah, apalagi dengan gaya hidup anak-anak kita yang masih usia belia, masih usia muda, ini kan juga tentunya sangat dipengaruhi oleh media sosial ya. Jadi tren kuliner yang viral di platform seperti TikTok, Instagram, atau YouTube ini dengan cepat menjadi konsumsi massal, terutama karena adanya fenomena fear of missing out atau FOMO. Dan banyak remaja serta mahasiswa merasa perlu mencoba makanan atau minuman yang sedang populer agar tidak ketinggalan tren. Sayangnya, rupanya sebagian besar produk viral tersebut justru lebih menonjolkan tampilan visual dan rasa unik dibanding

kandungan gizi. Misalkan nih, jika lo Anda pernah mengkonsumsi bubble tea, ini jadi ikon tren minuman anak muda dengan topping boba, kenyal dan rasa manis yang kuat. Bahkan minuman ini sangat digemari, tapi Anda perlu tahu satu gelas bubble tea ini bisa mengandung 20 hingga 30 gram gula, melebihi batas harian yang direkomendasikan WHO. Dan konsumsi rutin ini juga akan beresiko memicu obesitas, kemudian diabetes tipe 2 dan juga kerusakan gigi. Selain itu juga, minuman berenergi ini juga sering dianggap solusi cepat untuk menambah stamina. Padahal Anda perlu tahu kandungan kafein yang cukup tinggi hingga 200 mg per kaleng dan juga gula tambahan rupanya bisa memicu gangguan jantung, insomnia, dan juga hipertensi. Kafein berlebihan ini juga dapat memicu palpitasi dan meningkatkan tekanan darah. Bukan hanya minuman, rupanya mie pedas ekstrim ini juga jadi opsi selanjutnya, pendengar. Jadi tantangan mie pedas ekstrim ini juga jadi tren ya di media sosial. Satu porsi mie instan pedas ini bisa mengandung lebih dari 1.500 mg natrium, mendekati batas harian WHO. Dan konsumsi secara berlebihan ini dapat menyebabkan hipertensi, gangguan lambung, hingga resiko stroke. Dan jangan lupa, es kopi susu kekinian juga masuk di dalamnya, pendengar. Belum lagi snack goreng viral, dessert box, dan juga kue viral, serta minuman soda rasa baru, street food dengan saus instan. Nah, ini masih ada beberapa di antaranya yang memang perlu untuk Anda waspadai ya. Lalu, apakah kita benar-benar tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan tersebut? Boleh, asalkan sesuai yang disarankan oleh WHO. Batas konsumsi gula ini maksimal 25 gram per hari. Sementara banyak minuman viral ini melebihi batas ini dalam satu porsi. Nah, selain itu juga konsumsi natrium berlebihan ini juga meningkatkan risiko hipertensi sejak usia muda. Belum lagi tambahan krimer nabati dan juga gorengan. Ini juga ada lemak transnya ya, yang pastinya berbahaya bagi jantung. Nah, disarankan untuk tidak terlalu FOMO ya dengan berbagai macam yang viral-viral tersebut, baik itu makanan maupun minuman. Jadi tetap kita harus membatasi konsumsi agar tidak terlalu berlebihan. Nah, demikian pendengar untuk informasi pada siang hari ini. Dan demikian juga untuk lagu-lagu campursari yang telah kami hadirkan. Sesaat lagi informasi masih akan kami perdengarkan untuk Anda, masih akan kami sajikan terangkum dalam berita sepekan ketiga di bulan Juni 2026. Sesaat lagi dapat Anda ikuti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini Sabtu 20 Juni 2026 menghadirkan rangkaian informasi dalam minggu ketiga di bulan Juni 2026. Yang akan disampaikan oleh Jova Renta.

Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita pekan ketiga di bulan Juni 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan.

0: Berita kita awali, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Bondowoso menagih janji politik Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dan Wakil Bupati Asy'ad Yahya Syafi'i. Dalam tuntutannya, para mahasiswa meminta kejelasan terkait pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB bagi masyarakat miskin ekstrim kategori desil 1. Para mahasiswa menilai pemerintah daerah perlu segera merealisasikan komitmen pembebasan PBB bagi warga miskin ekstrim sebagaimana yang telah dijanjikan. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Bondowoso menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Bondowoso pada Jumat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mereka menuntut kejelasan realisasi sejumlah janji politik Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dan Wakil Bupati Asy'ad Yahya Syafi'i. Salah satunya, pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat miskin ekstrim kategori desil 1. Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui orasi dan pertunjukan teatrikal. Teatrikal menggambarkan perjuangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hingga janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye Pilkada 2024 lalu. Massa menilai pemerintah daerah perlu segera merealisasikan komitmen pembebasan PBB bagi warga miskin ekstrim sebagaimana yang pernah dijanjikan kepada masyarakat. Menanggapi tuntutan itu, Sekda Bondowoso Fathur Rozi menyatakan pemerintah daerah memandang positif aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, aksi itu menjadi pengingat bahwa terdapat janji politik yang harus ditindaklanjuti pemerintah. Ia menjelaskan, realisasi pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrim butuh proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat agar kebijakan itu tidak salah sasaran. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, jumlah warga kategori desil 1 mengalami perubahan cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Pada akhir Desember 2025, tercatat sekitar 87.000 jiwa, kemudian meningkat menjadi sekitar 101.000 jiwa pada April 2026 dan mencapai lebih dari 104.000 jiwa pada Juni 2026. Fathur menegaskan, pelaksanaan janji politik juga harus didukung regulasi yang memadai serta data yang akurat. Saat ini, Pemda masih melakukan proses verifikasi lapangan, termasuk penyesuaian data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN yang masih terus diperbarui. Menurutnya, pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrim berpotensi mempengaruhi pendapatan asli daerah. Untuk itu, pemerintah perlu menghitung dampak fiskalnya sekaligus menyiapkan skema peningkatan PAD dari sektor lain.
2: Pembebasan PBB ya, seperti apa dari tanggapan?
3: Ya, saya terima kasih ya. Kami pemerintah tetap melihat secara positif aspirasi dari adik-adik mahasiswa. Dan jujur saya terima kasih atas aspirasi itu. Paling tidak itu mengingatkan kita bahwa memang ada janji politik. Hanya saja tentu kita ingin memastikan bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah itu terukur. Semua yang dilakukan oleh pemerintah tepat sasaran. Oleh karena itu maka terkait dengan aspirasi pembebasan PBB bagi masyarakat miskin yang ada di desil 1, kita harus lakukan verifikasi validasi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di akhir Desember 2025 data desil 1 itu 87.000 sekian. Di April 101, Juni 104. Begitu cepatnya pergerakan atau dinamika mobilitas angka di desil 1. Tentu ini harus diverifikasi validasi. Ketika janji politik itu harus dilaksanakan, harus didukung oleh regulasi yang mendukung. Iya kan? Ketika ada regulasi, maka pastikan datanya juga valid. Oleh karena itu, maka hari ini kita bergerak secara simultan untuk melakukan verifikasi validasi data. Bahkan teman-teman tahu, DTSN hari ini pun juga masih on process ya. Terus dilakukan ground checking, begitu. Kenapa? Ya karena kita harus pastikan dulu tepat sasaran. Masa nggak tepat sasaran bantuannya? Nah, inilah yang akan kita lakukan bersama-sama.
4: Pak, ketika ini dikabulkan, berdampak nggak ke PAD, Pak?
3: Otomatis berdampak. Iya kan? Tahun kemarin aja 81%. Kalau kemudian sekarang hitung, kalau seandainya valid 104.000, iya kan? Atau dihitung jumlah kepala keluarga itu ada 46.277, itu berapa persen dari total penduduk misalnya? Iya kan, dari jumlah kakak yang ada. Kita persentase, kemudian dilihat berapa dia kewajiban pajaknya. Itu nanti akan ada, pastilah ada. Tetapi tentu ini perlu dilakukan skema-skema dan solusi-solusi untuk peningkatan PAD dengan cara-cara yang lain tentunya. Karena semangatnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tentu tidak membebani masyarakat. Kita sudah bersyukur PBB ini NJOP tidak pernah naik loh ya, sejak tahun 2017 loh kita. Kita teman-teman.
1: Meski demikian, Pemkab Bondowoso tetap berkomitmen menjalankan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Fatur menambahkan bahwa hingga saat ini, nilai jual objek pajak atau NJOP di Bondowoso juga tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2017 lalu.

0: sebagai upaya membentuk karakter disiplin, mandiri, dan peduli sosial pada peserta didik, SMKN 2 Lumajang resmi melantik sebanyak 427 siswa sebagai penegak bantara. Selain pelantikan, para siswa juga mengikuti bakti sosial berupa pembagian sembako kepada warga sekitar serta kerja bakti membersihkan tempat ibadah di Desa Sukosari. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Sebanyak 427 siswa kelas 10 SMKN 2 Lumajang resmi dilantik sebagai penegak bantara dalam perkemahan pramuka yang telah digelar di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang pada hari Minggu 14 Juni 2026. Pembina perkemahan SMKN 2 Lumajang, Suedi, menjelaskan bahwa kegiatan berlangsung selama 3 hari, yakni Jumat hingga Minggu, tanggal 12 hingga 14 Juni 2026. Perkemahan ini berorientasi pada penguatan nilai gotong royong, kemandirian, dan kedisiplinan siswa baik untuk kepentingan pribadi maupun sosial kemasyarakatan. Pelantikan diikuti 427 siswa laki-laki dan perempuan dari semua jurusan kelas 10. Selama perkemahan, para siswa melaksanakan sejumlah kegiatan positif, diantaranya baik bakti sosial berupa pembagian sembako kepada warga sekitar dan kerja bakti membersihkan tempat ibadah di lokasi kegiatan. Suedi yang juga menjabat Wakil Kepala Kesiswaan SMKN 2 Lumajang menegaskan pentingnya perkemahan sebagai agenda tahunan sekolah. Tujuannya menanamkan siswa disiplin, kemandirian, tanggung jawab sosial, dan gotong royong pada peserta didik. Ia berharap nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan siswa di masyarakat. Ia juga menyampaikan pendengar apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran acara tersebut.
2: Alhamdulillah, sejak hari Jumat tanggal 12 sampai hari Minggu pagi hari ini, ya 2 hari, 2 malam. Oh, macam-macam. Satu untuk memantapkan anak-anak kedisiplinan, gotong royong, kemandirian tentunya. Karena lewat kegiatan ini anak-anak dilatih untuk mandiri dalam segala hal, baik untuk kepentingannya diri sendiri maupun kepentingan bersama. Yang kedua, ada agenda lain yaitu bakti sosial untuk warga sekitar Desa Sukosari ini. Salah satunya membersihkan tempat ibadah dan bagi sembako kepada warga sekitar, khususnya di Desa Sukosari.
3: Bakti sosialnya apa, Pak?
2: Yang satu membersihkan tempat ibadah, yang kedua bagi-bagi sembako. 427 semua kelas 10, 5 jurusan. Menurut saya memang kegiatan ini sebenarnya kegiatan tahunan yang rutin, karena agenda ini menanamkan jiwa kedisiplinan anak-anak. Lewat pramuka juga ada sifat kemandirian anak-anak, tanggung jawab, sosial, dan gotong royong atau kerjasama. Ya, khususnya untuk anak-anak, mudah-mudahan bekal yang didapatkan selama perkemahan ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan. Untuk masyarakat, terima kasih sudah mendukung, khususnya Kepala Desa Sukosari yang care terhadap kegiatan ini sehingga bisa memberi fasilitas baik lapangan dan fasilitas-fasilitas lain seperti penyediaan air dan penerangan.
1: Terkait pemilihan lokasi, Suedi juga menyebut lapangan Sukosari sangat strategis. Selain memiliki suasana pedesaan yang asri dan warga yang ramah, lokasi ini dinilai tepat untuk kegiatan kepramukaan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember, Karyantoni melaporkan.

0: Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung dan berbagai badan eksekutif mahasiswa atau BEM di Kabupaten Jember gelar penyampaian aspirasi di depan gedung DPRD Jember. Mahasiswa menuntut pemerintah menurunkan harga BBM dan kebutuhan pokok. Aksi dilakukan dengan berjalan kaki dari kawasan Universitas Jember menuju gedung DPRD Jember. Selengkapnya dilaporkan Gia Demora.
1: Sekitar 500 mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung dan berbagai badan eksekutif mahasiswa atau BEM di Kabupaten Jember menggelar aksi penyampaian aspirasi dengan berjalan kaki atau long march dari kawasan Universitas Jember menuju gedung DPRD Jember. Aksi tersebut melibatkan sejumlah organisasi kemahasiswaan, antara lain PMII, HMI, GMNI, IMM, BEM Fakultas di Universitas Jember, BEM UINHAS Jember, BEM Politeknik Negeri Jember, BEM Universitas Islam Jember, BEM Stike Subandi, BEM Universitas Setia Pembangunan, dan BEM Universitas Muhammadiyah Jember. Koordinator lapangan aksi Alvin Maulana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan gerakan bersama kelompok Cipayung Kabupaten Jember dan elemen BEM untuk menyuarakan sejumlah isu nasional kepada pemerintah pusat.
2: Ini ialah merupakan akan gerakan kolektif dari kawan-kawan Cipayung, akan yang melibatkan Cipayung Kabupaten Jember, bersama kawan-kawan BEM Jember. Untuk grand besar kita ialah membawa Indonesia cemas. Akan untuk tuntutan-tuntutan yang kita bawa itu ialah ada 4 poin. Pertama ialah hentikan krisis ekonomi serta kegagalan fiskal negara dengan menurunkan harga BBM, juga untuk mendesak pemerintah menurunkan harga BBM dan bahan pokok secara signifikan. Untuk yang kedua, poinnya ialah tentang realokasi anggaran serta evaluasi tata kelola program prioritas pemerintah seperti MBG dan juga seperti KD-KMP dan juga yang lainnya. Untuk yang ketiga ialah kita mengangkat persoalan tentang Undang-Undang Polri. Undang-Undang Polri ini menyoal tentang hentikan kriminalitas dan represivitas aparat kepolisian. Untuk yang nomor 4 itu ialah tentang Undang-Undang TNI, hentikan praktek militerisme di ruang-ruang sipil. Yang kita harapkan ialah gerakan kolektif dari teman-teman BEM Sejumber dan Cipayung Jumber ini ialah kita menyuarakan tentang isu-isu nasional. Harapannya ini ialah bisa dilanjutkan kepada pemerintah pusat. Apa yang menjadi keluh kesah masyarakat yang ada di daerah-daerah ini bisa ditindaklanjuti dan juga bisa terdengar, bisa mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi akan masyarakat-masyarakat yang di bawah.
1: Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyatakan DPRD Jember menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan kelompok Cipayung.
3: Kabupaten Jember

0: Nasib nahas dialami tiga orang petugas penjaga Pertamini Desa Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso. Ketiga orang tersebut mengalami luka bakar akibat Pertamini tempat mereka bekerja terbakar. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik pada mesin pompa yang digunakan untuk mengisi penampung bahan bakar sebelum disalurkan kepada pembeli. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Sebuah Pertamini di Desa Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso terbakar. Akibat kejadian tersebut, tiga petugas yang sedang berjaga mengalami luka ringan dan harus mendapatkan penanganan medis di puskesmas tempat. Kapolsek Sukosari AKP Purwanto mengatakan bahwa ketiga korban merupakan petugas yang sedang bekerja pada shift siang. Mereka mengalami luka akibat paparan panas saat terjadi kebakaran. Menurutnya, kondisi ketiga korban tidak mengkhawatirkan dan diperkirakan segera pulih. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik pada mesin pompa yang digunakan untuk mengisi penampung bahan bakar sebelum disalurkan kepada pembeli. Saat kejadian, di lokasi masih terdapat sisa stok bahan bakar minyak, baik biosolar maupun Pertamax. Namun, jumlahnya tidak banyak karena stok terakhir diisi pada Jumat lalu dan belum dilakukan pengisian kembali. Petugas Polsek, Koramil, kemudian Satpol PP serta warga setempat membantu proses evakuasi dan penanganan awal sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kebakaran berhasil dipadamkan sekitar 45 menit kemudian setelah penanganan dilakukan.
2: Yang korban ada tiga dari shift siang yang jaga Pertamini itu warga Wonokusumo. Dan alhamdulillah lukanya luka ringan, hanya karena panas dari kebakaran itu. Sehingga ada yang berapa melepuh, ada yang hanya memar karena panas, memerah. Jadi insya Allah tidak.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Bondowoso Farah Teddy menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tim damkar kemudian bergerak ke lokasi dan tiba sekitar 15 menit kemudian. Ia menjelaskan bahwa proses pemadaman berlangsung sekitar 20 menit dan damkar mengerahkan 3 armada. Farah menambahkan stok BBM di lokasi saat kejadian memang sudah hampir habis sehingga potensi kebakaran lebih besar dapat dihindari. Akibat kebakaran itu, sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan meliputi atap, isi dalam bangunan serta mesin pompa BBM. Dan api juga sempat merambat ke pohon di sekitar lokasi, namun berhasil dikendalikan sebelum meluas. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Seluruh jamaah haji Situbondo dipastikan akan sampai ke kampung halaman pada 21 hingga 24 Juni 2026. Kepulangan jamaah haji dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya akan difasilitasi oleh Pemkab Situbondo dengan menyediakan sebanyak 26 armada bus. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
3: Pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Jawa Timur memastikan jemaah haji Situbondo akan sampai pada tanggal 24 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Rifan Junaidi, mengatakan jemaah haji Situbondo tergabung dalam 6 kloter, yakni 87, 88, 89, 90, 91, dan kloter 75. Kloter 87 hingga 91 akan sampai ke Situbondo secara bersamaan pada tanggal 24 Juni, hanya saja beda waktu. Sementara kloter 72 datang lebih awal, yakni pada tanggal 21 Juni 2026.
4: Kapan itu? Untuk 75 itu kedatangannya tanggal 21. Kita akan jemput secara lebih khusus awal. Ya, okay. Dua orang bergabung dengan Pamekasan. Yang 91 bergabung dengan Kabupaten Jember. Juga tetap kita lakukan pendampingan nanti.
3: Kapan itu, Pak?
4: Itu jam terakhir pada tanggal 24, setelah kloter 90. Gitu.
3: Sementara jemaah haji lainnya, selain kloter 75, akan dijemput oleh pihak keluarga di masing-masing KBIH atau KBIHU dan di kantor Pemkab Situbondo bagi jemaah haji yang tidak tergabung dalam KBIH maupun KBIHU. Sementara itu mendengar Kabak Kesra Pemkab Situbondo Iwan Subakti mengaku pemerintah daerah memfasilitasi kepulangan jemaah haji dengan menyediakan 26 armada bus. Pemkab melakukan penjemputan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya menuju Hotel Utama Raya di Kecamatan Besuki Situbondo dan langsung ke titik penjemputan jemaah haji oleh pihak keluarga. Informasi diimpun RRI mendengar jemaah haji Situbondo sebanyak 997 orang, sebelumnya tercatat 1.000 orang namun 3 orang diantaranya meninggal dunia di Mekah sehingga tersisa 997 orang. 3 orang yang meninggal dunia diantaranya Haji Fathur Rahman, 58 tahun, warga Dusun Kampung Pesisir, Desa Melandingan Kulon, Kecamatan Melandingan, meninggal dunia di kamar hotel pada 29 Mei 2026. Disusul Hajah Almi Masyuya, 85 tahun, warga Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, meninggal dunia karena sudah lanjut usia pada tanggal 1 Juni 2026. Dan Hajah Sofi Wulandari, 33 tahun, yang meninggal dunia pada 4 Juni 2026. 3 jenazah disolatkan di Masjidil Haram dan telah mendapatkan sertifikat kematian dari pemerintah Arab Saudi. Jenazah ketiganya dimakamkan oleh petugas haji Arab Saudi. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan.

0: PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Jember Kota memastikan kondisi kelistrikan di Kabupaten Jember saat ini aman terkendali. Masyarakat diminta tidak khawatir terhadap pasokan listrik karena hingga saat ini pasokan listrik di Kabupaten Jember masih terjaga dengan baik. Hal tersebut dilakukan setelah mencuatnya isu kelangkaan energi karena menipisnya stok batu bara yang membuat masyarakat merasa khawatir. Selengkapnya dilaporkan Gia Debora.
1: PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Jember Kota memastikan kondisi sistem kelistrikan di Kabupaten Jember secara umum berada dalam keadaan aman dan andal. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir terhadap pasokan listrik karena hingga saat ini tidak terdapat kendala signifikan yang mempengaruhi operasional kelistrikan. Manajer Unit Layanan Jember Kota, Jeremia Devriari Raharjo, menegaskan bahwa kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jember masih terjaga dengan baik. Ia juga menjelaskan bahwa isu terkait batu bara tidak berkaitan dengan operasional pelayanan kelistrikan yang dikelola di tingkat unit layanan.
2: Ini ada Devriari Raharjo selaku manajer unit layanan PLN Jember Kota. Perlu kami sampaikan bahwasanya kondisi sistem dan juga kelistrikan di Jember pada umumnya dalam kondisi aman. Kami tidak ada isu berkaitan batu bara dan itu memang tidak dalam operasional kami. Tapi perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwasanya di Jember kondisi sistem aman, kemudian apabila ada terjadi gangguan ataupun pemeliharaan, kami sarankan untuk masyarakat melakukan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile ataupun call 123. Kami perlu sampaikan juga bahwasanya memang di Jember ada beberapa kegiatan pemeliharaan dan juga beberapa lokasi bila mana ada gangguan, boleh kami juga sampaikan lewat aplikasi tersebut.
1: Informasi mengenai jadwal pemeliharaan maupun gangguan listrik dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile dengan memanfaatkan kanal resmi tersebut. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang akurat sekaligus membantu percepatan penanganan apabila terjadi gangguan kelistrikan. PLN menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jember. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.

0: Bagi sebagian jemaah haji, perjalanan ke Tanah Suci belum lengkap tanpa membawa buah tangan untuk keluarga di rumah. Menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji, para jemaah haji asal Jember mulai memanfaatkan waktu luang untuk berburu berbagai oleh-oleh khas Arab Saudi. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Menjelang kepulangan ke tanah air, aktivitas berburu oleh-oleh menjadi salah satu kesibukan jemaah haji asal Kabupaten Jember di Mekah. Berbagai barang mulai dari kurma, pakaian, sajadah hingga mainan untuk keluarga diborong untuk dibawa pulang ke kampung halaman. Kepala KUA Sumbersari yang juga bertugas sebagai petugas haji 2026, Khairul Anwar, mengatakan oleh-oleh yang dibeli para jemaah umumnya diperuntukkan bagi keluarga dan kerabat sebagai kenang-kenangan sepulang dari ibadah haji.
2: Koper memang jemaah beli oleh-oleh ya untuk keluarga kan, untuk kenang-kenangan, buat souvenir atau tanda mata dari jemaah haji, dengan harapan mudah-mudahan bisa dipanggil kembali. Dan doa yang diminta oleh jemaah supaya hajinya mabrur. Nah, untuk koper sendiri kan ada batasan maksimalnya. Ada kalau koper besar itu 32 kilo. Kalau yang koper kabin itu 7 kilo. Jadi rata-rata sementara ini masih disisakan sementara waktu untuk belanja di Madinah, kayaknya seperti itu teman-teman.
1: Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Nur Soleh. Ia mengatakan sebagian besar koper jemaah kini sudah penuh oleh barang belanjaan. Menurutnya, para jemaah, terutama ibu-ibu, terlihat antusias membeli berbagai kebutuhan dan buah tangan untuk keluarga di rumah.
3: Ibu-ibu ya, atau bapak juga ini berbelanja baju, kemudian kurma, kemudian mainan ya, mungkin kepikiran keponakannya, cucunya, juga ada yang berbelanja mainan, kemudian ada juga berbelanja sajadah. Bahkan ada beberapa jamaah yang kemudian oleh-olehnya ini tidak dimasukkan dalam koper, tapi dipaketkan begitu, dengan paket khusus, ya, jadi dari Mekah langsung ke kampung halamannya begitu. Iya mahal juga, mahal itu juga, rata-rata per kilo itu 23 rial ya. Iya pengirimannya 23 rial itu setara dengan kurang lebih 115 ribu.
1: Di tengah tingginya aktivitas belanja, Nur Soleh mengingatkan jemaah agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Selain itu jemaah juga dilarang membawa sejumlah barang tertentu termasuk air zam-zam di dalam koper maupun tas kabin. Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Jember dijadwalkan pulang ke tanah air secara bertahap pada tanggal 24 hingga 26 Juni 2026 sesuai dengan kelompok terbang masing-masing. Kedatangan di Kabupaten Jember diperkirakan berlangsung pada tanggal 25 hingga 27 Juni 2026. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Sebanyak 1000 paket seragam sekolah bagi siswa baru jenjang SD dan SMP disalurkan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Bondowoso kepada keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Bondowoso. Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, Basnas Bondowoso menggunakan data penerima bantuan dari Dinas Pendidikan. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bondowoso menyalurkan 1000 paket seragam sekolah bagi siswa baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dari keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso. Penyaluran bantuan itu dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat dan diserahkan kepada sekolah-sekolah untuk didistribusikan kepada penerima manfaat. Ketua Basnas Kabupaten Bondowoso Ahmadi mengatakan, bantuan seragam itu ditujukan khusus bagi siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu. Data penerima bantuan diperoleh dari Dinas Pendidikan agar penyalurannya tepat sasaran. Menurutnya, program itu menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Bondowoso sehingga distribusi bantuan dapat merata. Penyaluran dilakukan dari Dinas Pendidikan kepada kepala sekolah, kemudian diteruskan kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima. Ahmadi menjelaskan, program bantuan seragam sekolah juga menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan instruksi Bupati Bondowoso terkait optimalisasi penghimpunan zakat melalui Basnas. Yang mengatakan setelah adanya instruksi Bupati, penghimpunan zakat mengalami peningkatan signifikan.
2: Ya, jadi alhamdulillah pada hari ini kita memberikan baju seragam kepada Dinas Pendidikan, ya. Kemudian jumlahnya itu 1000. Ya. Jadi 1000 itu untuk SD dan SMP bagi yang murid baru itu.
3: Oh, murid.
2: Nggih.
1: Oke. Sebelumnya penerima zakat Basnas berkisar 800 juta per tahun, kini penghimpunan zakat mencapai sekitar 100 juta per bulan atau berpotensi menembus 1,2 miliar dalam setahun. Peningkatan itu mulai terlihat sejak Juni 2026 dan Ahmadi mengatakan instruksi Bupati mengacu pada ketentuan Basnas Pusat yang menetapkan zakat sebesar 2,5% bagi para ASN dengan penghasilan sekitar 7,4 juta per bulan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih, dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah dulur-dulur, Kang Anto sehat,
1: Kang Uun uga sehat.
0: Dikancane mbok April Purbosari.
1: Hang milihaken gending-gending hang riko jaluk engko dulur.
0: Iya, masa Allah kinclong Kang.
1: Temenan.
0: Wis wis hing bisa ngomong. Yo Kang, Kang Anto sehat saiki. Kang. Kang Uun yo sehat, kecarok ring dino Sabtu. Tanggal
1: 20 bulan 6 bulan 2016 nang acara Rujak, Rujak Soto RRI Pro 1.
0: Nah, cocok kebi impen ya. Dulur aja lali dulur. Riko Hunteni tetep ning 33652 loro, tapi aja kuwatir.
1: Iki sak duwene Riko durung gatuk ini. Riko nadang lambi gending, hang tembyang isem biar hang giandang muk Aditya. Aditya diangkat mbok
0: iya.

0: Yo kanca-kanca dulur-dulur pendengar pecinta rujak sutur yang dipintir ngokakan dulur. Alhamdulillah dulur buka dasar kira-kira sopo ngarepe ngawali silah ambil tuku nikmati rujak sutur. Yo wis telu-telu 665 loro
1: teh. Assalamualaikum tondo sehat riko. Halo.
2: Rujak sutur.
1: Weco temenan seduluran selawase.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nang diri kok, Kang?
2: Paran?
1: Nang diri kok?

0: keluarga?
1: Alhamdulillah
2: kamu
1: sehat.
2: Amin, sehat kang Uun.
0: Sehat.
1: Podo-podo sehat kabeh yo.
0: Alhamdulillah.
1: Isun kepingin ngrungokno gendeng kang.
2: Paran.
1: Gebiar-gebiar
0: vokal. Oh, gebiar-gebiar.
2: Wong ayu. Yo, gebiar-gebiar sorote madangi hati.

0: Yer bocah ayu.
1: Bener ya.
0: Tenono langkae ing bang kang Mas Kuyeng. Tenono tekaku panji sulung ya.
1: Kebiar-kebiar. Oke, lanjut.
2: Ya, salam ya. Anggo ora bisun sing ana raja roko jambi.
0: Awas lho, Mbok.
1: Mbok rebo triko tepak ngerus, Mbok. Aduh. Kulane stasiun, Kang.
0: Iya.
2: Iya, kulane stasiun mampir, Kang.
1: Iya. Prejengan punya. Soalnya SMP Nisun SMP loro sempi kono kor go jampai.
2: Iya kan.
0: Iki kembur awake temenanan ta engko. Nemokan bok ribut temenan to. Aduh. Burin riko ana sapa iku? Awas lho, Bok.
1: Mbok barawai. Lanjut. Yuk.
2: Anggo Ang duwe Indonesia, Kang.
1: Oh iya, elemen bangsa.
0: Elemen bangsa.
2: Elemen bangsa.
0: Suarane, Kang. Yuk melong.
1: Yuk melong.
0: Wis kecekel sulung.
2: Pak Rahman ya, Kang, ya.
1: Iya.
2: Terus ana Putra Madura ya, Kang, ya. Putra Magenda. Usine ketinggalan Pak Rudianto.
1: Kalimantan lawas ya.
2: Iya, Mbok Mutia. Lili Suryan.
0: Sergep iku.
2: Mari kanggo Mbok Yaya.
0: Mbok Yaya. Yes. Eh, angkat buto dayun.
2: Yesus. Ya, terus
1: kalah putopo yang.
2: Ya wis, salame kanggo kabeh ya,
0: Kang. Iya, wis kanggo Rawi.
2: Muga-muga rapi sun ngrungokno ya, Kang.
1: Ya mesti wae ya ngrungokno yen.
2: Apa arane, Kang?
0: Mbok ribut.
1: Iya, mbok ribut, Yun.
0: Godhong waru suwek pinggire ya, Yun.
1: Ana apa ta, Yun?
0: Wong ayu suwek dawa pikirin ya, Yun.
2: Iya, Kang.
0: Suwek-suwek.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eh, teman-teman. Ayo lanjut
1: rujak soto, teman-teman. Lanjut ya ning burine Kang
0: Burawi. Burawi.
1: 336652 loro.
0: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rujak soto.
2: Oh, eco temenan Kang antuk.
1: Nggih, tempun dini kok Kang.
2: Teng sembora
1: iki. Oh, sembora.
2: Iya.
1: Nggih, enten Kang Rendi.
2: Kang Rendra.
1: Kang. Kang Rendra kok Kang Rendi sampean. Wis panen apa durung? Semboro kayu.
2: Durung make.
1: Make mencil.
2: Paling bulan mau
1: lebih. Alhamdulillah.
0: Iya. Muga-muga bisa mangan merona.
1: Iya.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Iya. Yang penting boleh sehat ya, Kang.
2: Kadang orang Jember panen parah nih kira-kira
1: ini. Ya, sembarang.
0: Panen gerigis. Nih, gerimis terus ini.
2: Ya mungkin panen-panen paran iya. Kan orang
1: ini kini ku panen paran ini.
0: Ya panen.
1: Panen sembako ini pasar.
2: Iya. Termasuk ane ya. Panen bal-balan
1: ya. Ya gede kurang.

0: Gending jolok paran teko, Kang.
1: Panas. Kelparan, Kang.
0: Gending jolok paran.
1: Buru gendinge jolok paran.
0: Gebdiar-gebdiar ku mau.
1: Gending luwas iki ya.
0: Yo iya. Lagu favorit season mengen ya.
1: Siapa dari kambing mbok iki ya?
0: Nah, benar. Iki temen Dison sering karaokean iki bengen.
1: Dison make anget iko jaman-jamane parane kok make kaset VCD.
0: Lah, benar.
2: Sitik-sitik bulet.
1: Anu, parane kok nge-nge jaman-jaman
0: bengen. Wih, temenan juga.
2: Wih, nang rujak soto iling balik maning pokoke.
0: Iya iku karo.
1: Jaman bengen riko karaoke ana kebiar-kebiar.
0: Iya, paling favorit gending iki wae.
1: Buka jaman bengen.
0: Iya iku karo. Eling jaman semono, alhamdulillah bertahan sampai saiki sehat walafiat wis alhamdulillah yo.
1: Aneh parang Kang. Gendinge yang jaman-jaman banget itu parah nih kayaknya.
0: Parah ya.
1: Sik dah. Aku kok lali sen ye.
2: Perawan Sunti.
1: Perawan Sunti.
0: Perawan Sunti nyulayani janji terus
2: perawan pingitan.
1: Heeh. Nah, anu jalan janji ono oh. Kang, kawange hang volume 5.
0: Oh, insyaallah ya.
1: Ya.
0: Ojo riko nyulayani janji.

0: Wah, karenak.
1: Yo,
0: yo lah yang ini janji. Ah, temenan.
1: Ya, Bok Sumiati. Penyanyi legendaris season. Ya, buru apa ngawiti mu, Kang?
0: Hah? Ngawiti Kang Burawi mu?
1: Oh, karyeting ya suaranya.
0: Iya, iku ya.
1: Wedding,
0: anu toko kaduan, aku mau, anu paling neng jalan arpe neng membok ribut terkujampai
1: mungkin, bisa juga mungkin toko barang kau HP ini.
0: Ya iku, nulungin membok ributan, nunggerus, menggerus rujak.
1: Oh, elah.
2: Kacangnya melencat sih, jadi nana sama kulo kue.
1: Kanggo Manjuriawi. Ya selamat kenalan kiai.
0: Yesun.
1: Ambulu ya kiai.
0: Ambulau. Tapi perjalanan yang me anu mbok ribut mau arep nulungi gerus rucak mu.
2: Engko mulih nang semboro jare.
1: Ya ngelantaran ngecat.
2: Iya. Liwat Siti Bondo.
0: Panene ngenteni anu muludan jare.
1: Ya muka-muka selamat sampai ring ngomiar ya.
0: Jangan mbok ribut. Iya. Esen larene.
1: Yang ku kakek Rasuli yang bentuknya yang warani. Bersuka yang melok. Terpahan kau Kang Sembian ke siapa? Kang menggunakan ini yang melepuh ke?
0: Kapan yo? Kang Sabtu kau?
1: Kang Gupron apa siapa?
0: Kau Kang Gupron. Ah, Gupron Irama.
1: Oh, Kang Gupron ya kaya?
0: Iya, Gupron Irama yang warani.
1: Kang suaranya kiri-kiri?
0: Cocok. Gufron Irama.
1: Iya, kanggo Bok Mutiara yang kencang. Oke. Kang Doni yang nyanyi.
0: Oh ya, Kang Doni mlebu, Kang. Ayo
1: Kang mlebu, Kang.
0: Kon ateri Kang. Iya, temenan Rika Cinta Nindi. Heeh, Kang Rendra kae.
1: Selamat kenalkan biayain.
0: Anu wong iku mau tepat ning kebun panen jare.
1: Waduh.
0: Kang aku panen. Ya wis, muga-muga akeh rezekine. Anu ono nogo.
1: Pantesan.
0: Wah, dak bengi ku kelap kelip ya damare kok.
1: Percaya ya.
0: Ya, Kang Doni dilawan.
1: Ya kami pian Kang ya.
0: Yo.
1: Eh, mari kene. Cek fata.
0: Iya.
1: Iya. Apa lisan iki? Apa le? Cek fata.
0: Ya,
1: ya.
0: Julia.
1: Nggih. Habis apa pian, Kang?
0: Ambi Mbok April Purbosari.
1: Mekar wangi sepanjang hari. Mekar wangi sepanjang
0: hari. Iki temenan. Wah, pokoke nono ri kowe.
1: Make tetep ya wong iku ya.
0: Duara ri kowe. Nek
1: akun TikTok ya.
2: Lah iya mekar wangi sepanjang hari menarik hati.
0: Heeh, mendul nawai.
1: Ya.
0: Yo.
1: Bisa mlebu maning isin ya.
0: Iya.
1: Kating sane tetep mlebu ketendang
0: ya. Iya, iku alhamdulillah saya sing ketendang ya.
2: Malah nendang.
0: Iya.
1: Kan kok telepon ring WA.
2: Bisa.
0: Oke.
1: Oke, paran-paran yang penting. Yes. Meskipun sending mlebu ya isin berparukaken biasa.
0: Ya isun ya, Kang.
1: Kanggo kanca-kanca. Ana waktu biasa ngedari kono ya. Muga-muga sehat-sehat ya.
2: Amin, sak balik itu. Yo.
0: Yo.
1: Nanti gendenge kan.
0: Nggih.
1: Yo layane janji kawangi volume 5.
0: Oke.
1: Rujak soto.
2: Wetu teman seduluran Selawasi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Yo berangkat solo. Oke.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim bahwa datangnya El Nino yang bakal menyebabkan kemarau panjang tidak akan mengganggu stok beras nasional. Stok beras pun dianggap aman hingga 11 bulan mendatang. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Berdasarkan data per Maret 2026, total ketersediaan beras nasional mencapai 27,99 juta ton. Jumlah tersebut akumulasi dari stok bulog sebesar 3,76 juta ton. Stok masyarakat sekitar 12,50 juta ton, serta standing crop atau padi siap panen sebesar 11,73 juta ton. Sesuai data yang diklaim pemerintah, ternyata belum seluruh stok beras tersedia di gudang dan siap digelontorkan. Hal tersebut disebabkan sebagian lagi berupa tanaman siap panen. Selain itu juga kemarau panjang dapat mendatangkan risiko gagal panen yang dapat mengancam pasokan beras berikutnya. Demikian cek fakta siang ini.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Yo konco-konco dulu-dulu pendengar pecinta rucak sutur yang dipendrungokan. Lanjut maning terus akan maning dulur. Yo melebuah telu-telu 665 lur.
1: Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Rujak soto enak itu tenang.
1: Seduluran selawase.
0: Iki tutu moncar ya.
2: Assalamualaikum mas.
0: Waalaikumsalam. Ning diri kok kang?
2: Ah,
0: sama Pak Sukadi, Pak Sukadi. Oh, Pak Sukadi. Sehat yo, Kang yo. Masuk Jambi. Lumajang eh?
2: Sehat apa sama?
0: Alhamdulillah sehat, Kang.
2: Piro kanca sampean iki? Telu yo.
0: Telau, amin bok April. Heeh. Muga-muga riko sehat. Salam isun ning kono ya.
2: April Purbasari ya.
0: Bener.
2: Oh, ya salam kenal sama Pak Sukadi.
0: Pak Sukadi.
2: Aduh, aku pengen ngomong apa itu?
0: Pusingan.
2: Belambangan loh.
0: Iya, panparan belajar. Panparan.
1: Ini sungguh susir tepak dewek
0: iya.
1: Kan.
0: Iya.
2: Maru polong polo.
1: Aja. Wong ayu. Apa ngoplong? Ngoplong ngoplong.
0: Gendengi paran.
1: Gendengi paran dong.
2: Anak-anak
1: opong ati. Hah? Opong ati. Sip iku.
0: Opong ati.
2: Iya. Ya kami mangat Mas Ananto. Pak Abdelia Perbatan. Apa sih sayang?
0: Kang Uun.
2: Kang Uun. Kang
0: Uun. Iya.
2: Kuat telur palu lah.
0: Nggih.
2: Kasem Manturawi sing merokan. Manturawi aja ngapusi lho sampean Manturawi.
0: Lah ya iku ya.
1: Ngapusi tok biyen niku.
2: Sampean ning ngapusi dosa.
0: Tapi sing wani ngapusi saiki kae.
1: Kecal ketemu terus wae pokoke.
2: Kasem Mbak Lili Suryani, terus Mbak Mutiat yang ngono kencang
0: gitu,
2: muka-muka banyak aja. Mas, apa lagi ya? Itu, masuk tenang, bingung ini.
0: Tenang, tenang.
1: Oke, ya, ya.
2: Mas Kandeng, saya kan ditumpeng. Terus turun hutan, kan?
0: Aja kesusudan
1: mendung.
0: Mendung tapi insyaallah terang.
2: Awan iki mang yo
0: hujan. Ketika cuaca tidak menentu,
1: tapi muga-muga udane barokah.
0: Amin.
2: Alhamdulillah.
0: Aja merujuk main. Komar dipe lali ngentas merujuk pas piye nono ae. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lanjut.
0: Nggih. Rujak soto. Eca temenan. Dayo ning burine Pak Sukadi, Kang. 336652 loro, Dik.
1: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
3: Co temenan.
0: Eh, ari halus.
1: Mbok kare lombok wong kae.
0: Eh, co, temenan.
1: Kae wong muncar yo.
0: Gembira no?
3: Kudu ora halus-halus age. Masalahe operatore kan wong ayu, Kang.
1: Iya, temenan. Hang halus iki, Kang.
3: Kenal Kang Mbok April ya.
0: Salam dialek jare.
3: Kendi?
0: Salam dialek jare.
3: Oh iya, salam kenal.
1: Ya kenal kan.
3: Maran maning yo kadung iso iki tapi ngomong salam sayang mesti dia.
0: Digebros yo.
3: Sehat Kang Anto.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Kira-kira eling nambi
1: sih. Kang Imron iki.
0: Yo eling, ngeling kelendis ya.
3: Sapa iki?
1: Imron,
0: Kang Imron.
3: Keliru Kang Madun.
0: Oh, Kang Madun meh podo
1: ketang. Podo telu Kang Imron, Kang Madun. Meduro meh podo.
3: Sing kira wani nyalami Mbok April.
0: Oh iya ya, kemong Kang Madun bisane yo.
3: Yo diparut ya.
0: Gendingin jelok paran itu kang.
3: Kelai kelai.
0: Kelendi gendingin jelok paran.
3: Gendingi kadung isen anu pian gendingi ya. Welas kang suci ya tekan ngati ambek kang alip ya.
0: Oke.
1: Welas kang suci.
0: Welas kang suci.
3: Kadung iku mau jarene kang Rendra gendingi wah ki wah was banget iki kang iki ya. Ki wen ini paling luwawan.
0: Lah
1: Alip Sumiati.
0: Iya. Welas kang suci ya kang Alip Bimbok Sumiati gendeng lawas mungkin zaman kaset
3: ngen. Iya masih kebiar-kebiar
0: iku mau. Iya kaset.
3: Cuman kan tahunnya beda.
0: Iya.
3: Iku mau no Pak Kang Sukadi ya?
0: Iya, Kang Sukadi. Pasu Jambi Lumajang.
3: Lebau bingung jare ini.
0: Iya mudune bingung. Bisa munggah tapi mudune bingung
1: rek. Bisa munggah.
0: Bisa munggah bisa mudun ya ro Kang Sukadi ro.
3: Ning Pasu Jambi.
0: Dia Pasu Jambi Lumajang.
3: Oh Lumajang. Hmm. Terus kanggo Manburawi iki mang ya.
1: Manburu iku.
3: Kanggo Kang Rendra bisa. Terus kanggo kanggo elemen.
0: Iya.
1: Elemen bangsa yang
0: mlebu-mlebu. Durung mlebu yang bisa-bisa jarene yo melong.
3: Kanggo suara dia
0: yang dia. Iya iku ya.
3: Ya semoga-moga tetap seperti hari
0: ini. Amin.
3: Kanggo kabeh ya.
0: Iya.
3: Tum-tum waktu ya Kang.
0: Iya temenan.
3: Muka-muka besok bisa mlebu mani.
1: Alhamdulillah. Insya Allah.
3: Kadung winginane iso nono kesempatan kaya ngene iki Riko yang siaran akhirnya mbok kati es ingkar karuan.
1: Mbok sapa?
3: Mbok Eti.
1: Mbok Eti.
3: Ngendani Riko
0: iki. Iya Mbok Eti.
3: Mbok Eti. Tapi alhamdulillah wani Mbok Eti ya.
1: Iya, alhamdulillah.
3: Tim biangan iku penyiar asli teko Banyuwangi pemerintah turung wani.
1: Iya.
3: Ya semoga-moga biar terus-terus hari-hari ceria ya. Khususnya Kang Anto, Kang Sariun, sehat. Kang Sariun
1: ya. Iya, bener wes.
3: Kok sehat. Kata dulu-dulu yuk melong Kang Sariun.
1: Ya semoga kau Riko ya sehat atau pisan Kang Madun.
3: Ya iya.
1: Saat keluarga kono.
3: Saat keluarga ya.
1: Iya.
3: Ya sekarang ngomong April. Muka-muka diparingi kesehatan.
0: Amin.
3: Guys, dikubiain rujak soto.
1: Wajah temenan seduluran Selawasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat wis.
0: Yo. Berangkat langsung berangkat selong gendinge ya.
1: Ayo, mek April.

0: Kangun lanjut maning kangun ya. Saiki ono wong celuk-celuk maning Kang.
1: Kayak nyambi di rumah sakaken.
0: Kon lungo 3365 loro teh.
1: Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Rujak Soto.
2: Eto temenan ja.
0: Sopo iki kae? Lho, ning ndri kok?
2: Tuki srono.
0: Oh, nggih. Sehat iki kok.
2: Nggih, alhamdulillah.
0: Wong srono tanggo diawek. Salam kula teng anu sedaya srono nggih.
2: Nggih.
1: Sinten Pak, sinten? Kang.
2: Kang Cip.
0: Kang Cip. Srono Kang Cip, Kang. Tanggo nisun, Kang.
2: Heeh. Pun kesupen to Kang.
0: Iya iku ya. Kang Cip, Kang Cip. Isun durung muli nang suka natar iki Kang Cip.
1: Make akeh pegaweane nang kene.
0: Make akeh pegaweane nang Jember Kang Cip.
1: Taker kepingin nanti nih memulih
0: ya. Ya iku ya nyambangi
1: tanah kelahiran.
0: Tanah kelahiran.
2: Terus iku lo pentingan wangsul minggu di winginan ini.
0: Dik mboten wangsul sonten niku anau minggu niko enten kegiatan teng Jember.
2: Iki anu Kang Setri sing mewakili pentingan.
0: Ngoten ta?
2: Nggih, mbok sinten mbok Eti.
0: Oh, mbok Eti nggih, mbok Eti. Nggih leres.
2: Gino ngoten.
0: Yo gino.
2: Iki lho sinten minggu sak lawase niku mbok gino.
0: Alhamdulillah.
2: Ngomong pasti ngoten.
0: Anu ajar biasa using.
2: Oh, nggih. Ajeng iki
0: kang iki. Nggih, kendinge napa ndika?
2: Anu loro sesigar.
0: Oh, loro
1: sesigar.
0: Loro sesigar. Nah, para narane awali kok loro sesigar. Waktu kembyang mekarane.
1: Mawar mekar.
0: Digaya
1: rai ati. Lambis tambiar.
0: Tanah suci. Loro sesigar. Nggih.
2: Salam
0: nggih
2: kagem anu niku Pak
0: Cimuhe. Nggih.
2: Pak Molili. Nggih. Kang Tanyu.
1: Kang Purawi.
2: Kang Purawi. Terus Bunda Yaya.
0: Nggih.
1: Mbok Mutia.
2: Pak Rahman, Mbok Mutia.
0: Nggih. Niki yuk melong beten sakit melepet kali Kang Donai.
2: Anu sing kata anu niku Indonesia.
0: Oh nggih. Elemen biangsa. Kak yuk melong beten sakit melebat. Kantru.
2: Nggih, salam sehat.
0: Nggih.
2: Yuk melong nggih.
0: Nggih.
1: Mbok Lili Suryani.
2: Mbok Lili Suryani.
1: Kanggalek.
2: Suryani. Dan roto-roto mepet kenalin ini. Ini pun kanggu doyo kemawon.
0: Ngoten nggih. Kesuwun.
2: Napa ketelon niku?
0: Nggih ketelon.
2: Kalau kinten
1: Mbok April.
0: Mbok April Purbosari.
2: Nggih. Selamat bertugas yang ketelon niku
0: kanggu. Nggih.
1: Kantok.
0: Nggih.
2: Kesehatan.
1: Amin, sak wang sulit.
0: Nggih.
2: Terus lancar rezekine.
0: Amin. Sak pialike mekoten kangge ndika salam kula teng rencang sedulur sedaya teng pertelon srana ning nggih.
2: Nggih,
0: loro sesigar.
2: Nggih.
1: Eto temenan seduluran selamat sore.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo Mbok Maharani Bikake Rasulik Letiga biar mugo sehat yo tepak parane Riko Kake. Terus uga kanggo Mbok Dian Diova ya. Terus uga kanggo Kang Agus Lencer yo.
1: Iya. Ambil mbok kulis ya.
0: Muka-muka sehat.
1: Selamat sampai nang tujuan nang
0: Jember. Kang Dwi ambil mbok tilah. Terus mbok terus ya. Ya wis dawuh
1: ditemok. Ambil Kang Iwan.
0: Ambil Kang Iwan. 3 3 6 6 5 lurut.
1: Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
3: Eco temenan Kang.
0: Neng endiri kok Kang?
3: aku neng Hawaii Kang.
0: Hawaii iki neng endi yo Kang?
3: Ayam uruk Kang.
0: Oh, ayam uruk. Sapa Kang?
3: Ayam uruk.
0: Ayam uruk neng ndi Kang?
3: Iya, ayam uruk.
0: Sapa Kang?
3: Sapa Kang? Lali.
0: Lali sen Kang, heeh.
1: Kesuwen yang melebur kok.
3: Lah mau wis disuwebut lho Kang sampean. Kok saiki lali.
1: Oh Kang Imron.
0: Kang Imron. Yo Kang Rendra.
3: Banter salah.
0: Kang Rendi.
3: Alah iya Kang.
0: Iya, iso nyebut iki Kang. Kang yo ganti ketang kok. Iki Kang Rendi gitu ku mau yo. Dudu Kang Rendra iki yo. Oh iya.
3: Sing mau Kang Hendra.
0: Iya, saya Kang Rendi.
1: Rendi.
0: Eling anak isun Rendi.
3: Riko berdua.
0: Alhamdulillah sehat. Kula ketiga niki mun ketiga.
1: Sehat. Telun-telune sehat kabeh. Heeh.
0: Salam isun ning kanca-kanca telun-telun ya Bruk ya. Nun.
3: Tehes-tehes
0: ya. Tehes setok pokoknya wes. Tehes pokoknya wes. Gini ku ya. Gini nanti nampak nika.
3: Aku njaluk anu ya. Apa iku jenenge? Biasanan kan?
0: Oh biasanan ge. Biasanan.
3: Iku ya apa lagu nih Kang biasanan? Lali aku.
0: Oh enak biasanan Kang.
1: Iya.
3: Lalian Kang.
0: Parna wali guys pokoknya biasanan ya.
1: Iya
3: biasanan.
0: Ah iya. Ini gitu
3: loh Kang kok lali
0: pleng. Iya kok pleng gitu ya. Kayak di pleng gitu.
1: Iya.
0: Iya
1: biasa pleng. Iya
3: gak bisa saiki loh.
1: Lali.
0: Lali. Lali melali gitu ya. Iya.
3: Kok ya lali.
1: Kueling marini.
3: Ada siapa?
0: Biasanan.
3: Iya biasanan kan.
1: Biasanan.
0: Biasanan.
3: Sing lagune piye ta iki? Kok ya enak rap piye sing enak rap iki. Piye Kang rap iki lali ya Kang.
0: Iya iku sundek lali kok kadung wis muncul gendinge tuh
1: berling.
3: Etan mendung kulon jaro mendung.
0: Oh iya etan mendung jare paman. Ala la la la. Iya benar.
3: Enak iku Kang. Karo ngrungokne karo kemut.

0: Jadi gue kok rawis gede gue.
1: Ya, cocok weh, benar. Kesun ya.
2: Ono sapa ning ngono, Kang?
1: Ono Kang Uun, Kang Anto ambi Mbok April Purbosari.
2: Assalamualaikum, April ono Mbok April.
1: Iya.
2: Sing wayu iki.
1: Tua repan manis saiki kok nganggo kerudung ya lah wis nono weh.
2: Aku wis lek nganggo kerudung.
1: Aduh wis.
2: Aku awale nggae keruh nggae kerudung. Mari keduae gak nggo kerudung.
1: Piye saiki kerudung terus. Nono wis aja ngelirik tapi riko weh.
2: Aduh. Ya wis Kang, kok ya Kang salam ning ngono Kang ya. Sing padha anu yang
1: Iya. Terakhir terakhir pamit mereka tangpulu kan tangpulu si Jai
2: pamit kafe kan berdua kan sugeng ayai cuci barang
1: kesuwun
2: selalu Kang murah rezeki
0: amin
2: si sayang sing duwe
1: iya
2: mudune lali kaya
1: rujak soto.
2: Oh enak, cowok tenang.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bisa mungkin bisa mudun.
1: Oh no, Kang Randy ku bisa mungkin bisa mudun. Pamit iki mbok. Wah ya, petang bolo. Mari kita aden biro. Oh aden 50 magi. Ya wes. Saiki gendingnya sulung ya Kang ya. Yuk berangkat sulung teh.

0: Yo, Kang. Margi adian. Eh sepurane angket dulur ya. Kesuk mangke bisa
1: malah. Kesuk mangke nenteni kok kesuk.
0: Ya kecepet dipangan guru kan.
1: Salah lo penjaluk sepuro.
0: Insyaallah balik maning.
1: Kesuk jam.
0: Iya jape podo setengah loro sampai jam 3 sore tetep ring acara
1: Rujak Soto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia.

Ya, dan dekat dengan syurga. Dan orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari sesama manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang jahil yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang beribadah tapi bakhil. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gak perlu kemana-mana.
2: Urus BPJS Kesehatan
3: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan, kayak cek info peserta, e-wallet pembayaran, info iuran, perubahan data, pendaftaran peserta, daftar otodidak, atau bahkan peserta juga bisa daftar program rehab yang bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi Mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrean berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Terakhir, juga ada fitur untuk mengetahui informasi seputar BPJS Kesehatan dan pastinya layanan pengaduan peserta.
4: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu. BPJS
5: Kesehatan. Kamu datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Yah, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember, tuntas.

Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 adalah Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Senang sekali bersama dengan saya, Sandy Wira, yang ketemani Anda di perjalanan Jember sore ini, edisi di hari Sabtu 20 Juni 2026. Cuaca yang cukup cerah, kemudian jalanan yang mungkin tadi ada sedikit kemacetan ya di wilayah kampus UNEDS ini karena ada demo, tapi sekarang sepertinya sudah mulai berangsur normal kembali ya. Yang pasti beringat bagi Anda yang sedang di perjalanan, kami ucapkan tetap hati-hati di jalan. Dan juga di sore hari ini kami akan temani Anda dengan beragam informasi dan program di sore hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Peringat akhir pekan menjadi waktu bagi masyarakat untuk bepergian ataupun berwisata ataupun beraktivitas di sekitar lingkungan masing-masing. Nah, dalam momen tersebut, PT Kereta Api Indonesia mengajak masyarakat menjaga keselamatan bersama dengan disiplin saat melintas di perlintasan sebidang serta tidak bermain, berswafoto, duduk, memancing, berjualan ataupun beraktivitas di sepanjang jalur kereta api. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan keselamatan perjalanan kereta api sangat tergantung pada kedisiplinan seluruh pihak. Kereta api punya jalur khusus dan tidak dapat berhenti mendadak seperti kendaraan di jalan raya. KAI sendiri mencatat hingga 14 Juni 2026 terjadi 128 kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang dengan 105 korban terdiri dari 44 meninggal dunia, 27 luka berat hingga 34 luka ringan. Dari sisi penyebab sendiri ada 88% yang disebabkan kendaraan menerobos, 9 kejadian ataupun 7% akibat kendaraan mogok, serta 5% terkait palang pintu terlambat atau tidak tertutup. Jadi keselamatan di perlintasan ini juga telah diatur dalam UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 114. Menjadi sebuah perhatian bersama tentunya pendengar untuk bagaimana kita bisa tetap menjaga diri kita sendiri dan tentunya kelancaran kereta api di jalurnya.

0: dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Ya, pendengar, bagi Anda yang mungkin merasa lagi lampu mati ya di daerah Anda ataupun ada pemadaman listrik ya. Ini ada penjelasan dari Direktur Utama PT PLN yaitu dari Darmawan Prasojo yang mengungkapkan dua pembangkit listrik tenaga uap di Pulau Jawa mengalami gangguan teknis yang menyebabkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Jadi terkait kendala tersebut, PLN juga bersama mitra pembangkit listriknya mengarahkan tim untuk perbaikan dua PLTU besar tersebut. Dan Mawan juga berharap perbaikan dua PLTU tersebut bisa berjalan dengan cepat dan lancar, sehingga bisa segera pulih dan kembali memasok listrik ke sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan seluruh pihak yang telah membantu PLN dalam proses perbaikan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Nah, memang pemadaman listrik bergilir ini terjadi di sejumlah wilayah pendengar sejak awal Juni 2026. Dan berdasarkan pantauan antara, sejumlah wilayah di Jawa Timur, khususnya Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik ini memang seringkali mengalami mati listrik sejak pekan lalu dengan waktu yang berbeda-beda. Ada yang selama 2 jam, ada yang bahkan selama 5 jam dalam sehari. Di pekan lalu juga beberapa jalan protokol di Surabaya mengalami mati listrik berjam-jam, sehingga menjadikan cukup berbahaya bagi pengendara.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan

kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Anto. Antisipasi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, staf khusus Presiden, Letjen Purnawirawan Arief Rahman melakukan peninjauan di lapangan untuk mengawal implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Januar Fahmi melaporkan.
2: Staf khusus Presiden Letjen Purnawirawan Arief Rahman melakukan peninjauan guna memastikan program prioritas Presiden berjalan optimal di lapangan. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang tengah berjalan. Dalam peninjauan itu, Arief Rahman menegaskan bahwa jajaran baru di Badan Gizi Nasional atau BGN saat ini memusatkan perhatian pada upaya perbaikan dan pembenahan program makan bergizi gratis. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan serta aktivitas pelaksanaan berjalan normal.
3: Jadi sekarang dari BGN ini dengan pejabatnya yang baru akan menambah kembali SPPG ini supaya lebih baik lagi. Saya kepada kami mintanya terus dikembangkan, diperbaiki sehingga dari segi kualitas makanan, kemudian dari segi kesehatan di SPPG ini lebih baik lagi ya. Jadi saran-saran tadi dari Pak Bupati, di Sekda tentang terbaik ini segera dilaksanakan.
2: Pembenahan yang dilakukan mencakup penguatan tata kelola, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta penyempurnaan mekanisme distribusi dan pengawasan di lapangan. Upaya ini diharapkan mampu menjawab berbagai kendala yang sebelumnya ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut. Pemerintah menargetkan program MBG dapat berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Evaluasi serta perbaikan secara berkelanjutan akan terus dilakukan untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Gubernur Jawa Timur menyayangkan minimnya pelibatan warga lokal dalam industri tebang tebu, di mana pekerja tebang mayoritas masih didatangkan dari luar daerah, bahkan dari luar provinsi. Yusron Al-Fatah melaporkan.
4: Program Bongkar Ratun yang dijalankan pemerintah Provinsi Jawa Timur terus diperkuat sebagai langkah meningkatkan produktivitas tebu sekaligus mendukung swasembada gula nasional. Sebagaimana panen dan tanam tebu Bongkar Ratun serentak yang digelar di 7 kabupaten sentra tebu termasuk Magetan. Melalui program tersebut, tanaman tebu yang sudah tidak produktif diremajakan dengan bibit varietas unggul agar menghasilkan produksi dan kualitas yang lebih baik. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa mengatakan, peningkatan produktivitas tebu harus diikuti dengan kenaikan rendemen atau tingkat perolehan gula dari tebu yang digiling. Selain faktor bibit, ia menekankan bahwa proses penebangan juga berpengaruh terhadap kualitas tebu dan besaran rendemen. Oleh sebab itu, para tenaga tebang perlu mendapatkan pendampingan dan edukasi mengenai teknik penebangan yang baik agar kualitas bahan baku yang masuk ke pabrik gula tetap terjaga. Di sela kegiatan panen dan tanam tebu serentak di Kabupaten Magetan secara virtual, Hovifah menyoroti masih minimnya keterlibatan tenaga kerja asal Jawa Timur dalam aktivitas penebangan tebu.
5: Tapi yang nebang belum tentu orang sini. Saya berapa kali musim penebangan di Magetan, saya menyempatkan datang dan itu tidak ada orang Jawa Timurnya. Sampai saya mbok, ya ambillah orang Jawa Timur supaya ada income yang juga didapat dari warga Jawa Timur, terutama Magetan dan sekitarnya. Diambilnya dari provinsi di luar Jawa Timur. Nah, bukan persoalan dari mana atau dari mana. Literasi kepada mereka yang akan menebang itu harus didampingi, disampaikan supaya ini nanti secara rata-rata akan bisa membantu peningkatan rendemen.
4: Ia menegaskan persoalan tersebut bukan hanya menyangkut soal asal para pekerja, namun yang lebih penting adalah adanya literasi dan pendampingan kepada para tenaga tebang sehingga proses panen dilakukan juga turut mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar perkebunan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, antisipasi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026 Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
7: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan Polres sendiri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
8: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Batu dinilai memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang valid dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Rizky Darmawan melaporkan selengkapnya.
9: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Batu dinilai memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang valid dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Pemerintah Kota Batu menilai keberhasilan sensus akan menentukan akurasi potret kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha saat ini. Wali Kota Batu Nur Rahman mengatakan, sensus ekonomi menjadi instrumen penting untuk memperoleh data yang sesungguhnya dari masyarakat. Menurutnya, data yang akurat diperlukan karena sensus ini hanya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus ekonomi tidak hanya menyasar pelaku usaha, tetapi juga menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Data tersebut akan memotret berbagai sektor, mulai dari pertanian, perdagangan, hingga aktivitas ekonomi lainnya yang berkembang di Kota Batu.
10: Bahwa validitas data, kualitas data, mutu data itu menjadi sangat penting. Apalagi ini dilakukan 10 tahunan. Berarti kan harus betul-betul kita peroleh data sesungguhnya dari penduduk kita, baik dunia usaha maupun masyarakat.
9: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batu, Herlina Prasetyo Sambodo menjelaskan bahwa pemutakhiran data idealnya dilakukan sesering mungkin. Namun, pelaksanaan sensus secara menyeluruh membutuhkan sumber daya dan anggaran yang besar sehingga memerlukan perencanaan jangka panjang. Herlina menyebut, sensus ekonomi 2026 menjadi sensus yang lebih komprehensif dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.
11: Di tahun ini, BPS dengan arahan pimpinan pusat juga bahwa sensus ekonominya menjangkau semua. Kalau biasanya itu kan sensus ekonomi hanya mendata kegiatan ekonomi saja. Nah, untuk tahun ini semua didata. Penduduk didata, pertanian juga didata masuk ke sini. Jadi harapannya untuk tahun ini kita bisa dapat lebih lengkap.
9: Dari sensus ekonomi 2026, diharapkan cakupan pendataan yang lebih luas dapat menghasilkan informasi yang mendekati kondisi nyata masyarakat. Dengan data yang lebih lengkap dan komprehensif, pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pramuka Surabaya pecahkan 3 rekor MURI. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terharu 130.000 peserta basuh kaki orang tua. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
12: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya berhasil mencatat sejarah dengan memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI dalam kegiatan bertajuk Pramuka Surabaya Hebat Indonesia Kuat Wani Wani Wani yang digelar serentak hari ini. 3 rekor yang berhasil dipecahkan tersebut yakni pengukuhan Pramuka Garuda sebanyak 65.000 peserta, membasuh kaki orang tua oleh 130.000 peserta, serta penampilan semafor yang melibatkan 41.337 peserta dari golongan siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di berbagai titik di Kota Surabaya dengan pusat kegiatan di Gelora Bung Tomo GBT. Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan pentingnya nilai bakti kepada orang tua sebagai fondasi kehidupan.
13: Bagaimana Pramuka tetap menggelora di hati anak-anak Surabaya? Nanti kami juga akan berkolaborasi dengan Pramuka untuk bergerak bersama-sama di setiap perkampungan. Jadi dengan Kampung Pancasila, Pramuka menjadi bagian itu. Sehingga apa? Tadi yang saya bacakan, jiwanya jiwa Pancasila. Maka itu bisa menjadi bagian untuk menggerakkan mulai sejak dini sampai dia akan jadi dewasa.
12: Sementara itu, Ketua Harian Kuarcap Surabaya Siti Maria memberikan semangat kepada ribuan peserta yang telah berkemah di Gelora Bung Tomo. Ia mengajak seluruh anggota Pramuka untuk bangga menjadi bagian dari organisasi yang mampu mengukir sejarah nasional.
14: Bangga Pramuka, ikutlah bersama Pramuka, berkaryalah bersama Pramuka. Mudah-mudahan dengan Pramuka ini, bentuk pencegahan ini menggelegar di Surabaya dan membangkitkan seluruh yang ada di Indonesia.
12: Keberhasilan memecahkan 3 rekor muri ini menjadi bukti nyata kekuatan gerakan Pramuka Surabaya dalam membangun karakter, menanamkan nilai bakti kepada orang tua, serta memperkuat semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Ermina melaporkan.
0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bondowoso menyalurkan 1.000 paket seragam sekolah bagi siswa baru dari keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso. M. Samsudi melaporkan selengkapnya.
15: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bondowoso menyalurkan 1.000 paket seragam sekolah bagi siswa baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dari keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso. Penyaluran bantuan itu dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat dan diserahkan kepada sekolah-sekolah untuk didistribusikan kepada penerima manfaat. Ketua Basnas Kabupaten Bondowoso Ahmadi mengatakan, bantuan seragam itu ditujukan khusus bagi siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu. Data penerima bantuan diperoleh dari Dinas Pendidikan agar penyalurannya tepat sasaran. Menurutnya, program itu menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Bondowoso sehingga distribusi bantuan dapat merata.
16: Jadi, alhamdulillah kita memberikan baju seragam kepada Dinas Pendidikan. Kemudian jumlahnya itu 1.000. Jadi 1.000 itu untuk SD dan SMP bagi yang murid baru itu.
15: Penyaluran dilakukan dari Dinas Pendidikan kepada kepala sekolah, kemudian diteruskan kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima. Ahmadi menjelaskan, program bantuan seragam sekolah juga menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan instruksi Bupati Bondowoso terkait optimalisasi penghimpunan zakat melalui Basnas. Yang mengatakan setelah adanya instruksi Bupati, penghimpunan zakat mengalami peningkatan signifikan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, realisasi produksi garam di Kabupaten Sampang tercatat baru mencapai 100 ton. Alvin Nuari melaporkan selengkapnya.
17: Memasuki musim kemarau, para petambak garam di Kabupaten Sampang telah mulai menyiapkan lahan dengan memasang geomembran untuk proses kristalisasi. Meskipun aktivitas produksi sudah dimulai sejak April dan sebagian petambak mulai menjual hasil panennya, tantangan cuaca yang tidak menentu membuat capaian produksi musim ini masih jauh dari harapan. Kabid Perikanan Budidaya Sampang, Muhammad Mahfud menyatakan, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, pemerintah Kabupaten Sampang menargetkan produksi garam tahun ini sebesar 307 ribu ton. Namun pada panen perdana, realisasi produksi tercatat baru mencapai 100 ton. Dia menyebut angka tersebut terpaut jauh dari ekspektasi awal yang seharusnya mencapai sekitar 1.000 ton pada panen perdana. Penyebab utama penurunan ini adalah tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Sampang sehingga menyebabkan banyak petambak mengalami gagal panen.
18: Kita acuannya kan cuaca normal, terus ya luas lahan kan anggap tetap kan gitu. Dengan upayanya supaya ada peningkatan, misalnya dari peningkatan surplus apa itu diharapkan tetap naik produksinya. Makanya mungkin kalau dari target kita tetap naikkan. Atau paling tidak kalau karena tahun ini tidak tercapai mungkin ya minimal sama dengan tahun ini gitu.
17: Menurutnya ada 7 kecamatan penghasil garam di Kota Bari, yakni Kecamatan Srese, Pangarengan, Cerengi, Sampang, Camplong, Banyuates, dan juga Torcun. Dia berharap produksi garam pada tahun ini bisa mencapai target.
0: Gelaran Kirab Panji Persatuan dan Obor Perjuangan resmi menandai hari jadi ke-108 Kota Madiun. Laporan selengkapnya bersama Aris Deka.
19: Kemeriahan peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun ditandai dengan gelaran Kirab Panji Persatuan dan Obor Perjuangan yang berlangsung dengan khidmat. Prosesi sakral ini digelar memasuki detik-detik pergantian hari dari Jumat menuju Sabtu 20 Juni 2026 yang bertepatan dengan hari ulang tahun kota. Ratusan aparatur sipil negara ASN, perwakilan dari 14 perguruan pencaksilat hingga pasukan pengibar bendera pusaka Paskibra turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Dengan atmosfer acara yang khas dengan budaya Jawa, mereka berjalan kaki dari kantor Badan Koordinasi Wilayah Bakorwil 1 Madiun menuju Balai Kota Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pemilihan konsep Kirab Panji Persatuan dan Obor Perjuangan ini didasari oleh kekayaan cerita sejarah yang dimiliki Kota Madiun. Menurutnya narasi sejarah tersebut harus terus digaungkan sekaligus ditiupkan sebagai nyawa perjuangan dalam pembukaan rangkaian hari jadi.
20: Madiun ini kan punya cerita. Cerita ini harus kita ceritakan sekaligus kita harus memberikan nyawa di pembukaan ini. Nyawa apa? Nyawa perjuangan. Makanya 108 yang tadi saya sampaikan ini bukan sekedar rangka. Ini semua dari perjalanan perjuangan pendahulu kita. Nah, makanya ini harus benar-benar dikemas dalam bagus, dalam budaya. Makanya dengan simbol api ini, sekaligus kita sebagai pewaris perjuangan itu harus bisa meneruskan. Ini sebagai simbol bahwa kita semua warga Kota Madiun mempunyai semangat untuk meneruskan perjuangan Kota Madiun.
19: Di samping menggelar acara simbolis, Bagus mengingatkan bahwa jajaran pemerintah daerah bersama masyarakat masih memiliki sejumlah PR besar yang harus dituntaskan. Pengentasan kemiskinan dan penekanan angka pengangguran menjadi fokus utama yang harus terus diperjuangkan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, usai pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, Kemenhaj Lamongan langsung matangkan persiapan haji tahun 2027 dengan berikan edukasi dalam sekolah haji. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
21: Usai menyelesaikan seluruh rangkaian operasional ibadah haji tahun 2026, kantor Kemenhaj Lamongan langsung melakukan persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Salah satu langkah yang dilakukan adalah kembali menggelar program inovatif sekolah haji bagi calon jemaah haji asal Lamongan pendaftar tahun 2014. Kepala Kantor Kemenhaj Lamongan Abdul Ghafur mengatakan, program sekolah haji telah berjalan selama 4 tahun terakhir dan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan calon jemaah agar lebih siap secara pengetahuan, kesehatan, maupun administrasi sebelum berangkat ke Tanah Suci. Selain sebagai sarana edukasi, sekolah haji juga dimanfaatkan sebagai langkah awal untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data calon jemaah. Hal ini diperlukan karena banyak calon jemaah yang mendaftar sejak tahun 2013 dengan masa tunggu mencapai sekitar 14 tahun.
22: Jadi sekolah haji ini kami mengundang calon jemaah haji 2027 untuk kami berikan pembinaan kurikulum sekolah haji mulai pembimbingan ibadah haji, kesehatan haji, dan dokumen haji. Selain sekolah haji ini adalah langkah awal kami untuk melakukan verifikasi data jamaah haji yang pada tahun 2013 melakukan pendaftaran dengan cukup waktu yang rentan yang lama, hampir 14 tahun, maka perlu dilakukan verifikasi data melalui program Sekolah Haji Kabupaten Lamongan.
21: Abdul Ghafur berharap melalui program Sekolah Haji, calon jemaah haji Kabupaten Lamongan dapat lebih mandiri, memahami regulasi terbaru penyelenggaraan ibadah haji, serta mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik saat berada di Tanah Suci. Farin Reki melaporkan.
0: Sebanyak 17 jemaah haji asal Kabupaten Jombang menerima bantuan sosial dari pemerintah Uni Emirat Arab setelah kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah haji tahun 2026. Anak Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Sebanyak 17 jemaah haji asal Kabupaten Jombang menerima bantuan sosial dari pemerintah Uni Emirat Arab setelah kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah haji tahun 2026. Bantuan senilai lebih dari 20 juta rupiah untuk setiap penerimanya telah diserahkan secara simbolis dalam rangkaian penyambutan jemaah kloter 62 dan 63 di Pendopo Kabupaten Jombang. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf dalam kesempatan saat menyalurkan bantuan tersebut menjelaskan bahwa total bantuan yang diberikan adalah berjumlah sekitar 150 jemaah haji asal Indonesia yang dinilai membutuhkan dengan total anggaran mencapai sekitar $190,000 atau setara 3,3 miliar rupiah. Penentuan penerima dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi dengan prioritas bagi pedagang kecil, petani, dan juga pelaku usaha mikro.
3: Bantuannya sekitar 3 miliar, ya kita bagi 150 orang jemaah di seluruh Indonesia yang kita anggap memerlukan. Rata-rata 20 jutaan dan alhamdulillah tadi saya lihat datanya ada yang pedagang es di pinggir jalan, ada buruh pabrik, kemudian ada kerupuk-kerupuk, ada pedagang asongan di terminal, ada petani. Alhamdulillah itu artinya tepat sasaran. Teman-teman di Kabupaten Jombang sudah benar-benar menyeleksi siapa yang memerlukannya, yang benar-benar memerlukan.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, di kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa proses pemulangan jemaah haji Kabupaten Jombang seluruhnya telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
5: Keluarga Arab Saudi, satu jamaah yang mendadak serangan stroke kedua dan jam 1 malam waktu Arab Saudi itu beliau pulang ke rumah dari Desa Tanjung Bundung di Kecamatan Terengan.
2: Pemerintah berharap para jemaah dapat membawa pulang nilai-nilai spiritual yang telah diperoleh selama menjalankan ibadah haji serta mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus memanfaatkan bantuan yang diterima untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan juga perekonomian secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
0: Pendengar, cabur ice skating Jawa Timur memperkenalkan anggota baru dan bibit atlet potensial. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
23: Pengurus Federasi Ice Skating Indonesia Visi Jawa Timur memperkenalkan jajaran kepengurusan periode terbaru sekaligus memperlihatkan potensi atlet-atlet binaannya di kategori figure skating dan short track pada hari ini. Ketua Harian Visi Jawa Timur Sondang Aprilia Sihaan mengatakan penambahan anggota menjadi bagian penting dalam memperluas jaringan pembinaan dan mempercepat perkembangan ice skating di daerah. Menurutnya tantangan terbesar yang dihadapi saat ini bukan hanya soal prestasi, melainkan bagaimana memperkenalkan ice skating kepada masyarakat dan membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Apalagi saat ini fasilitas arena es masih terpusat di Surabaya, sehingga pembinaan atlet di daerah belum bisa berjalan optimal.
24: Tujuan kita mau menunjukkan bahwa sekarang ini kita punya atlet, punya bibit baru gitu. Yang tujuan kita mungkin ya semoga kedepannya kita bisa ikut Porprov, lalu setelah itu 2 tahun lagi mungkin PON. Jadi kita ini untuk Porprov kita juga masih cari-cari untuk 5 kabupaten. Jelas kalau misalnya cuma Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Banyuwangi, Malang, kita ada.
23: Meski demikian, minat masyarakat terhadap skating mulai menunjukkan perkembangan positif. Saat ini Visi Jawa Timur membina puluhan atlet yang rutin menjalankan latihan. Untuk mempercepat regenerasi atlet, Visi juga kolaborasi dengan komunitas dan juga atlet sepatu roda. Langkah ini dinilai efektif karena banyak atlet sepatu roda telah memiliki kemampuan dasar yang mendukung untuk mengembangkan di nomor short track speed skating. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi menggelar Liga Pelajar Sepak Bola Piala Bupati Pasuruan 2026 antar pelajar SMP MTS sederajat se-Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar melaporkan selengkapnya.
25: Momen Piala Dunia 2026 sepertinya memotivasi pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk getol mengembangkan pembinaan sepak bola usia dini. Sebagai buktinya, PMK Pasuruan kembali menggelar Liga Sepak Bola Piala Bupati Pasuruan antar pelajar SMP sederajat. Turnamen ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori dari lapangan desa Dauhan Sengon, Kecamatan Purwodadi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Muhammad Agus Mas Hadi menjelaskan, kompetisi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengasah kemampuan atlet usia dini sekaligus mendukung prestasi sepak bola Kabupaten Pasuruan di tingkat regional.
4: Peserta Liga Sepak Bola Piala Bupati tahun 2020 tingkat eksekutif derajat sebanyak 24 tim berasal dari 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan, gabungan dari SMP negeri dan swasta. Perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Bupati bahwasanya kami menerjukan 2 orang pelatih tim scouting.
25: Sementara itu Wakil Bupati Pasuruan Sobi Astori mengaku bangga melihat antusiasme para pelajar mengikuti kompetisi ini. Menurutnya turnamen ini bukan hanya tentang mencari juara, tetapi membentuk karakter, mental, dan kesehatan generasi muda. Ia berpesan agar seluruh peserta mempersiapkan mental dengan baik dan menjunjung tinggi nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung.
6: Anak-anak SMP insya Allah tidak akan menjadi anak-anak yang cengeng. Oleh karena itu, persiapkan mental kalian dengan baik. Bermainlah dengan hati. Bermainlah dengan sportivitas. Kejar prestasi, tetapi tetap jaga persaudaraan sesama pelajar Kabupaten Pasuruan.
25: Diketahui fase penyisihan berlangsung mulai 17 hingga 20 Juni 2026 di 4 venue berbeda. Dari fase penyisihan tersebut akan terjaring 12 tim terbaik yang berhak melaju ke babak selanjutnya. Emil Akbar melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI SP Tuban. Selengkapnya disampaikan Mitra Adila.
7: Sebelum fajar menyingsing saat kabut tipis masih menyelimuti pesisir pantai utara Tuban, Pak Faisal, Ketua Himpunan Nelayan Indonesia Kabupaten Tuban, sudah sibuk dengan jaringnya. Tangannya yang kasar penuh dengan guratan bekas garam dan sengatan matahari, selalu cekatan saat memeriksa mesin perahu kayu miliknya. Baginya, laut bukan sekedar tempat mencari nafkah, melainkan ladang pertaruhan nyawa. Namun di balik ketegihan itu, ada keresahan yang sering ia simpan rapat-rapat. Pak Faisal mengaku, masih ada ribuan nelayan di Tuban yang setiap hari bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Bagi nelayan, biaya hidup adalah hitungan harian. Belum lagi tantangan yang datang silih berganti. Saat harga bahan bakar minyak atau BBM sulit didapatkan, ia terpaksa memarkir perahunya di bibir pantai. Begitu pula saat cuaca buruk melanda Laut Jawa, gelombang tinggi juga memaksa mereka untuk puasa melaut selama berhari-hari.
8: Kalau wilayah Jenuh, wilayah Tuban Kota, wilayah Tanabe itu sedikit memakan suaranya. Karena dia secara operasional kerjanya nggak begitu jauh dan tidak ada yang bermalam sampai puluhan hari.
7: Dalam kondisi seperti itu, memikirkan premi jaminan sosial terasa seperti beban berat yang mustahil dipikul. Sementara, kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban bukannya tinggal diam. Mereka menyadari betul bahwa profesi nelayan memiliki risiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan edukasi terus digencarkan hingga ke pelosok desa. Anita Riza juga terus berupaya untuk meyakinkan para nelayan bahwa perlindungan ini bukanlah sebuah beban, melainkan investasi keselamatan bagi keluarga yang ditinggalkan di rumah.
10: Ditekankan kewajiban bagi pemilik kapal yang memiliki ABK untuk wajib mendaftarkan ABK-nya ke BPJS Ketenagakerjaan, karena di dalam peraturan KKP juga menjadi kewajiban untuk melaut menjadi salah satu administrasi kelengkapan, sehingga ketika kapal tidak memiliki perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan ABK-nya, maka jika tetap memaksakan diri untuk melaut akan terkena razia dari KKP.
7: Memang mengubah paradigma nelayan mengenai jaminan sosial tidaklah mudah. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan kesadaran kolektif untuk memastikan bahwa mereka yang bertaruh nyawa di laut mendapatkan perlindungan yang layak. Bagi nelayan, harapan itu masih ada. Ia sadar, laut akan selalu menjadi tempatnya menggantungkan hidup. Ia hanya berharap Suatu hari nanti, pekerjaannya bukan lagi sekedar perjudian nasib saja, melainkan sebuah pekerjaan yang terlindungi, memberikan rasa aman dan mencintai masa depan keluarga yang ia cintai. Saya, Witra Adila.
0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripahlah jinawi tata tentrem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali ke Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di sore hari ini Anda bisa terus mendengarkan beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa Anda unduh di smartphone Anda. Jangan lupa tinggal dicari di Play Store ataupun di App Store, dan juga melalui aplikasi ini Anda bisa berinteraksi bersama dengan para pendengar lainnya di seluruh Indonesia. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Aduh, Mak. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Mak. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, Nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Pendengar, Badan Pangan Nasional mengutip data Badan Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization atau FAO mengatakan Indonesia menjadi negara dengan produksi tertinggi di Asia Tenggara dan menempati peringkat keempat dunia di bawah India, Tiongkok, dan Bangladesh di tahun 2025. Ini dijelaskan oleh Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, hanya China dan Indonesia yang diproyeksikan akan mengalami perkembangan produksi beras yang positif. Sementara itu, mendengar jika dibandingkan antara perkiraan produksi beras periode 2025-2026 dengan 2024-2025, Indonesia menjadi negara dengan kenaikan produksi paling tinggi di antara negara-negara produsen utama dunia. Kenaikan produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 4 juta ton, jauh melampaui India sebesar 1,7 juta ton, Brazil 1,5 juta ton, dan Bangladesh 1,1

1 juta ton, yang mengatakan perkembangan sektor perberasan Indonesia kembali memperoleh pengakuan dari FAO. FAO juga melaporkan Indonesia mengalami peningkatan stok beras dan turut pula berhasil menjaga kestabilan harga di tingkat petani.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta, beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo melarang rakyat untuk demo kenaikan harga bahan bakar minyak dengan tambahan narasi rakyat harus patuh dan tunduk terhadap kebijakan pemerintah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Prabowo melarang demonstrasi setelah harga BBM naik. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, Pro 1 dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda tausiah dengan tema 3 Amalan Pengantar Husnul Khotimah bersama dengan Ustadz Fazli Algebra. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian bagi manusia untuk melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang yang beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan mengimani takdir baik ataupun buruk, ia pun harus mengimani dengan benar bahwasannya ia akan berhadapan dengan ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap makhluknya, yakni kefanaan dan kesirnaan seluruh materi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat 26-27, Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Setiap saat kita menyaksikan manusia sedang berjalan menuju kampung akhirat, baik dari kalangan orang tua, pemuda, anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan, bahkan di antara mereka adalah bagian dari keluarga kita sendiri, ataupun kerabat, sahabat, juga tetangga rumah. Mari renungkan, setelah kematian ini setiap jiwa akan memasuki malam pertama dari perjalanan akhirat, yakni alam kubur. Setelah kematian, manusia akan memasuki alam kubur. Disitulah dua malaikat datang menanyakan tiga hal penting. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa Nabimu? Jawaban kita sangat bergantung pada keimanan dan amalan kita semasa hidup. Jika amal soleh yang kita lakukan tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal itu akan menjadi teman setia kita di alam kubur. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 44, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ. Dan barang siapa yang mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan. Salah seorang ulama, Ibnu Jarir, berkata dalam menafsirkan ayat ini, mereka orang-orang yang melakukan kebajikan, menyiapkan diri mereka sendiri tempat istirahat yang bisa menyelamatkan dari siksa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah, setelah alam kubur, manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Semua amal akan diperlihatkan. Lalu setiap orang melewati sirat, jembatan di atas neraka jahannam. Saat itulah kita benar-benar membutuhkan bekal terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diberbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Para pendengar yang dirahmati Allah, kematian pasti menghampiri kita. Tidak memandang siapa, kapan, di mana dan bagaimanapun kondisinya. Ketika ajal menjemput, tidak ada satupun yang bisa menghindar darinya. Pertanyaannya adalah bekal apa yang terbaik untuk menghadapinya. Dari sekian banyak keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah, ada 3 bekal terbaik menghadapi kematian. Yaitu yang pertama adalah amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia melakukan amal saleh dan jangan menyekutukan Allah dengan seorang pun. Kemudian bekal yang kedua adalah menjauhi amalan-amalan yang tercela. Di dalam surat An-Nisa ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum madkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Kemudian bekal yang ketiga adalah segera bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka mari kita jadikan sisa umur kita untuk memperbanyak amal saleh, menjauhi dosa-dosa, dan senantiasa bertaubat, karena kita tidak tahu kapan kematian menjemput. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah yang bisa kami sampaikan tentang kepastian kematian dan bekal terbaik untuk menghadapinya. Kematian adalah sebuah janji yang tidak mungkin diingkari. Ia akan datang kapan saja, tanpa melihat usia, tanpa menunggu kesiapan kita. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan hidup ini untuk memperbanyak amal soleh. Tidak ada yang lebih berharga daripada amal yang kita persembahkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah salat, sedekah, membaca Al-Qur'an, menolong sesama dan memperbaiki akhlak, karena semua itu akan menjadi cahaya dan penolong kita kelak. Selain itu, jauhilah dosa-dosa besar. Jauhilah maksiat dan perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hati kita terikat dengan cinta dunia yang berlebihan hingga melupakan akhirat. Ingatlah, dunia hanyalah ladang, sedangkan hasil panennya kita tuai di akhirat nanti. Dan yang tidak kalah penting, mari kita segera bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jangan menunda-nunda taubat, sebab kita tidak pernah tahu apakah esok hari masih milik kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, selalu membuka pintu ampunan bagi hamba-hambanya yang kembali. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan kekuatan iman, dijaga hati kita dari kelalaian, dan dikaruniakan husnul khatimah ketika ajal menjemput. Semoga Allah mempertemukan kita di surganya yang penuh kenikmatan. Allahumma ij'al khayra a'malina khawatimaha wa khayra ayyamina yawma nalqak. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al quburana rawdatan min riyadil jannah wa la taj'alha hufratan min hufaril niran. Allahumma thabbitna 'inda as-su'al wa najjina yawmal 'ardi wal hisab. Waj'alna min warthati jannatin na'im birahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشربا درجة عالية رفيعة وبعد

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Keberadaan masjid sebagai tempat ibadah umat muslim di Indonesia sungguh luar biasa. Jika dikalkulasikan, jumlah masjid di Indonesia telah mencapai angka jutaan bangunan. Dari jutaan lebih masjid itu, ada beberapa masjid yang harus diketahui dan dikunjungi. Masjid Istiqlal adalah masjid yang terbesar di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara. Masjid ini dibangun pada tahun 1970 oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dan berlokasi di DKI Jakarta. Maher Zain masuk dalam daftar penyanyi muslim paling berpengaruh di dunia untuk edisi 2021 versi TheMuslim500.com. Maher Zain masuk ke dalam kategori muslim paling berpengaruh di bidang seni. Penyanyi asal Swedia keturunan Lebanon itu telah menggaung suaranya di berbagai negara dengan penduduk muslim lewat lagu-lagunya. Di Indonesia, Maher Zain punya basis penggemar yang kuat. Debut dengan album Thank You Allah, Maher Zain telah meroket ke puncak chart musik Amazon's World Music. Dia pun jadi seniman muslim paling banyak diikuti di media sosial dengan jumlah pengikut hingga puluhan juta dari seluruh dunia. Maher Zain juga jadi musisi

Masih di Pro 1 RR Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih temani Anda pendengar di perjalanan Jember sore ini. Dan update dari Menteri Perhubungan Dadi Purwagandi menegaskan komitmen memperkuat keselamatan dan konektivitas transportasi nasional melalui program prioritas 2027. Ini juga didukung usulan tambahan anggaran guna meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Dudi juga mengatakan penyusunan program dan anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2027 diarahkan untuk meningkatkan keselamatan transportasi, memperkuat pelayanan publik, menjaga konektivitas nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan sesuai prioritas nasional. Hal tersebut juga disampaikan pada rencana kerja dan anggaran DUI 2007 dan rencana kerja pemerintah 2027 kepada Komisi 5 DPR RI. Dan dari sejumlah program prioritas itu juga ada aspek keselamatan, pelayanan dasar, dan konektivitas wilayah yang memerlukan dukungan anggaran tambahan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kawan, kok habis nangis kah? Bas, apa bikin ku?
3: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
2: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mu. Sudah. Daripada ku berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu, lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan nih.

Pendengar, pemerintah menegaskan dukungan penuh terhadap MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Ajang tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat sektor sport tourism nasional. Peluncuran resmi rangkaian MotoGP Indonesia 2026 digelar di kantor Injurni Sarina, Jakarta Pusat pada Kamis 18 Juni 2026. Acara itu dibuka secara resmi dengan pemukulan gendang belek khas Nusa Tenggara Barat. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menghadiri langsung peluncuran tersebut. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penyelenggara MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika tersebut. Menurut Erick, MotoGP tidak hanya menghadirkan kompetisi balap motor dunia, ajang itu juga menjadi sarana untuk memperkuat citra Indonesia di tingkat internasional.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

PDK secara baru tercipta pada Piala Dunia 2026 melalui penugasan 3 wasit perempuan dalam satu pertandingan. Ketiganya memimpin laga penyisihan grup antara Republik Ceko dan Afrika Selatan pada 18 Juni. Trio tersebut terdiri atas Tori Penso sebagai wasit utama, serta Brooke Mayo dan Catherine Nesbitt sebagai asisten. Ketiganya berasal dari Amerika Serikat dan juga punya pengalaman panjang memimpin pertandingan internasional bergengsi dunia. Momen tersebut mendapat perhatian luas karena menjadi kali pertama pertandingan Piala Dunia Putra dipimpin perempuan seluruhnya. Peristiwa itu juga menjadi sebuah pencapaian penting dalam perkembangan kesetaraan kesempatan pada dunia olahraga. Wakil Presiden Senior Bidang Perwasitan US Soccer, Carrie Sage, menyambut positif pencapaian bersejarah tersebut dengan bangga. Menurutnya, perempuan juga punya kemampuan yang sama untuk berprestasi pada berbagai bidang termasuk perwasitan sepak bola.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: dari gentong ini.
1: Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
1: Sepak bola itu sederhana. Sampai kamu lihat pemain menangis di Piala Dunia FIFA. Seperti Cristiano Ronaldo yang pernah jatuh, gagal, dan kembali mencoba. Karena di balik sorakan penonton, ada mimpi yang dipertaruhkan. Dan air mata yang gak pernah bohong.

Pendengar ajang Piala Dunia ini selalu menjadi sorotan penggemar sepak bola tentunya di seluruh dunia. Dan turnamen ini digelar di 2026 dengan melibatkan 48 tim peserta, di mana berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebanyak 104 pertandingan dijadwalkan berlangsung selama 39 hari kompetisi. Ya, mungkin menjadi pertanyaan, kenapa sih Piala Dunia ini hanya diselenggarakan setiap 4 tahun sekali? Salah satu alasannya adalah panjangnya proses kualifikasi yang berlangsung di berbagai wilayah dunia. Tim nasional harus melewati babak kualifikasi untuk mendapatkan tiket ke putaran final, di mana proses tersebut juga butuh waktu yang lama karena melibatkan banyak negara peserta. Selain kualifikasi, pendengar, penyelenggaraan Piala Dunia juga membutuhkan persiapan infrastruktur yang besar. Mulai dari stadion, transportasi, ataupun fasilitas pendukung harus disiapkan jauh sebelum turnamen dimulai. Di kata sendiri, membangun 7 stadion baru menjelang Piala Dunia 2022. Stadion Internasional Khalifa juga menjalani renovasi untuk mendukung penyelenggaraan turnamen. Siklus 4 tahunan ini juga mengikuti pola yang sama dengan Olimpiade, di mana Piala Dunia pertama pada 1930 ditempatkan di antara 2 penyelenggaraan Olimpiade. Faktor lain yang dipertimbangkan adalah jadwal pertandingan para pemain profesional. Mereka juga harus membela klub dan tim nasional dalam berbagai kompetisi.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Mendengar Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat sistem irigasi dan pasokan air untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga produktivitas pertanian dan mendukung target swasembada pangan nasional. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah telah menjalankan sejumlah langkah sejak awal tahun. Upaya tersebut diantaranya melalui program pengoboran air tanah di wilayah yang selama ini rawan mengalami kekeringan. Menurutnya program tersebut juga difokuskan pada daerah yang kerap mengalami keterbatasan pasokan air saat musim kemarau. Beberapa wilayah prioritas pendengar diantaranya Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur. Selain menambah ketersediaan sumber air, Kementerian PU juga memperkuat jaringan distribusi menuju lahan pertanian. Langkah itu dilakukan melalui pembangunan jaringan irigasi tersier agar air dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan juga efisien.

0: Cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Kemeriahan Lebaran Ketupat di Jember setiap tahun menghadirkan tradisi khas yang selalu dinanti. Bertempat di kawasan wisata Pantai Watu Ulo, ribuan warga memadati lokasi untuk bisa menyaksikan arak-arakan kendaraan tradisional Pegon. Pegon adalah gerobak kayu yang ditarik sepasang sapi. Dulunya digunakan sebagai alat transportasi utama masyarakat pedesaan. Namun kini keberadaannya menjadi simbol budaya dan kebersamaan warga. Jika andong dikendalikan oleh kusir, pegon dikendalikan oleh seseorang dengan sebutan bajingan. Tradisi ini berasal dari kebiasaan warga masyarakat desa Sumberjo Ambulu yang memanfaatkan pegon untuk mengangkut hasil pertanian. Seiring waktu, kegiatan tersebut berkembang menjadi perayaan tahunan. Setibanya di Pantai Watu Ulo, rangkaian kegiatan dimulai dari ritual memandikan sapi, pertunjukan seni, hingga makan bersama yang mempererat tali silaturahmi. Pawai pegon bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga ruang temu lintas generasi, termasuk para perantau yang pulang kampung. Dan inilah wujud nyata kekuatan tradisi yang terus hidup, menjaga identitas budaya masyarakat Jember.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi, yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya, itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang 100 juta perbankan itu benar nggak sih Pak?
4: Sampai sana Bapak Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subditorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagarnusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, agenda juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKALUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan untuk mendapatkan

0: pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
1: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat bukan saja bagi bangsa tetapi juga bagi kemanusiaan.
0: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
1: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
0: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
4: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang.
4: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
5: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Hanya.
4: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
6: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu ya.
4: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Angga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rante Pau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Yang dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menambahkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
6: Nilai-nilai kebersamaan yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sesama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairiful Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pop 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
8: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasihumas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju Tanah Air.
9: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silahkan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
8: Ya, pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elite pro academy yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

yang sudah kita sampaikan, komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ini juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena Pak Jokowi sempat bawa yang menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh ataupun visinya kosong seperti apa, tapi sebetulnya upaya itu sudah tahapan untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database statistik atau juga ada teknikal reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Pak Jokowi dan tim, tidak hanya Pak Jokowi ya, pada tim nasional.

0: Nasional Indonesia.
1: Selain kompetisi yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kembali ke Persatu Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda di perjalanan Jember malam ini untuk mimbar Kristen yang kali ini berjudul Satu-satunya Jalan ke Surga bersama dengan Evangelis Roni Oktavianus dari LPMI. Selamat sore dan selamat mengikuti.

Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali di dalam mimbar Kristen bersama radio terkasih kita, Radio Republik Indonesia, RRI Jember. Mari kita mengawalinya di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk saat ini, hari ini. Kami boleh bersama-sama dikumpulkan untuk mendengarkan perenungan tentang kebenaran firman-Mu. Tentu kami rindu untuk semakin bertumbuh, semakin mengenal Engkau. Tuhan berkati jam ini, sehingga dari awal hingga sampai akhir, mimbar Kristen pada saat ini boleh berjalan dengan baik, dan setiap kami yang mendengar mengalami pertumbuhan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan kita pada saat ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 6 dan 7. Saya memberikan tema pada saat ini yaitu satu-satunya jalan ke surga. Kita akan membaca dasar firman Tuhan Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Ya, ada suatu pertanyaan, apakah Yesus itu benar-benar Tuhan dan Juru Selamat? Apakah iman yang mengakui atau percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu pengakuan hanya berdasarkan dari manusia? Nah, ini menjadi pertanyaan dan juga perenungan buat kita di dalam iman Kristen kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada konteksnya dari bacaan kita, itu Yesus sedang bersama-sama dengan para murid-Nya. Dan Yesus menegaskan tentang diri-Nya kepada para murid-Nya. Karena waktunya akan tidak lama lagi bahwa Yesus harus meninggalkan para murid nantinya. Ya. Dan kita tahu bersama bahwa Yesus nanti harus disalib, Dia bangkit, lalu Dia naik ke surga. Nah, di sini Yesus menegaskan tentang sesuatu yang penting, yang menjadi dasar dalam iman Kristen kita pada saat ini. Nah, mari kita lihat ayat demi ayat. Ya, yang pertama ayat 6, ya. Karena bacaan kita tadi Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Di ayat 6 Tuhan Yesus menyatakan diri-Nya bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Nah, pernyataan ini tegas sekali. Bahwa Yesus sedang menyatakan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Dia satu-satunya pintu untuk masuk ke dalam kerajaan surga-Nya Allah. Dan Dia satu-satunya pribadi yang memenuhi standar-Nya Allah. Maka dari itu Dia satu-satunya jalan, Dia satu-satunya kebenaran, dan Dia satu-satunya hidup. Ya. Untuk memperoleh hidup kekal bersama dengan Allah, ya hanya melalui Yesus. Ya. Untuk dapat dibenarkan sebagai manusia yang berdosa, ya harus melalui Yesus. Dan untuk kita bisa melalui jalan yang menuju ke sorga, ya hanya melalui Yesus. Nah, kenapa hanya melalui Yesus? Ya karena pribadi Yesus ini tidak ada duanya di dunia ini. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan Dia bersama-sama dengan Allah, firman itu, dan Dia adalah Allah, itu di dalam Yohanes pasal 1. Ya.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa Yesus yang memang pernah ada di dunia memiliki sosok seperti manusia pada umumnya, tetapi tetap dia adalah Tuhan. Nah, yang pertama ini memang dia menyatakan dirinya sebagai manusia penebus. Manusia yang layak memenuhi standarnya Allah sebagai penebusan dosa manusia. Ah, begitu. Ya, tentu kita harus menyadari dulu keberadaan manusia. Manusia, termasuk kita, itu berdosa. Tentu kita semuanya menyadari bahwa semua manusia berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tanpa dosa. Ya. Lalu, kita juga harus menyadari bahwa tambah usia kita tambah dosa. Ya. Jadi dosa kita semakin banyak. Ya. Sebagian besar memang memiliki suatu pemahaman bahwa kita manusia dapat menebus dosa kita ini dengan perbuatan baik. Tapi benarkah demikian? Benarkah perbuatan baik itu yang kita lakukan dapat menolong kita? Mari kita ingat peristiwa persidangan. Ya. Dalam sebuah persidangan, manusia itu disidang berdasarkan apa yang dia perbuat, yaitu kesalahan. Dan itu berdasarkan undang-undang nanti hukumnya apa. Nah, dan tidak pernah dalam proses persidangan ditanya, apa saja kebaikan yang sudah kamu lakukan supaya ada poin untuk bisa meloloskan kamu tidak dihukum. Tidak ada itu dalam persidangan. Artinya, di tengah-tengah hukumnya manusia saja, tegas tentang hal itu. Suatu kesalahan harus ada hukumnya dan tidak ada hubungannya atau keterkaitannya dengan perbuatan baiknya. Demikian juga dengan Allah, apalagi Allah yang kudus begitu. Yang dari awalnya Allah mengendaki dalam kekudusan karena manusia itu diciptakan awalnya kudus. Dan Allah mengendaki tetap dalam kekudusan. Kalau sudah berdosa, dia tidak akan bisa kudus, ya begitu. Jadi segala upaya usaha manusia tidak akan bisa membuat dirinya kudus. Artinya tidak ada hubungannya perbuatan baiknya. Begitu. Nah, maka dari itu untuk kembali kepada Bapa untuk dapat masuk dalam kerajaan surganya, ya kita butuh orang lain, yaitu penebus yang tidak memiliki dosa. Dan itulah Yesus. Ya. Yesus itu bukan tidak bisa berdosa, tapi tidak mau. Ya, ada banyak pencobaan yang dia alami, tapi dia menang atas pencobaan itu. Dia tidak mau berdosa. Ya, jadi dia tetap menjadi manusia sejati. Tetapi, sebagai manusia sejati, esensi utamanya sebagai Tuhan tidak hilang. Tapi dia ada di dalam tubuh manusia, maka tetap ada keterbatasan. Ya. Nah, kalau dia ada di suatu tempat, ya dia ada di tempat itu. Begitu. Ya. Dia bisa seperti manusia perasaannya. Ya, dia bisa mengalami tubuhnya dengan kesakitan karena memiliki tubuh. Begitu. Jadi dia betul-betul manusia sejati. Nah, sebagai manusia sejati, tapi yang tanpa dosa. Ya. Dia berhasil menang atas segala pencobaan. Ya. Nah, disinilah dia menjadi manusia yang memenuhi standarnya Allah untuk dapat menjadi penebus. Maka dari itu dia menyatakan, akulah satu-satunya jalan, dan akulah satu-satunya kebenaran itu, dan akulah satu-satunya hidup kekal itu, dan akulah satu-satunya pintu kepada Bapa, jalan kepada Bapa, jalan ke surga. Nah, ini yang hal pertama, yaitu di ayat ke-6. Di ayat yang berikutnya, di ayat ke-7, Yesus menegaskan tentang ketuhanannya, keilahiannya. Dia menyatakan bahwa, kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa.
kamu melihat Allah. Nah, di sini menegaskan bahwa Yesus menegaskan keilahiannya sebagai Tuhan. Begitu. Jadi melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Ya, berarti kita melihat Yesus itu melihat Tuhan, melihat Allah. Nah, jadi di sini di dalam dua ayat ini menegaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, penyataan iman umat Kristiani kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu bukan karangan dari para rasul atau karangan dari bapak-bapak gereja. Tetapi para rasul dan bapak-bapak gereja meresponi penyataan iman tersebut itu dari penyataan Yesus sendiri, yaitu dari dua ayat ini. Nah, kiranya ini meneguhkan, menegaskan kita, ya, bahwa pengakuan iman Kristen kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kita meresponi penyataan dari Yesus sendiri. Dan itulah iman Kristen. Nah, hal yang perlu diingat di sini ada penegasan mengenal Yesus. Nah, kata mengenal ini merujuk kepada suatu proses tindakan untuk kita terus semakin mengenal Dia. Ya, di situ ada tindakan ketaatan untuk belajar tentang Dia, ketaatan untuk menjadi pelaku firman-Nya. Ketaatan di dalam mengerjakan kasih seperti yang sudah Dia teladankan mengasihi kita semua. Sampai mati di kayu salib sebagai penebusan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam Tuhan bersyukur kita sudah mendapatkan jawaban jaminan sorga di dalam Kristus Yesus. Permasalahan tentang dosa kita sudah dijawab, dibayar lunas di dalam Kristus Yesus. Haleluya, amin. Tetapi ingat, kita harus meresponinya untuk semakin mengenal Dia, menghidupi kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam lagi. Dan semakin taat, dan semakin taat, dan semakin taat lagi. Sebagai respon iman yang benar, bahwa kita mengasihi Dia. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semuanya. Dan kiranya ini juga mendorong kita untuk hidup semakin di dalam kasih-Nya sebagai saksinya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kembali mengingatkan kami, kembali menegaskan kami bahwa Engkau ya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan terima kasih permasalahan dosa sudah Engkau jawab, Engkau lunasi. Dan tolong kami untuk hidup semakin penuh ungkapan syukur, hidup semakin taat, semakin setia, semakin mengerjakan tindakan kasih. Kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur, dan berserah. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya Roni Oktavianus. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Josip Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Josip Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Josip Broz Tito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah dipecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi. Tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Singapura bersatu dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda mini drama berjudul Pertikaian di Ujung Senja, produksi dari RRI Jember. Selamat malam dan selamat mengikuti.

semakin dingin, aku nikmati perjalananku mudik ke kampung halaman untuk bertemu dan merawat bapak yang sudah sakit-sakitan. Aku anak kedua dari dua bersaudara, dan sebenarnya aku sudah berkeluarga. Aku terpaksa meninggalkan istri dan anakku sementara hanya untuk merawat bapak. Untungnya istriku seorang pegawai negeri, dan aku pengangguran karena baru saja di PHK. Menyedihkan, namun inilah hidup. Alurnya tidak bisa tertebak. Aku hanya menjalaninya saja.

0: Iya bu, aku baru sampai di stasiun Jember. Setelah ini dijemput kok sama Yuni. Ya nanti aku kabari lagi lah ya setelah sampai rumah bapak. Assalamualaikum.
1: Mas, mas eh, mas, sini. Aku di sebelah sini mas, mas.
0: Oh ya, ya Yun, aku tak kesana.
1: Bagaimana di perjalanan tadi? Mabuk orang?
0: Oh, naik kereta api kok. Mabuk apa? Ya nggak akan mabuk lah.
1: Lah, mas katanya lek mabuk biasanya naik apa sampean? Bis ya?
0: Iya, aku mabuknya itu lek naik bus Yun.
1: Mas, wis mangan durung sampean?
0: Belum, aku belum makan Yun.
1: Ya wes, ayo makan dulu di soto sidem kesukaanmu mas.
0: Loh, warung soto itu masih buka ta? Yang dari aku kecil dulu?
1: Iya, yo masih toh, tambah ruame sekarang.
0: Ya wes, ayo ayo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kusno, itu kamu nak?
0: Iya pak, ini Kusno.
1: Ya Allah le, Kusno, bapak kangen le sama kamu. Sekarang kamu sudah pulang kembali.
2: Iya, itu loh, anak kesayangan bapaknya sudah pulang ke rumah. Nah, nanti Yuni sama Mas Kusno bergantian jaga bapak ya.
1: Iya, Dok. Kusno, apa kabarmu, Nak? Bagaimana pekerjaanmu?
0: Pekerjaanku itu
2: anu, Pak. Pak, Mas Kusno masih pergantian shift bulanan bekerja. Jadi, masih bisa di sini untuk jaga bapak.
1: Shift bulanan kerja? Apa itu?
2: Jadi pak, perusahaan Mas Kus bekerja itu membagi dua bagian karyawan untuk dipekerjakan di waktu yang berbeda, secara bergantian gitu loh pak.
1: Benar itu le?
0: Iya pak, benar pak.
1: Ya syukurlah le. Bapak sering mendengar Yuni cerita kalau banyak karyawan yang dipecat.
2: Iya pak. Tapi untungnya Mas Kus ini tidak, alhamdulillah lah.
0: Bapak, ini sudah larut malam. Ada baiknya bapak tidur ya. Istirahat. Kita sambung ngobrolannya besok pagi.
1: Iya le. Kamu juga istirahat ya. Sudah disiapkan kamarnya Yun.
2: Sampun pak, sudah Yuni siapkan. Ayo Mas Kus.
0: Ayo Yun.
3: Yun, kenapa kamu berbohong kepada bapak terkait pekerjaanku? Padahal aku kan sudah di PHK.
2: Mas Kus, bapak itu lagi sakit. Bapak dari riwayat sakit jantung. Coba Mas Kus pikir, apa yang terjadi seandainya kalau dia itu tahu kamu sudah tidak bekerja sama sekali?
3: Iya, tapi kan tidak dengan berbohong. Yang kamu sudah sampaikan ke bapak bakal lebih menyakitkan kalau bapak nantinya tahu yang sebenarnya.
2: Sudah mas, tenang aja. Bapak tidak akan tahu sampai sejauh itu. Iya sudah mas. Mas kok sekarang istirahat saja. Mandi, lalu tidurlah. Kalau mas masih lapar, aku tadi sudah menyiapkan makanan beku di kulkas dan nasi yang sudah ada di dapur.
3: Ya, sudahlah.
2: Ya wes mas, aku pulang dulu. Suami dan anak-anakku sudah menunggu di rumah.

0: Halo, Yun?
1: Iya, halo mas.
0: Bapak Yun, bapak masuk IGD. Tadi sesak nafas. Aku larikan ke rumah sakit.
1: Ya Allah, mas. Sepurane aku gak bisa kesana sekarang ya mas ya. Anakku di rumah sendirian. Ayahnya dinas shift malam. Aduh, gimana kalau sementara mas kos dulu ya? Besok pagi aku tak ke rumah sakit ya mas ya.
0: Iya Yun, iya, paham aku, paham. Ya Allah, sudah hampir satu bulan bapak keluar masuk rumah sakit. Hamba sungguh tidak berdaya apapun untuk membuat bapak kembali sediakala. Di sisi lain, hamba tidak mungkin bisa menjaga bapak selamanya. Istri dan anak-anak hamba membutuhkan biaya. Ya Allah, bantulah hamba keluar dari permasalahan ini. Begitu pelik hal yang hamba hadapi, ya Allah.

0: Mas Kos, kok melamun?
1: Yun, aku boleh cerita ke kamu?
0: Iya mas, apa yang mau kamu ceritakan? Nampaknya itu sangat menjadi beban untukmu mas.
1: Aku kayaknya gak bisa bertahan lama di sini untuk jaga bapak Yun. Aku sama keluarga aku kan butuh rezeki lain untuk nyambung hidup. Kemarin istriku telpon. Dia ngomong kalau anak-anakku butuh biaya buat masuk SMA Yun. Terus istriku kan gak punya tabungan yang cukup buat itu. Sementara selama ini aku jaga bapak sakit, aku gak mendapatkan pemasukan sama sekali loh.
0: Sebentar mas, lantas maksud mas aku harus menjaga bapak seorang diri begitu? Tidak bisa mas, tidak bisa. Anaknya di sini bukan aku saja, tapi kamu juga mas. Kamu juga anaknya.
1: Iya, aku tahu Yun, aku tahu. Tapi terus gimana dengan keluargaku? Apa terus mereka aku biarkan terlantar gitu?
0: Mas, mas pikir aku juga gak punya keluarga? Aku juga ada anak dan suami yang aku perhatikan, mas. Mas tahu, karena selama ini aku sendirian merawat bapak. Suamiku hampir saja mengabaikanku, mas, dan pergi ke pelukan perempuan lain.
1: Aku gak pernah mendengar itu, Yun.
0: Karena aku tidak pernah berkeluh kesah, mas, kepadamu. Aku tidak pernah mengatakan kebedian hidup apapun yang aku alami ke siapapun juga, bahkan ke kakak kandungku sendiri, mas.
1: Yun, aku sedang ada di posisi yang sangat sulit. Istriku ngancam cerai, Yun, kalau aku gak mampu memberikan nafkah yang cukup.
0: Apa semua harus dikorbankan dan dibebankan padaku saja, mas? Aku tanya, apa semua ini menjadi tanggung jawabku saja?
1: Tapi aku benar-benar gak bisa, Yun. Untuk selamanya menjaga bapak, gak bisa aku, Yun.
0: Baik, baik. Kalau sama-sama kita egois, aku pun juga sama, mas. Seharusnya mas tahu, istri mas enak, masih pegawai negeri. Sedangkan aku, mas, aku hanya ibu rumah tangga yang menggantungkan kehidupanku pada suamiku saja.
1: Yun,
0: baik, kalau memang mas Kus tidak mau merawat bapak, aku yang akan merawat bapak. Tapi aku minta, jika sewaktu-waktu bapak meninggal, semua harta warisannya jatuh padaku.
1: Yun, sudah gila kamu? Bapak masih hidup dan bernafas, kau sudah menghitung warisan. Apa ini adik yang selama ini aku kenal?
0: Mas, sekarang mas tanya sama diri mas sendiri, anak macam apa yang sama sekali tidak pernah menjenguk orang tuanya, yang menyekolahkannya hingga tinggi? Anak macam apa kamu, mas? Kamu lihat aku, apa yang aku dapatkan? Apa? Tidak ada. Tidak ada yang peduli pada keberadaan anak kedua seperti aku.
1: Ingat ya, aku gak mau memberikan semua harta bapak ke kamu.
0: Lihat kan, mas sama saja. Mas tidak mau berkorban, tapi hanya mau menerima kondisi yang nyaman. Tapi aku akan tetap pada keputusanku, mas. Jika mas memaksa harta warisan itu dibagi, maka mas juga harus ada di sini menjaga bapak.

0: pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama sebuah drama radio yang dipersembahkan oleh RRI Jember dengan judul Pertikaian di Ujung Senja. Untuk malam hari ini kami akan segera hadirkan untuk Anda sebuah persembahan dari grup musik Nawaswara dalam live musik Ruang Rindu bersama dengan Nawaswara sesaat lagi.
1: Persaingan grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, segera kita menuju ke auditorium RRI Sumitro untuk menghadirkan Ruang Rindu bersama dengan grup musik Nawa Suara, pimpinan Bapak Budi Fianda.

0: Terima kasih. Sebentar, saya di antara merah-merah untuk malam hari ini mencoba untuk menyapa Anda semuanya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, menyenangkan sekali pendengar, malam hari ini kami kembali menyapa Anda untuk di program Ruang Rindu bersama dengan grup musik Nawa Suara pimpinan Bapak Budi Vianda. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya malam hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Ini saya lihat pasti ada yang gak datang, ini ceritanya begitu ya. Nah itu makanya biasanya di aula ini penuh begitu loh. Ini dari Nawa Suara ternyata yang berhalangan hadir untuk malam hari ini cukup lumayan banyak. Tapi tidak mengapa pendengar, kami akan menyapa Anda hingga nanti menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya setelah hari ini, sore ini Kabupaten Jember, khususnya kota Jembernya ini ya, diguyur hujan. Lumayan segar. Segar, ya betul sekali. Setelah kita lalui hari-hari yang penuh dengan cuaca yang cukup terik, dan hari ini sorenya kita menikmati kesegaran cuaca karena hujan itu. Oke, pendengar, mudah-mudahan sudah siap semuanya. Kami juga siarkan acara untuk malam hari ini melalui kanal YouTube RRI Jember. Jadi Anda bisa menikmati langsung melalui kanal YouTube RRI Jember. Oke, saya tadi kita sudah ikuti bersama penampilan pembuka jingle dari Nawa Suara. Nah, kali ini saya akan panggil siapa ya? Saya kok enggak pegang ini. Ini sebenarnya siapa yang mau tampil dulu? Saya belum tahu. Terima kasih Pak Budi. Pak Mijo, ini judul lagunya kok sesuai dengan drama radio yang baru aja kita dengarkan bersama. Iya, ceritanya seorang ayah begitu ya. Monggo Pak Mijo, silakan. Tepuk tangan dulu buat Pak Mijo untuk malam hari ini. Pak Gito enggak ada ya. Oke, Pak Gitonya berhalangan hadir untuk malam hari ini, biasanya bersama dengan Bu Gito. Oke, malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak Mijo?
1: Jelek-jelek masih sehat.
0: Jelek dan sekian sehat.
1: Sekian bulan saya sudah ya katakanlah menderita.
0: Oh.
1: Menderita sakit. Alhamdulillah masih bisa berjumpa dengan Bapak-Bapak.
0: Iya, sepertinya cukup lama gak bertemu ya Pak Mijo ya.
1: Tiga bulan.
0: Oh, tiga bulan.
1: Tiga bulan
0: baru
1: berbaring di rumah sakit.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah
0: hari
1: sehat.
0: Hari ini sudah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Atas doa-doa Ibu Bapak semua
0: iya.
1: Yang hadir.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih atas sambung doanya.
0: Siap.
1: Saya bisa bertemu lagi, bergembira ria,
0: okay.
1: Bisa nyanyi bersama Nawa Suara.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan silaturahmi yang terbangun itu menambah usia gitu ya.
1: Yeah.
0: Tetap menjaga kesehatan kita. Oke, Pak Mijo, lagunya apa?
1: Ya, sesuai dengan tadi sudah disampaikan Mbak Retno, saya teringat panggulawentah orang tua saya.
0: Oke. Okay.
1: Saya merasa iba. Ucapan saya dulu sudah dibesarkan sampai detik ini. Saya masih teringat.
0: Oke. Okay.
1: Mudah-mudahan doa saya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosa ayah saya bisa diterima dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Insyaallah.
1: Jadi sesuai dengan judulnya.
0: Lagunya judulnya Ayah. Boleh dipersembahkan untuk siapa Pak Mijo?
1: Ya. Yang pertamanya keluarga yang ada di rumah, doakan saya di RRI ini tidak grogi.
0: Oh tidak.
1: Berhadapan dengan Mbak Palupi. Dan bersama okay. Ibu-ibu, bapak-bapak, Nawa Suara.
0: Siap.
1: Mari kita bergembira ria
0: okay.
1: Untuk mendindangkan sebuah lagu yang akan saya nyanyikan. Mudah-mudahan bisa diterima, utamanya penggemar. penggemar semuanya yang ada di studio maupun yang ada di rumah.
0: Siap. Oke, kalau begitu kita beri tepuk tangan penampilan Bapak Mijo untuk malam hari ini dengan Ayah.

0: Terima kasih juga. Iya, dipindah Pak Samijo, Pak Mijo. Saya berdiri saja. Oke, matur nuwun Pak Mijo. Saya kaget tadi, tiba-tiba duduk ini Pak Mijo ya. Ibu Katrin, monggo silakan, Bu Katrin. Nah, lagu kedua dari Ibu Katrin, judulnya apa ini?
1: Kau selalu di hatiku.
0: Kau selalu di hatiku, asik. Oke, boleh dipersembahkan buat siapa, Bu Katrin?
1: Salam terutama buat teman-teman yang ada di studio dan teman-teman yang ada di studio semua, kru-kru itu. Terus kedua, untuk teman yang belum bisa hadir, Bapak Haji Marna, Bu Endang, Pak Marti.
0: Oh iya, Bu Endang juga
1: Gito, Pak Marti. Bu Sutini. Okay. Bu Nurma, Pak Nyoto, Pak Gito Narto,
0: iya.
1: Mudah-mudahan kalau memang ada kepentingan diberi kemudahan-mudahan.
0: Iya, amin.
1: Terus kemudian untuk teman-teman lansia yang ada di Jombo, kemudian untuk semua pendengar RRI se-Kabupaten Jember khususnya, untuk keponakan saya yang ada di Balung yang setia, halo Putri, sudah siap, ini selalu siap mau lihat Bude katanya.
0: Okay.
1: Dan yang terakhir untuk Mbah Sono yang selalu siap dengan radionya.
0: Selamat
1: di rumah.
0: Selamat malam Mbah Sono. Ini dia penampilan Ibu Katrin. Mohon didengarkan bersama-sama
1: Mbah Sono. Terima kasih Mbak Rutna.
0: Iya. Kau selalu di hatiku.

0: selalu di hatiku. Terima kasih Ibu Catherine. Dilanjutkan Pak Agus, silahkan. Setelah Pak Agus bersiap, Mbak Ike ya. Oke, mari Pak, mari berlari ke sini Pak. Kita akan dengarkan suara Pak Agus dengan lagu apa nih?
1: Matahariku.
0: Matahariku, boleh Pak. Kita akan dengarkan malam hari ini, tapi mataharinya udah terbenam. Enggak apa-apa.
1: Kita tunggu esok.
0: Nyanyinya besok dong. Buat siapa Pak Agus?
1: Buat pendengar dan pemirsa di seluruh dunia.
0: Gitu.
1: Karena ini sudah lewat YouTube ya.
0: Iya.
1: Semoga terhibur dengan penayangan pada malam hari ini bersama Nawaswara.
0: Nawaswara.
1: Dimana Nawasin adalah singkatan dari Purna Pengawas.
0: Purna Pengawas.
1: Berarti sudah di atas 60 tahun.
0: Tapi yang penting masih tetap sehat dan bahagia. Begitu ya.
1: Semangatnya Amin. Semangat pagi terus.
0: Iya harus. Jadi matahari ke judul lagunya ya.
1: Ya oke.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada. Yang melalui area digital. Melalui frekuensi di 95,4 atau 91,6. Atau Anda menikmati kami melalui kanal YouTube RRI Jember. Kita akan dengarkan Pak Agus dengan Mata Hariku.

0: Oke. Pak Agus, saya bingung ini udah selesai atau belum sih ya. Mau ikut nyanyi ternyata kok tiba-tiba udah selesai aja. Matur nuwun Pak Agus, matahariku. Dan Mbak Ike, monggo silahkan. Oke, Mbak Ike, lagu selanjutnya judulnya apa ini?
1: Pasrah.
0: Pasrah. Pasrah, pasrah.
1: Tapi Westa, jangan pasrah, cuman lagu aja.
0: Yo, jok pasrah kalau masih hidup nah, gitu ya. Betul. Monggo Mbak Ike buat siapa?
1: Buat teman-teman FKP semuanya yang lagi mendengarkan. Mm-hmm. Terus teman-teman grup On Air Selawe yang sekarang lagi mendengarkan Mbak Mila, Pak Saiful, Mas Hadi,
0: siap,
1: dan semuanya.
0: Oke.
1: Sama-sama monitor.
0: Oke, terima kasih yang saat ini sedang bersama dengan kami ya Mbak Ike ya, yang mendengarkan atau menonton langsung melalui kanal YouTube RRI Jember.
1: Iya,
0: Mbak Ike dengan
1: Pasrah.
0: Pasrah. Monggo Om An.

0: Okay. Terima kasih. Pasrah. Terima kasih. Dilanjutkan dengan setelah kita ikuti bersama penampilan dari Mbak Ike dengan Pasrah, Pak Budi Vianda. Ini dia ketua kita. Ketua Nawa Suara. Selamat malam, Pak.
1: Selamat malam,
0: Budi. Oke, sehat-sehat?
1: Alhamdulillah, sehat, Pak. Mbak Retno juga sehat.
0: Sehat, alhamdulillah, Bapak. Malam hari ini anggotanya banyak yang sedang berhalangan.
1: Pak Nyoto ada tamu.
0: Iya.
1: Bu Retno, Bu Retno. Bu Norma. Ada urusan ke Lumajang.
0: Iya, betul. Iya. Mudah-mudahan
1: terus
0: nanti.
1: Terus apa sih, Pak? Bu Indah ke Jakarta.
0: Iya.
1: Terus, Pak.

0: Enggak masalah.
1: Semangat itu tidak tergantung usia kok, ya kan?
0: Iya, iya, Mbak Retno.
1: Semakin bertambah usia, itu menunjukkan bahwa semangat kita
0: harus bertambah. Oh,
1: harus bertambah. Enggak luntur ya?
0: Enggak.
1: Oke. Baik, Pak Budi Fianda, lagunya.
0: Salam dulu.
1: Iya,
0: salam.
1: Lagunya apa?
0: Oh, lagunya cobalah untuk mengerti.
1: Buat siapa ini? Monggo silakan.
0: Buat teman-teman yang belum bisa hadir hari ini, nama suara Popdut ya.
1: Oke. Okay.
0: Semoga untuk berikutnya bisa hadir.
1: Oke.
0: Dari kru RRI Mbak Retno CS, semoga sehat.
1: Baik.
0: Semoga RRI Jaya di udara.
1: Siap. Terima kasih, matur nuwun.
0: Untuk Pak dari FKP, teman-teman FKP, lalu dari Selawe, dari ATT. Dan sebagainya sudah, okay. Semuanya. Selamat menikmati
1: dan mendengar suara Pak Budi Fianda. Cobalah untuk mengerti.

0: untuk mengerti. Oke, saya coba Pak Agus. Pak Budi. Aduh, kepikiran Pak Agus saya ini. Setelah Pak Budi dengan cobalah untuk mengerti, saya panggil Ibu Hartini. Monggo, Ibu Hartini. Oke. Silakan Ibu, selamat malam.
1: Malam.
0: Oke, agak kesini monggo.
1: Iya.
0: Lagunya apakah?
1: Berilah aku harapan.
0: Berikan
1: daku harap.
0: Oh iya, oke. Saya berharap kalau begitu ya, kepada Ibu Hartini ya. Buat siapa Ibu lagunya?
1: Buat semua teman-teman nawas suara yang tidak bisa hadir. Harapan saya.
0: Harapannya gimana?
1: Bulan depan semuanya harus hadir.
0: Ah betul. Yang malam hari ini belum bisa hadir, harapannya. Harapannya Bu Hartini bulan depan semuanya bisa hadir. Lebih banyak yang hadir, lebih lengkap lagi, lebih banyak yang nyanyi, ya kan?
1: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih Ibu Hartini. Monggo silakan. Berikan

0: Berikan daku harapan. Satu. Oke. Belum dipanggil udah siap ini mau datang. Monggo Bu Yekti, silakan. Oke, Ibu Yekti sudah siap untuk malam hari ini lagu yang akan dinyanyikan apa?
1: Menghitung hari, Dinda Retno.
0: Oh, menghitung hari.
1: Penggaweane wong pensiunan. Dihitung sampai tanggal 1.
0: Oke, kalau begitu ini lagu dipersembahkan untuk siapa, Ibu Yekti?
1: Teman-teman udah semuanya tadi, untuk Bang Edi yang ada di situ Bondo.
0: Siap.
1: Ya, barusan WA, saya monitor gitu katanya.
0: Oke, selamat malam.
1: Juga untuk saudara-saudara, ada Tante Titi yang lagi di rumah pada hari ini dari Probolinggo. Aduh.
0: Rame ya?
1: Rame, karena dimasukkan di TV, jadi semuanya lihat.
0: Selamat malam. Oke, monggo silakan di sini Ibu Yekti dengan lagunya Menghitung Hari.

0: Dan pendengar, Anda masih bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan malam hari ini kami hadirkan Ruang Rindu bersama dengan grup musik Nawa Suara. Kami lanjutkan dengan penampilan dari Bunda Danu. Aduh. Ini loh Pak Budi Vianda yang menunjukkan semakin bertambah usia semakin semangatnya itu tidak terkurangi.
1: Kalau enggak semangat ngelukur tambah tuwek. Oh.
0: Supaya usia yang bertambah itu tersamarkan ya, begitu ya gitu. Harus semangat ya Bunda ya.
1: Usia hanya angka
0: tapi
1: semangat harus tetap muda.
0: Oke, asik. Iya, masih 17 ini sama saya.
1: Teko pitung puluh.
0: Oke, Bu dan Bunda Danu, lagunya apa?
1: Rindu Lukisan.
0: Monggo Kakak Sinten.
1: Mau titip salam dulu.
0: Iya, boleh, silakan.
1: Baik, kami persembahkan kepada seluruh ketua pena acara yaitu Pak Guyupan, ketua pengisi acara RRI dimanapun berada, kompak persahabatan, juga kepada seluruh Bapak Ibu FKP yang sudah support di grup FKP. Terima kasih, tidak kami sebut satu-satu, kami terima kasih yang tidak terhingga. Dan kepada seluruh anggota emak-emak Orkes Kartini, semangat, kita akan bertempur dengan Mbak Retno nanti di tanggal 26.
0: Asik.
1: Dengan keroncong emak-emak.
0: Oh,
1: Kartini,
0: begitu ya. Oke, baik. Kita bertemu nanti, tapi untuk malam hari ini Bunda Danu dengan
1: ya, betul.
0: Lagunya
1: Rindu Lukisan.
0: Tepuk tangan dulu buat Bunda Danu.

0: Terima kasih Bu Nana Danu dengan Rindu Lukisan. Dilanjutkan dengan Ibu Rini. Monggo silahkan Bu Rini. Oke. Apa Om? Oh, bisik-bisik dia sama saya. Saya suruh gantikan katanya. Mbak, gantiin aku di situ gitu. Iya, berarti Mas Aan suruh kesini ya. Oke, Bu Rini.
1: Iya, Mbak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Lagunya apa?
1: Kolam Susu, Mbak.
0: Oke, Kolam Susu.
1: Iya.
0: Bukan lautan, hanya kolam susu. Buat siapa?
1: Pendengar RRI.
0: Uh-uh.
1: Juga rekan-rekan Nawas, terutama rekan-rekan Nawas yang hari ini tidak bisa hadir.
0: Okay.
1: Karena banyak sekali Bu Endang, Pak Mardi, Bu Norma, Pak Nyoto, juga masih banyak yang lain.
0: Okay.
1: Mungkin ada yang lupa.
0: Uh-uh.
1: Hari ini karena Bu Gito, Bu Suti ini juga gak bisa hadir. Semua ada acara keluarga yang gak bisa ditinggalkan.
0: Iya, betul sekali.
1: Bulan depan
0: kompak. Mudah-mudahan bulan depan kompak. Semuanya bisa hadir kembali. Suasananya jadi lebih ramai, meriah juga.
1: Harapannya begitu.
0: Sekarang Ibu Rini bernyanyi dulu.
1: Iya.
0: Sudah siap?
1: Sudah.
0: Oke, Kolam Susu. Apaan? Monggo.

0: Oke, baik matur nuwun kolam susu Ibu Rini. Dan mau kemana itu ya? Ya, oke. Tadi pendengar kita sudah nikmati lagu-lagu yang bernuansa pop. Nah, Nawasora ini selain menyanyikan lagu-lagu pop, juga akan menyanyikan lagu-lagu dangdut. Aduh, kita tepuk tangan dulu dong buat dangdutan kita malam hari ini. Jadi biar suasananya lebih meriah. Di sesi kedua untuk kali ini akan menyanyikan lagu dangdut. Saya lihat Pak Joko enggak ada lagunya ini Pak Joko ini. Hah? Kenapa Pak Joko ini? Oh, sakit gigi. Ya ampun. Sakit gigi ternyata. Pak Agus, silakan Pak Agus. Lah, oh ini dia. Oke. Pak Agus lagu dangdut ini sekarang ya. Betul? Lagunya adalah lagu dangdut.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay.
1: Kita coba ini.
0: Sini sih, Pak. Monggo. Agak
1: kita
0: sini.
1: Coba ini. Yang kemarin-kemarinnya masih lagu pop, teman kenangan, kita coba pakai lagu dangdut.
0: Oke, okay. Lagu dangdutnya apa ini untuk siang hari ini?
1: Yang akan kami nyanyikan lagunya yang lagi ngetren sekarang.
0: Oke, okay, ngetren.
1: Karena ada sepak bola ini.
0: Oh bagaimana? Iya, betul.
1: Jadi judulnya lagunya ini Begadang.
0: Begadang.
1: Nah, nanti ini jam 12 malam ini
0: iya.
1: Kan.
0: Jam 12 malam nanti ada
1: ini pertandingan. Ini begadang kita ini.
0: Kadang-kadang dini hari berlanjut ya. Nah,
1: berlanjut
0: Pak
1: dini
0: Agus
1: hari.
0: Ya. Jadi begadang nonton bola. Begadang, ayo begadang. Nah, jadi gitu ya. Jadi,
1: ayo nonton bola.
0: Oke Pak, ini sebenarnya kita harus langsung nyanyi nih. Kemana Om Aan ini ya ceritanya ya? Oh. Gak apa-apa deh, kita ngobrol dulu Pak ya, Agus di sini ya, ngobrolin soal Piala Dunia.
1: Oh iya.
0: Jagoan Pak Agus untuk tahun ini siapa nih Pak?
1: Kita masih belum mikirkan ini yang kemarin ini Amerika kan sudah masuk.
0: Oke. Okay.
1: Di 32 besar itu.
0: Siap.
1: Nah, nanti malam ini enggak tahu
0: nah.
1: Ini.
0: Kita
1: nobar di Rosalina ini rencananya ini.
0: Oke, baik Mas Aan, sudah siapkah untuk malam
1: lagunya
0: hari ini?
1: Lagunya Begadang.
0: Oke, Begadang Pak Agus, silakan.

0: kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Agus untuk malam hari ini dengan Begadang. Kita coba running lebih cepat karena masih ada beberapa lagu yang harus dinyanyikan. Ibu Hartini, silakan. Setelah Ibu Hartini boleh bersiap, Pak Budi dan Mbak Ike nanti bakal duet Dasi dan Gincu gitu katanya. Ibu Hartini sudah siap untuk lagunya apa nih?
2: Kebinaria.
1: Oh,
2: Kebinaria.
1: Azeh. Monggo Mas Aan, langsung saja Bu Hartini. Ya, mendengar lagu kedua Ibu Hartini dengan Kebinaria.

0: bergembira. Kalau ke Binaria jauh, ya mari kita bergembira di RRI saja. Ya. Oke, pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami setelah Ibu Hartini dengan ke Binaria. Ada duet maut, monggo silakan Mbak Ike dan Pak Budi Vianda. Monggo. Betul ya? Oh iya betul. Lagunya apa nih Mbak Ike?
1: Dasi dan Gincu.
0: Oh, Dasi dan Gincu. Langsung saja silakan.

0: Afternoon, Dasi dan Ginju. Luar biasa duet mautnya. Dilanjutkan Bu Yekti kembali. Silahkan Ibu Yekti. Monggo. Lagu kedua mau dangdutan.
1: Dangdutan.
0: Oke, apa itu?
1: Kehilangan, Dinda.
0: Kehilangan. Langsung saja.
1: Oke, langsung
0: monggo.
1: Saja.
0: Silahkan kita dengarkan bersama pendengar Ibu Yekti malam hari
1: dengan. Tak, aku sudah hilang, tapi.
0: Kehilangan.

0: Dangdut yang dipilih ini memang lagu-lagu dangdut lama juga begitu ya. Jadi lagu-lagu dangdut kenangan. Bunda Danu, silakan Bunda untuk lagu kedua. Setelah ini bersiap Bu Rini dan nanti kita akan tutup dengan lagu yang dinyanyikan bersama-sama. Ya, monggo Bunda, lagu kedua ini apa?
1: Nawa suara sekarang masuk pada arena dangdut. Jangan dilawan nawa, walaupun tua-tua, bisa dangdut, bisa sembarang, wis.
0: Oke. Iso kabeh pokoknya ya.
1: Pokoknya, wis.
0: Apa ini, Bunda?
1: Sekedar bertanya.
0: Sekedar bertanya, nanti saya jawab ya.
1: Oke.
0: Monggo Om, silakan.
1: Baik, untuk semuanya saja selamat malam dan utamanya untuk Bu Leti Situbondo dan Derimba Situbondo. Selamat malam.

0: Terima kasih Bunda dengan sekedar bertanya.
1: Sama Mbak Retno.
0: Oke, langsung saja kita akan dengarkan suara Ibu Rini ya. Nanti sebelum nanti kita akan nyanyi bersama-sama. Lagu selanjutnya Ibu Rini dengan apa ini Ibu lagunya?
2: Terajana.
0: Oh, Terajana. Oke, langsung saja. Oke, monggo silahkan Om. Siap-siap untuk seluruh anggota Nawa Suara. Nanti kita akan tutup dengan penampilan

ini tetap di sini. Mari semuanya. Aduh, saya ketutupan ini nanti. Semuanya, saudara-saudara dari Nawa Suara, tampil semua ke depan. Dan pendengar, senang sekali untuk malam hari ini kita bisa berbagi waktu mempersembahkan sebuah program yang mudah-mudahan bisa menghibur untuk Anda semuanya, baik untuk Anda yang mendengarkan kami melalui RRI Digital ataupun mungkin juga menonton langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Jember. Terima kasih untuk Mas Angga dan juga Mas Rahman untuk malam hari ini sudah membantu berjalannya acara kita untuk malam hari ini. Dan mudah-mudahan bulan nanti pertemuan yang akan datang yang belum bisa hadir untuk malam hari ini akan bisa hadir. Amin. Semuanya yang lagi dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Akhirnya kita sampai di ujung acara. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya Retno Palupi bersama dengan Nawa Suara. Selamat

0: Terima kasih.
1: Terima kasih kalian.
2: Atau di lain hari. Baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama persembahan yang luar

Grup musik Nawa Suara. Mudah-mudahan bisa menghibur kita semuanya. Pendengar, kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk malam hari ini, di mana ini adalah hari Sabtu malam. Saatnya kami akan segera hadirkan untuk Anda siaran Wayang Kulit. Namun nanti kita akan putus atau kita hentikan pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, karena kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI program 3 RRI di mana kita akan mengikuti pertandingan sepak bola dalam Piala Dunia untuk kali ini, di mana yang akan bertanding adalah Brazil melawan Swedia. Oleh karena itu, tetaplah bersama dengan kami pendengar untuk Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, penyiar, malam hari ini kami akan lanjutkan perjalanan kita dengan menghadirkan wayang kulit yang akan disampaikan oleh Ki Anom Suroto dengan judul Raden Lesmana Wuyung.

Swoharto topi tono anenggi negari pundi to kangkai kuati to sopurwo. Boso eko marang sawijaya dilibih doso sapuluh puro wiwitan. Sanadyan to kathah titahing jawata ingkang kahungkulan ngakoso sinangga ing pratiwi kinapiting samudra kathah ingkang samyang gono raras. Nanging datan kadinegari ingkang ginyupit ing mangke pundita nagari satunggal darbya nama sadasa muhung nagari ing astinaya negari ing gajah uya ya gajah ahwaya ya gajah waya ya liman benawi. Milu hawasta negari ing astina deinguni kang yasa jejuluk Prabu Hastimurti. Gajah waya gajah ahwaya gajah waya liman benawi. Sadurunge dumadi para jayakti papan ing kono duk kunane tilas kedhaton ing Dewi Panggo. Kinarya bubukaning kondo tuhuang upadya negari satus tanantu kekalih sewutan jangkep sadasa. Dasar nagara panjang marang apunjung pasir wukir loh jinawi gemah haripah karto turaharjo. Panjang dawa pocapani punjung luhur kawibawani. Pasir samudra wukir gunung tuhu negari ngkuraken pagunungan ngiringaken benawi nengenaken pasawahan ngayunaken bandaran gedhe. Loh tulus kang sarwa tinandur dadi jinawi murah ingkang sarwa tinuku gemah kateng para jalma ngamanca ingkang samyawis mlebeting praja. Katingal jejel hape peta bencuk tepung taritis papan wiyara katingal rupa inggih awit saking rarjaning praja. Ripah tondola kuning poro dagang layar nang kudo kang samyuli mintir siang tanah piratri dalit diridatan wonten kendati labetan wonten sang sayaning dedalan. Karto tondo kawulo padusunan samyo hayam tentermatini mungkul pangulan ketanden pite irintan wonten cilancangan wanciawan aglaring pangunan surupe ngareko wangsul marang kandange dewe-dewe. Harjot bihing parang muka poro mantri bupati samyo kontap kautamani dibya wiru tomotan sahan junjung luhuring sang notolan wibawaning projo. Dasar nagari ngastino gedhi obori padang jagate duru kuku siatoh marang kuncarane tur kasusuring monco projo. Mitungaken negari kanan kering kang samya sumuyut sanget yanto tanah sabarang kathah ingkang samya sumawita tan linawan bondo yudha amung kayung yun pepuyaning kautaman. Pendhaan para mangsa samya pasok bulu bekti kang wujude glondong pengareng-areng peni peni oraja peni guru bakal guru dadi ngaturaken putri tandha lintuning sih katresnan. Wonang den ucap no jujulu ing sang noto ingkang hangerenggani projo aja julu Prabu Duryudana yo Prabu Joko Pitono yo Prabu Jaya Pitono Sri Gendari Suto Drestarastra Sri Prabu Kurupati yo Prabu Kurawendra. Milo jejuluk Prabu Duryudana pranyata nalendra sing pamuja Joko Pitono dunaliko taksis Joko sampun mengku negari Jaya Pitono ratu dadya mustikaning poro perjurit angin dari suto sang noto yoganing Dewi Gendari Drestarastra Siri sang Prabu Atmat saling nerpati Drestaroto Kurupati Hangratoni darah kuru
poro wendro yakti darpi katang satu sambung sajuga mijil wanudya ninggih Dewi Durisilawati ingkang sampun dhaup kelawan sang adipati Jayadrata. Nyoto lamun Prabu Duryudana watak tanwita dharmahita sarahita samahita. Lirik karumlah kapanditan remlah pangadilan seng semlah kaprajuritan marasudira ing tata krami. Narendra guna hinga guna tangendak guna ning jami luhur datan mungkulung kulianap tan kasoring sesami. Lala petaning sanoto pari sandang wong kawutan awet pangan wong kaluwen tulung teken wong kalunyon maluyake wong sakit kinarya suka sagung poro kanganan dang prihatin. Sarto ngasto somo bido dono dendo lampaing pangat dilalinda agen dono besiasat diri datan ambau kapini. Jerwes leres kapi dono datan mami wikih ringo-ringo sanat yanto santono yang ngarago binatra paning pamisiso. Nalindro mahamek berbuti bawa leksono lir berbuti yang ganjar ngulowi sudro. Bawa leksono opo ingkeng kadawa kita tan kengingun satu tepelampan. Lamun togin nunggu ngeluhuring sang notolan biaring jajahan koyo saratri datan wonten pedoti pinunggil kangamur wengkawi sinigek. Nuju hari semua manis sang noto miyosin wokon yang setinggil binatur atau lenggahan yang prastoro nolenek permadani. Sinebaran sari-sari gedondowi telisa cepat kasturi kahaya poro parekan kang ambil lupo coro noto. Bebek mas minrok mas banyak dalang sawung haling harto wali kekacu mas dibanggo ingkeng sarwo rukmi. Katinggal sang noto kinebutan lara dadak kanan tanah pikir ingkong ngas ngambar gandaning sangkat tengan tio prapteng panguraan. Sirno kamanung sani cilondro panyayah sang iwang prapan conongi jawantah kahaya poro hapsari.

tutan lumampah. Amung lamat, lamat kapiar soswara ning para pradonga ngrangin binarung pangling waranggono kang anyut-anyut. Kasambet oceng kukilo kang menco ing waringin kelawan porabdi kriya gemblak panlikening kemasan. Hanambet karyane sowang-sowang pating calang kerang pating calang kering embal gantil rimandyaraga. Ora dadi saur malah dadi asri senen jroning pasewakan. Nahan to mangke sinten to ingkang keparang pinarak ing ngarsana tepunika to warnane. Ujangganing praja pandhita saking pertapan saka lima peparab Dahyuwang Druna. Ya Dahyuwang Kumbayana, ya Baradwaja putra, ya Sang Wipra, ya Sang Waradwija. Sumambung pungkur yayah prayet neng kewuh nenggih menika to warnane kadang nata ingkang lenggah wonten garing awangga. Jejuluk Sang Nerpati Basukarno, ya Sang Basusena, ya Tali Dharma Prita Putra Arkasuta, ya Sang Suryatmaja. Sinambet arpapah pindha soto mektarangan nggih menika to waranggaling praja. Kalars ingkang paman ingkang anyatriya wonten ploso jenar kekasih Rekuyana Pati Harya Sang Kuni. Ya Pati Harya Sumanjo Sang Trikantal Pati Radyan Swala Putra. Ing jawi ander mblabar piswaning para nara praja. Wiwit saking Bupati Sepuh, Bupati Anom, Padana Penewu Mantri Lurah Jajar sak panunggalane. Piswaning para nara praja tinindian kelawan Sang Dursasana. Nalika samana jroning pagedhongan Prabu Duryudana nampi pamutahipun ingkang putra Dyan Lesmana Mandra Kumara ingkang kepingin palakrama dhaup kelawan putri Madukara Atmajaning Dyan Arjuna ingkang asesilih Dewi Manuwati. Mila nyakataken dhateng paran pularsa kakin kakanthi lawan pangandikan teka mangkana wijiling pangandika ingkang dereng kawiyos ing lisan.

0: penemban. Dering sawatawis dengu sarawuh jengan di kopo-po panemban. Kulo ngaturaken paskahan ponokrami berbagi. Mugi katur wonten ngreso jengan di kromo penemban begawan Durno.
1: Kaula nak nuwun nuwun ninggi.
2: Sinuwun.
1: Nuwun dateng kadah katedha kalingga murda sih ponokraminipun paduka ingkang sinuwun. Namung wangsul pangastawanipun ingkang Bapa saka lima mugi konjuk wonten ing sanaping poto paduka ingkang sinuwun kawula nak nak nak nak.
0: Nggih Bapa penemban. Kacadhong tangan kekalih kabundi wonten mestaka. Mugi dadoso jimat paripih paring pangestu saking jenganti kurama penemban. Mboten langkung mugi dipun prayogyaken anggen jenganti kopi narak lenggah Bapa penemban.
1: Kawula nuwun kados mboten kirang prayogya anggen kula marak wonten rasa paduka Sri Naranata kawula nak nak nak nan.
0: Kakang Narapati ngawunggu. Sarawuh paduka kula ngaturaken karaharejan. Mugi katur wonten rasa paduka Kakang Narapati ngawunggu.
2: Kula nuwun nuwun inggih Yayi Prabu.
1: Lulus raharja piswaning marakanto ngawunggu kalih sing beda manggih ing kayiwanan. Wangsul pudi astuti kula mugi katur wonten ngersa paduka Yayi Prabu kawula nuwun nuwun.
0: Nggih Kakang Narapati kula tampi tangan kekalih. Kapeteking pernojo nyembuh norah daging ingkang nyuwono. Mboten langkung mugi dipun prayogyaken anggen paduka pinarak lenggah Kakang Narapati.
1: Inggih Yayi kados mboten kirang prayogi.
0: Paman, Paman Haryo Sangkuni.
3: Kula nuwun-nuwun wonten timbalan ingkang dawuh sinuwun. Nimbali dateng pun bapa ing kepatian.
0: Maramopaken ira paman maniro piji marak mangayun. Aja dadi gugupeng ati paken ira paman.
3: Kawula nuwun nuwun inggih.
0: Dupi kula tampi timbalan paduka Sang Padukendra.
3: Raos sing manah pindho alang-alang salomba pinanjero wonten ing alun-alun katempuh ing Marutogung. Dahat kumejot kumitir carukwara kalian maras. Ananging dipipun apatih marak ngabiyantara ing Rasanata. Raos sing manah asrep yayah siniram tirta wayuan cienjang datan pisan anggadhahi raos maras. Menapa to sababipun karana kula ngrumaosi andhap panggenan kula turuta sawetawis anggen kula suwiteng Narapati. Hamba bilih punapati anandhang dosa alit sakit ageng dumugining pejah. Sinten to ingkang kepareng murba amasesa muhung paduka ingkang sinuwun. Tembung tadha wadana kakurpna wonten ing abahan kapanduk warastra ingkang lungit. Sampun to ingkang siang sanadyan ratri sampun kula unjukaken wonten ngrasa paduka ingkang sinuwun. Bebasan sarah mungging laut lawuh mungging rampatan sumangga anggen paduka badhe murba dhateng Purnapatih kawula nuwun nuwun.
0: Paman Haryo Sangkuni kejaran penompo munduran kewanan dang duso siro paman ngaturake pati urip. Ono bini coro sak galak-galaning sardulo kaya datang kuwowo mongso marang sutane dewi. Opo maneh tumrap maniro menyang pekeniro paman kaya isyake hambek pali marmaning karaton hawit sopo tuing kenggawukan. Mbapati rungkut ngobori pepeteng ejem gumbel ruwet muhung pakeniro paman hing kepatian.
3: Kawula nuwun nuwun inggih.
1: Sakelangkung bingah raos sing manah dene punapati kinajak sesamining adasih. Pamungkas anggen kula marak wonten rasa paduka ingkang sinuwun.
3: kaparang kula cumadeng dawuh menggah menapa wigatos sing paham maning dinten menika.
0: Paman Harya Sangkuni, nadyan akeh para kadang ingkang sakepel sisih gumbalane separangkul jejenggote. Nanging kaya tatarna kang pantes manira kanthi wawan pangandikan muhung pakeniro paman. Aratih kapura ngayun manira babari wigati ning paham maning dina iki. Hanjrahing

0: manggalih marang kang dadiya penyuwun mudhun nalika sumono anggonira kepingin palakrama dhaup kelawan putri Madukara. Lesmono, pengelamarmu wis tinampa sabab geng ibu dhewe kang rawuh menyang Madukara. Sampun dipun tampil lamaran kula. Iya pancen mengkono. Waduh. Ora maos pingah manah kula dening mangke badhe kasempatan kula mboyong putri Madukara. Putranipun paman Janaka inggih menika pun Genduk Manuwati. Lesmono. Wonten dawuh sadurunge sira bakal kaharak sowan yang Madukara. Luwih dhisik pun Rama kepengin midhanget kang dadi aturmu. Apa pancen wis lair batin nggonira bakal kepengin bebrayan kelawan putri Madukara. Aduh Kanjeng Rama. Ngareca padha kados boten wanita ingkang dados carming manah namung kajawipun Genduk Manuwati. Menawi boten pikantuk menika kula trimah boten palakrama salaminipun. Nadyan wonten widodari ingkang tumurun. Kula boten badhe kengguh. Ingkang menika Rama Manuwati badhe kula kanthi bebrayan sesarengan wiwit ngarca padha dumugi ndelahan.
1: Iya nggih. Yen mengko nebungah rasane atiku. Kakang Narapati ngawunggu.
2: Nuwun kula Yayi.
1: Mekaten prastianipun inggih putra pun Lesmono.
2: Aduh putraku nggih
1: Lesmono.
2: Yen pancen lahir batin nggonita tresna kelawan putri Madukara. Nggir pun wonderek mangayu bagiyo kanthi banget lan siraku lebih bisa ngluhurake marang asmaning Kang Rama sabab iku dudu putri sak baene enget lamun ta kuat majaning satil linuwih mula kula Lesmono aja mung jroning lagi dadi temanten sira katon tresna kelawan garwanira ing besok nanging bareng wis lawas banjur cilik orang mau lurui gede mau tinggal soko yang papan pakuan mungkin orang bakal becik kedadian ini mulungkir pitung kasing pun wakudus siragem selamas mukuluk Lesmono.
0: Oh inge ulombo terniat badik inggo wanita sanes menawi sampun ngadep kalian pun Manuwati.
1: Iya syukur menganji bagio
0: kulup Lesmono. Kulo yang dasare mitur pitongku wis cocok. Menawa kowe jawab karo si Manuwati wis cocok marga. Kowe atmajaning ratu, Manuwati atmajaning satriya. Dasare mitur petong kelahiran ya wis cocok, wis tak etung, wis tak bukake weda. Sampun pesti jodoh kulo wis pesti jodohmu, mulo kudu tak antepi ngene, kudu tak antepi. Ya mong semurup polis mana gandeng kuyat majaning satrio kudu bisa anggonmu ngerekso kudu bisa anggonmu momong marang calon garwanira.
3: Inggih yang mawi sampun kelampahan tatos jodoh kulo boten niat kulo tilar tetep kulo tenggani siang kalian dalu. Kuatos menawi ngantos dipun dakwa kula mboten tresna kalian pun Manuwati.
0: Oh iya kena kuwi. Awan bengi aja tok tinggal. Kudu mok tunggu terus. Ora usah kowe nyambut gawe marga donyane wong tuwa iki kebak iki akeh. Dinggo nguripi sak patimu wae ora bakal. Entek donyane wong tuamu.
3: Oh nuringgi.
1: Ening perkara kuwi gawean ya aja ditinggal nggir. Marga yen mung nunggu karo garwa ora makarti kuwi jenenge terus kepiye? Jaga ketok kuwi ora becik kedadian. Prayoga lamun jeneng sira kulup uga budidaya kinarya ngopeni kelawan garwaning ing tembe.
3: Nggih, Yang.

0: perkawis menika sampun kula manah.
1: Apa penemban perkawan Durna?
0: Kula nuwun wonten dawuh.
1: Prayogi dinten menika dipun bidhalaken temanten dhateng Madukara.
0: Oh nggih, prayogi dinten menika.
1: Lajeng sinten ingkang minangka dados wakil kula?
0: Pun bapa piyambak ingkang sagah badhe nglarapat nglesmana sowan dhateng Madukara.
1: Menawi mekaten nggih. Bapa penemban langkung prayogi bapa penemban ingkang dados wakil kula. Inggal ndhawuhaken dhateng kang wayah pun Lesmana.

0: nyuwun pangestu Rama. Tumuli bidal sak menika sowan dhateng kasatriyan Madukara.
1: Iya, Nggih Lesmana. Mbok menawa mengko genti tapak pun Rama tumuli bakal mertui marang sira kula Lesmana.
0: Madyang kula nyuwun pamit sinuwun. Tata-tata badhe ngarak dhateng keng putra pun Lesmana.
1: Apa penemban begawan Durna? Hawon Said badhe dhaping Lesmana kula sumanggaken ngersanipun bapa penemban begawan Durna.

Rakang Narapati ngawonggo. Kawula nuwun wonten dhawuh Yayi Prabu, miji dhateng Rakang Tri ngawonggo. Rumaos pinggah manah kula dene Bapak Pemban sampun kepareng. Minangkani ngarak dhateng keng putra pun Lesmana. Kawula nuwun urun inggih. Namung kemawon Kakang Narapati. Patuko Kakang Narapati sampun cirih rekaos kepareng ngalat-alati dhateng bidalipun ingkang putra ing Saruja Binangun. Nuringgi Yayi Prabu. Mboten langkung dhateng sedaya ngestuaken dawuh. Kepareng rakanto daya-daya nyuwun pamit madhep pasuwanan. Gureh tentreming lampah keng putra kula semanggaaken Kakang Narapati. Kawula nuwun nuringgi. Paman Haryo Sangkuni. Kula nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh. Paman Patiyo Jurti Kangelan tumuli dawuh lawan para kadang Kurawa. Dengan bodoh ngarak budaling siles momo. Terwaca timbalan paduka ingkang sinuwun kepareng pun bapa nyuwun pamit madal pasuwanan. Sira paman uga aja keri nderek pisan mekom nyangka satriyan. Kawula nuwun inggih dhateng sendika. Karoto marmo, kawula nuwun wonten adhawuh. Siadi aja keri tumuli nderek marang budaling. Paman Haryo ngarak tewanten prapteng kasatriyan Madukara. Kawula nuwun inggih dhateng sendika ngestunaken dawuh. Kepareng dipaduka madal pasuwanan. Nyeras pantes sembuh banuat yukang podo yang gantung sibuk pun kakang tumbuli kundur hangi datun. Lah ingko noto wau wos pari purno pangantikan yang para bidur yudono. Sabdo Brahmana Raja Sabdo pangantiko Brahmana Pendito Raja Ratu. Pangantikan noto tangkeno wala wali pindowe kresno temetas yang potros situ tangkeno dini cali. Sangkat tengar sumanjing datun tetap sangking palenggan. Tinon saking manduro panyayah temanten binayang bayangkari.

bebiar katalika wau. Sanata katingal kundurane kedaton. Tindak lir macan lupa lembian merekasin periak gajah nguling. Prapto sangat singing gapura ngungkuraken warono. Pantes lamun to sang Prabu Mya Sinuwa kok mangagem busana keprabon, apa to busanane? Ngagem sanang masungsung tigel nuting kumala kinancingan grudha marep grudha mungkur. Uta-utaning grudha tinutupaning segara muncar sinangga Prabu Kencana. Sumping paurumping gegubahan sureng pati. Anting-anting pinadhe ing kumala sangsangan Bandhur Arjo Badhong Diwangkara. Mangagem ulur-ulur naga kang rang-rangan dawala ngiras tetali. Bebinggel calon peringan sinangga gelang kono dinosok. Ngagem sesupe tajuk sakembaran. Manggaran sembulian semampir warangka ladrang. Ukiran nunggak semisi nosotyo kandelan kemalon nerekto. Duwung tinatah tinaturenggo tinaretesing sosotyo. Mangagem dodot parang rusak. Tinggal pinaro debir, celono cindi bespito gubek ukup inindo gubek, uncal mastro uncal kancono kekeroncong sarporojo kencono ingkang ginawi. Pantes mangagem cenilo pinade ing sesudyo mubiaro songsong, ingkang amayungi dhumateng sang noto Prabu Duryudana. Den haya para badhaya srimi manggung ngetanggung kang ampe lupa cara nata. Sinajaran diyada parekan Joko peloro-loro kalih lajur sisih. Kang enom padha ayu-ayu warnane endah eti dusanane sapa pak madyane sajari miring tapake. Pantes lamun to akarya bronto. Sang Prabu Katya binayang bayangkare Sena sipati titah panyayah sang Hyang Bayu Kejawantah ingkang ginarepa para apsari. Dupi sang Prabu Prapta sangajenging ing gapura sakala kendel hamir sanis batang upa rengganing gapura. Ing pengajap pinaya kangge panglipur enteng ing penggalih. Kocap gapura gedeni upama ukir-ukir Mahameru. Duburi angung kuli pucang kelawan tirisan. Pucah ingga pura sinung mirah sakepoh singgi gede nirebut Prabu kelawan sang Pratangga Pati. Yen cerondro panyayah suryo kembar mungguing daratan. Sirap ingga pura parunggu sarya teka-tek wasi balitung. Unda-unda nakik bang tejo binan tepeng tembok korino jowerdi binetwa kalubung hangemu toyo winutahaki marang kedaton. Binepeng gapura kocok kedakang ginubang ngerasan hing jero kacorek gambaran nang kelawan wadon. Ingkang lanang gambari Bathara Kumajaya ingkang wadon gambari Bathari Ratih. Yen mengok kadya bedang kang lagi semayan, lamun pinep kadya temanten pepasian. Kanan kiri ing gapura rineka alas-alasan sinungan duren wana labur ingkang ginawi. Kating api nulas iron jewerdi. Saka pintere kang gawe, kinon saking mandurwa kaya bisa golek pangan dhewe-dhewe. Pipining gapura sinungan gupala sakembaran. Ing awa-awaan parunggu sari rambutan pamor binrengosan kawat. Mata kumala ingilat-ilatan Mas Jingga. Untu siung seloka menur grana jinara tulusing karna den ingoni bermono kelawan bermani. Bermono kumbang lanang bermani kumbang wadon. Katingal cilepengan gada smawana bindi. Yen pineji mengo mineping diwara. Berengenging kumbang lanang lawan wadon pindha panggering yaksa kang rasa nubruk.
yen nembe wuninga mboten nestani menika Gupala Yekti senengguh Bathara Cingkara Bala Upata Jawata Yaksa ingkang tenggo sila penangkep. Kasar nagari ngastina papan pasir waradin. Toyo wening tinalangan winutahake marang kedhaton sinungan telih wutahe tinara-para kinarya padesaning para kenya. Yen nuju arep Respati wansi sabibaring sewaka. Ilining toya rumang ambar gandane awit kalunturan marang ukaling para kenya kang padha lintir ing toya. Satemasala peting kedhaton tanana gandha ingkang hangujiwani. Ingkang kinarya kali kinaning pelataran sinebaran nila kelawan pangwaja. Mila yen sinampar lampahing para janji katon pating glebyar pating palan curupan Yayah Kartika asilih pernah. Katelah dalah samangke kedhaton ngastila datan kantenan siang kelawan laratrine. Saking aging-aginging sesutya miwah retno ingkang kinarya rengganing kedhaton. Yen wengi padangi kaya rina yen rahina kasang saya hanelai. Apa to kang kinerto tengeran siang lawan ratri untuk langgananing sang noto kang ngarampek si jiwa-jiwa sajudu. Lamun topek si sobo kasir yang wanci siang, lamun topek si mingkah jujuduan kasir yang wanci ratri. Mila tatanane lamun to wong sajroning kedhaton amun tansah nut marang laku jantraning manuk. Nalika samono wis purna genya sang kato ngamir sandhating kukur ngganding gapura. Kaya wis radi wonten lipuring penggalih sang kato ing mangsigra dawuh dumateng emban kang munggu ngarsa. Pinatah manjing jroning puri. Matur dumateng Sang Ratu lamun sakat pangarsa manjing kedhaton ingkang pinatah mangsas mbah sigrohan dingin lampah manjing jroning puri.

tan kinucap punang mban genyo arah semarak datung resaneng sang ratu sinigek yang mangkitan katyo sang prameswari ingkang nenggo wonten ing sang resaneng kori parasdyo hangan tidak tengkunduri ngeroko sinambi ambil sang ini datang beksaneng merak kasimpir

Prastya nenggih menika to sang Prameswari. Putri saking negari Mandara kohat majaning Prabu Salya ingkang angka 3. Sesilih Dewi Banuwati ya Dewi Banuwati. Ya sang Dewi Tanuwati. Mila hawasta Dewi Banuwati Banuwati Tanuwati. Ingkang mengkur dicahyane sang Dewi Encrandra Pindasara ting toya. Wanudya endahing warna turta karengga busana eling-eling atmajaning ratu kagarweng nalindra mila kasup kaunang-unang dadya panjanging kekidung. Prameswari ngastin oh galak ulat gandes lu sesulah udah mesti bicara nadyan bombrong katingal munda ayu. Dasar salira jenar ambeng lekeres mestoko sejengah maesan. Rikmo cuma ngembang baku ngetep etap lirti noto eti-ati sinom nyamik sepanjrah palarapan nyilot sendani. Karena dengan jamur kuping kilingan hana pak palu soko en koyo pinatup idep itu mengeng tawan. Imbo nanggas pisang kasambungan bayu koyo pinulas. Netro mlalak bawang sebungkul pengarasan ramping uangnya nyangka butung pepasun dari pinatup. Brono ngurungih latinya manggis karenget. Wajah petak rintip lir tirta tumetes jenggos jengah ngelung gadung dodo wijang pamidangan yang rajimas. Pambayun hangin nyudento bebayu katun ngarencang astaling diwa gadung dari jini mucuk tanjung. Lambung hanawan kemit cetik ngungal pocong sedwir pinetut pupu hamukang gangsir. Jajeng kulir jubu manik garis lurus turut emerit kempol kialang emanak kencet lenggang moyot-moyot mungkak bundel lir jinongko. Telapaan ngamparan gading dari jitur jejempol kaya sirah sarpo. Yen mesem pahit maduti nasi kebebasan besengut mimbu patut hambombrong malah soyo katon mencorong. Lamun toci nondro basan kurang condro luwe warno. Ora montro-montro titah yayah widodari ngejawantah. Kagarwa dining sang noto seputra kekalih nanging dere nate karengon labet sang ratu sakit ngeladosi dateng karsanipun ingkang ngeroko. Nalika lenggah kahadep kelawan ingkang putra kadangan nem saking Raden Lesmono nenggih sesilih Dewi Lesmono wati. Tindahing warno sang Dewi Lesmono wati berasan ngesorakun dateng ayuning bedais surabu. Milo datan muka lamun tawun negari ngestino datio sekar latini wong sak negari.

0: Wun-wun dering deng nusakun turu patu kwenggang senun. Garawa patu kokulo ngaturaken pangabek dimugi kunjuk wonten ing sahandhaping mepadha.
1: Ratu, wis ndak tompo banget panarimaning sun sira ngaturake pangabek marang pun. Panarimaning sun sira ngaturake pangabek marang pun kakang. Pengestuning pun kakang tampan nono ratu.
0: Kawan uning jika capung ing tangan kekali kapundi wonten stoko mugi dados sojimat paripih. Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ing sahandhaping pepadha.
1: Lesmanawati ya wis ndak tampa banget penerimaku. Sira ngaturake pangabekti pangestuku tampan nono Lesmanawati.
0: Kacadung ing tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dados sucimat paripih. Kawula nuwun kepareng ingkang garwa cumadhong dawuh. Ketingalipun paduka sinuwun nimbali dhateng kang putra pun Lesmana.
1: Iya ya ratu panjen kepara nyata. Pun kakang nimbali kelawan atmajanira si Lesmana. Ingkang tak rumpaka pasiwakan mung kajaba pamutahe atmajanira nggone kepengin dhaup kelawan putri Madukara. Gegandhengan nalika sira yayi nglamar menyang Madukara wis tinampa dening Yayi Janaka. Mula dina iki bakal ingsun leksanakake daya-daya ndhaupake putramu Lesmana.
0: Wekdal menika ugi badhe tumuli dipun dhaupaken.
1: Iya pancen kepara nyata hawit saka sadaning bapa penemban. Kinarya kanggo budaling temanten prayoga dina iki. Sabab bapa dunung wis milih dina kanggo dhaping temanten. Jari dina sing apik kanggo dhaup kuwi dina Rebo Paing.
0: Patupat. Teng mangka menika watak ing dinten boten slamet. Kathah godha rencananipun. Ewadene kok lajeng kagem kangge dhaping temanten patobat.
1: Aja maido marang pangwasaning bapa penemban bapa Dunuwi pendhita kang linuwih. Pendhita kebak petung. Ora ana pandhita nglara pake petung. Mulupun kakang mung manut marang lekasing bapa penemban. Malah dina iki bapa penemban saguh minangka wakilipun kakang nglarapake sawaning si Lesmana panuga wis padha budhal saka praja.
0: Ingkang putra sampun bidal
1: ya wis mangkat dina iki.
0: Patut lan kok ora bali menyang kedaton dhisik nyun pangestu karo aku. Lesmana banget nggonmu nyingkur lawan ibumu nggih Lesmana. Mongko aku kumudu nimbul marang aku karben aja nganti ana sambi kolong goni arep dhaup lawan putri Madukara.
1: Ya wis dipujiake wae saka kedaton. Muga-muga ledha ing karya nggone bakal mengku putri Madukara. Malah iki mengku yen wis antuk pawarta dhaup ing temanten. Pun kakang lawan sira yayi mretui menyang pisan lan ngestreni dhaping putramu si Lesmana.
0: Kau nuwun inggih mboten langkung dhateng sendika ngestokaken dawuh. Kula piyambak ugi mboten wentala, kula mboten tega. Menawi kula mboten ngetutaken dhateng lampahipun anak kula Lesmana.
1: Yeah, mengko ana pawarta saka Madukara ingkang ngacaos keterangan lamun Lesmana wis dhaup lawan Manuwati. Lesmanawati,
0: kula wonten dawuh.
1: Kowe kudu trimo sabab kowe kuwi bocah kang ketemu enom. Kakang wae kang reben palakrama dhisik mengko yen wis kakangmu genti Lesmanawati.
0: Kula piyambak inggih mboten daya-daya. Lapet kula badhe nglajengaken pasinaon kula rumiyin.
1: Iya, luwih prayoga. Tutuk nonggenmu ngupati marang undake ngelmi kayuh marang wimbuwing kawruh.
0: Kula nuwun inggih.
1: ning sajae wis ana priya kang bakal mengku sira apa durung.
0: Kula dereng manah dhateng priya Rama. Nadyan kathah para kadang ingkang nunggil pasinaon kalian kula. Ingkang ngintun diserat dhateng kula. Namung kula dereng remen.
1: Iya, aja gampang kena godha. Margiyen nganti gampang kena godha mengko mundak ora tutuk nggonmu sinau kaya ibumu kuwi. Ibumu biyen ya ora tutuk sebab selak kepengin ngladeni aku.
0: Patuh pek, sing marah ya bapakmu kuwi, Ding. Aku jane ya wis. Isih ngenteni marang tutuke ning wedine. Kang Rama ki ora kober. Wis marani aku wae, Ding, nger.
2: Marani isi.
0: Tarah sakke padha karo aku ya, Nduk.
1: Kowe biyen ya ngono.
0: Piye ta? Aku ki anggrek. Wancene bubar sekolahan ki aku wis dipethok ning ngarepan. Dipethok pit.
1: Kowe.
0: Heeh. Bapakmu nunggu aku karo tuku es ning ngarep sekolahan. Aku jane ya gedhe kok karo bapakmu ki. Ning kepiye nggih? Ajake bapakmu ki dicekelan kok. Kok cekelane ya ampuh bapakmu ki. Bareng aku tadi bojone bapakmu ki ya tenan tibake cekelane ya ampuh tenan.
1: Kowe wis tau ngerti cekelane bapak.
0: Wis. Cekelane apik.
1: Iya, ya. Kowe dhisik kok wanuh bapak ki.
0: Wanuh aku dhisik ki ning sekolah ki ajar sinden. Lho aku dhisik ki melek lho, Nduk. Bapakmu ki wira suara. Anggere aku iki dijejeki wong mburi ae. Bapakmu cilik merengil ning
2: ngayer.
0: Usek e sikile. Lah kok siswi aku dadi bojone.
1: Cange.
0: Kula.
1: Ojo rembugan karepmu dhewe.
0: Kula namung ujar raos kalian anak kula menika kersanipun kangge pengiling-iling anak kula. Semados tutuk rumiyin anggenipun ngudi dateng pasinaon ampun ngantos mogol enten dalan.
1: Iya, becik yen mengkono ulangamu.
0: Nuwun inggih.
1: Ratu.
0: Kula wonten dhewe.
1: Mriya enggal toto-toto. Angadi busana swanci-wanci ana utusan saka Madukara. Ora karunden gawe.
0: Kula nuwun inggih.
1: Ngagem kejawen wae.
0: Kula nuwun inggih ngestaken dhawuh.
1: Lesmana Wati dandano. Swanci-wanci ngoroko wis dhawuh. Tak kanthi tilik besan.
0: Kula nuwun inggih ngestaken dhawuh. Piye ngemban kula sawisna busana aku arep ngadi busana bakal nderekake Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu. Nuwun inggih ngestaken dhawuh.
1: Kula nderek Ndoro Ayu.
0: Iya bocah sampean yen kuwi nderek kuwi kudu dandan.
1: Nggih ngestaken dhawuh.

0: Ya.
1: Apa yum?
0: Kowe kok arep melu jagong ya apa wis miranti sandanganmu nggih?
1: Oleh ku arep melu jagong. Setemene aku mau ngelingke karo sampeyan yung oleh munyilih nyang aku ndang balekno. Suweng jari arep dikumbahke kok sakyahene ra dibalek-balekke.
0: Suwengmu wis entek. Wis dadi lemah.
1: Yen pancen kowe dodol sing didol ki duwekku kenapa kok kowe ora kandha karo aku?
0: Saiki pilihan penganggon karo lemah ki pilih endi?
1: Aku pilih penganggon.
0: Nganggo nyandang mompior kae nek diampiri terus ora ndi omah ya apa kowe ora isin? Matian to mblujut ora duwe sandangan ning nek kowe duwe lemah. Terus dibangun digawe omah apa ora junjung jeneng munduk perkara penganggon ki besok karo nyicil
1: ning kowe kudu ngerti wataking cah enom yung bocah enom metu ki nek udo ora nyandang ki njur kepiye yung coba pikiran yung mbok ya welas karo aku
0: yen ngono mae didol wae ya ditukokke suweng. Dadi suwe rasa mikir omah ora rasa mikir lemah ning mikir penganggon.
1: Omah ya dipikir penganggon ya kudu dipikir yung.
0: Aja samar mengko aku tak ngelumpukke belanjaku saben sasi kuwi ya nduk. Kuwi saben sasi turae kanggo mangan dikelumpukke dienggo nyandang ya ngger.
1: Aku tukokno kelambi yung aku arep jagong lho yung. Marga nggon pesamuan ki nggon pameran lho yung. Kasare aku iki isih enom yung ning madu karo kono keh wong bagus. Aku arep nyandang sing nganti ora eling. Aku arep dandan sing nganti ora eling. Marga aku nek tekan kono aku nggo petuk karo Mas Petro yung. Monggo Mas Petro jane dhisik ki ngiri-iri aku. Aku tak dandan sing apik banget Mas Petruk ben koming karo aku. Nek bingung karo aku, engko tak jak mulih nyang omahku.
0: Petruk ki wis ndek bojo.
1: Engko nek weruh aku rak dibotke aku timbang bojone yo.
0: Lah kuwi ora apik kaya ngono kuwi. Jenenge ngrusak pager ayu. Kuwi ora kena nggar kuwi. Kowe kudu milih ning sing durung duwe bojo. Aku duwe kekudangan karo kowe. Besok yen diwengku karo kakung, aja kleru pamilihmu. Aja kleru nggonmu nyawang. Merga duwe bojo ki kudu wong sing tanggung jawab. Pamane kowe kelakon dipek karo Petruk, mongko Petruk wis duwe bojo ki jenenge Petruk ki lecekan. Sebare entuk kowe mesti arep ngarah karo putri liya. Lah kuwi yang sing tak kuwatirake nggih.
1: Ya nek ora Petruk ya Semare no ya.
0: Malah sing tuwa ora.
1: Aku krungu jare bojone Semar saiki lunga ya. Aku arep ngarah Semar.
0: Wong ara-arane wae kleru ngono kok. Ya sesak babakmu to nduk, nduk.
1: Wis pokoke. Aku dukono sandangan.
0: Kowe wong lemu nek nyandang ya kudu bisa metut. Aja mung sarwa sing nyancut. Ning kudu sing sarwa longgar. Awakmu lemu ki nek nyandang kudu pomone nganggo bathikan ya sing pelong-pelong gedhe.
1: Iya, ya. Mongso bodho wae aku engko tekan kono arep goleki Semar sik.
0: Aja yo nggih. Semar ki wis tuwa. Napase wis ngaru napung.
1: Sing tak pek dayane yo. Kuanggir wis ngepek aku gamelane Semar tak jaluk
0: wo lah kok

sakit Busana Prabu Duryudana ning nggalih. Tumulinggal mertuwi dhateng Kang Putra nggih nyarasa Palakrama kelawan Putri Madukara. Tandinunce sang katong ingkang manjing ratonengna kawuwusa. Ing mangke datan kaya miyos sing pati harya sang kuning awis agung.

0: meskipun wayang kulit yang disampaikan oleh Ki Anom Suroto Raden Lesmana Wuyung ini harus kita akhiri, karena sesaat lagi pendengar kita akan bergabung kembali dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti secara langsung siaran langsung Piala Dunia, pertandingan antara Brasil dan Swedia yang disiarkan dari Stadion Houston, Amerika Serikat.
1: Graham Potter memainkan 11 pemain yang sama, pasti tujuannya adalah meraih 3 poin, juga untuk memastikan bahwa pemain-pemain Swedia tetap berada di level permainannya, ya, level permainan yang terbaik. Dan ini akan sepertinya akan menjadi sebuah pertandingan yang terbuka, karena kedua kesebelasan, baik Belanda ditangani Ronald Koeman dan Swedia yang ditangani oleh Graham Potter, ini memiliki pendekatan taktik yang

0: Ronald Koeman ini kalau di politik ada istilahnya anak ideologis. Nah ini Ronald Koeman adalah anak ideologisnya mendiang Johan Cruyff ini, karena dulu pernah dilatih oleh Johan Cruyff dan memang Ronald Koeman ini terinspirasi dengan bagaimana bermain menyerang ala Johan Cruyff. Ini makanya akan menjadi pertandingan yang terbuka, sama-sama menyerang. Kita akan melihat sebuah keseruan pada dini hari ini.
1: Iya, mudah-mudahan ya nanti berlangsung seru. Dan selain dari faktor teknis, kita juga sering melihat faktor psikologis juga menjadi penentu bagi jalannya pertandingan. Kalau Anda melihat hasil imbang lawan Jepang ini bisa menjadi tekanan bagi Belanda sehingga berpengaruh di pertandingan ini, atau sebetulnya itu sebetulnya hasil yang wajar dua sama itu?
0: Ya, sekarang memang Belanda tidak bisa dianggap sebelah mata ya. Belanda bukan hanya sekedar kuda hitam. Belanda bisa Jepang bukan hanya kuda hitam ya. Tapi memang sudah menjadi kekuatan sepak bola baru di pentas dunia. Tapi untuk pemain Belanda sendiri ini ya bisa jadi beban, bisa jadi motivasi. Tinggal bagaimana mereka menyalurkannya di atas lapangan. Kalau dari Belanda sendiri dengan keberadaan pelatih Ronald Koeman, Koeman ini biasanya sebelum pertandingan dia akan melakukan rapat dengan pemain-pemainnya. Nah, di situ dia akan berbicara sejelas-jelasnya kepada pemain untuk menginstruksikan tugas mereka. Jadi, dan di kesempatan itu bukan tidak mungkin Koeman menegaskan kepada para pemainnya untuk bermain meraih kemenangan dalam laga kedua di grup F.
1: Dan juga sebaliknya bagi Swedia, tentu saja nanti laga ketiga menghadapi Jepang, melihat hasil Belanda yang kesulitan melawan Jepang dan hanya berakhir dua sama, pastinya Swedia juga agak ketar-ketir gitu ya di pertandingan ketiga nih, nanti lawan Jepang berat nih, sehingga justru tekanan psikologis juga bisa menyasar ke Swedia. Bagaimana melihatnya Bung Nova ini?
0: Iya, makanya mungkin Swedia tidak akan membuang-buang peluang untuk gagal mendapat poin. Jika mereka bisa meraih kemenangan hari ini, 3 poin masuk kantong mereka, itu artinya 6 poin ada di tangan dan berarti tiket 32 besar sudah dipastikan ya, meskipun belum tentu akan menjadi juara grup karena harus melihat hasil pertandingan yang lain. Ya.
1: Luar biasa, tadi kita ulas secara kualitas keduanya juga yang menjanjikan pertandingan yang menarik. Juga dari tadi ya, sisi non teknis juga mereka sama-sama mengincar 3 poin di pertandingan ini, pastinya akan berjalan sangat seru dan menarik. Dan ketika dan kita melihat tadi sudah dikumandangkan lagu kebangsaan dari masing-masing tim nasional dan mereka kini bersiap untuk ya kita akan terlebih dahulu memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya.
2: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif dan hiburan dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Ya, dan pendengar, nampaknya kami melihat di lapangan ini kick off akan segera dimulai, dan nanti untuk memandu jalannya pertandingan, laporan pandangan mata akan disampaikan oleh rekan saya Bung Indra, dan Bung Tomo juga pastinya masih ada Bung Nova yang akan menemani. Untuk itu saya serahkan jalannya pertandingan kepada teman-teman. Silakan teman-teman untuk melakukan laporan pandangan mata Belanda versus Swedia.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belanda versus Swedia.
2: Ya, selamat malam dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia. Kembali ke ruang dengar Anda untuk melaporkan pandangan mata pertandingan di grup F, fase grup-grup dari Piala Dunia 2026 antara Belanda menghadapi Swedia. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung sekitar 40 detik tadi, beberapa saat yang lalu, dipimpin oleh wasit Indonesia.

0: pemimpin, yaitu Michael Oliver dari Inggris. Ada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia, timnas Belanda mengenakan kostum kebesarannya, oranye, celana hitam dan kaos kaki oranye. Sementara Swedia mengenakan kostum biru, celana putih dan kaos kaki biru. Sebuah serangan kini mencoba dibangun Belanda tadi melalui Dumfries. Datang lagi mencoba sodorkan lagi bola ke depan berbahaya, namun kembali patah di tengah jalan daerah kotak penalti dari Swedia di sektor sebelah kiri. Bagaimana tadi bagi Gabriel Gudmundsson yang sempat mendapat hadangan dari pemain Belanda. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sektor sebelah kiri. Lini serang atau lini pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Gudmundsson, langsung jauh ke depan mencari Gyökeres tadi. Namun dihalau lagi oleh Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia. Terjadi pelanggaran nampaknya kepada salah satu pemain dari Swedia, Alexander Isak, yang juga bermain untuk klub Liverpool di Liga Premier Inggris. Tendangan bebas kini bagi Swedia. Mundur ke belakang saja kepada Lindelof, kapten kesebelasan pada malam hari ini, bersama juga Isak Hin dan juga Gustav Lagerbjerg di sektor pertahanan dari Swedia. Mundur ke belakang kepada Gustav, mundur lagi kepada Christopher. Penjaga gawang dari Swedia angkat langsung jauh ke depan. Terjadi duel kop di sana, jatuh di daerah pertahanan dari Belanda, mencoba dikuasai tadi, namun nampaknya posisi dari Victor Gyökeres, nomor punggung 17 dari Swedia, ini sudah terjebak offside sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda berada di sektor sisi kanan tadi. Belanda kini mencoba membangun serangan melalui Van de Ven, sodorkan lagi kepada kapten Virgil van Dijk, mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pada siapa akan diberikan, sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Dumfries dan juga Van Hek. Kemudian lagi di sektor sebelah kiri, Van de Ven mencoba menggiring bola melalui garis tengah, sodorkan kepada pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri. Lagi-lagi bagaimana Virgil van Dijk langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh pemain Belanda lainnya tadi, namun terjadi perebutan di sisi kanan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja upaya dari pemain Belanda tadi. Bagaimana Ryan Gravenberg nampaknya yang berlari menyambut umpan dari Virgil van Dijk. Tendangan gawang kini bagi Swedia, memasuki menit ke-4 di babak yang pertama ini. Baik Belanda saat ini membutuhkan poin setelah imbang 2-2 menghadapi Jepang di laga perdana, sementara Swedia saat ini memimpin grup F setelah meraih kemenangan atas Tunisia. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bola dihadapi oleh Dumfries, pemain yang kini juga perkuat Real Madrid atau direkrut Real Madrid. Ada Malen, berikan lagi pada Gravenberg, nomor punggung 8, mencoba ke tengah dia, alirkan kepada Virgil van Dijk. Ada lagi juga pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri, Van Hek, mundur ke belakang lagi Van Hek, alirkan lagi kepada penjaga gawang Bart Verbruggen yang keluar dari sarangnya, mengalihkan kini ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belanda mundur ke belakang, ada Virgil van Dijk, masih Van Dijk menguasai bola, mundur ke belakang pada Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan. Verbruggen mendapat pengawalan ketat tadi atau tekanan, ada Gianni Renders nampaknya, sodorkan di sektor sebelah kiri. Lini serang Belanda atas sebelah kanan lagi, sodorkan lagi ke depan. Masuk saudara-saudara, kirimkan umpan tadi ke daerah kotak penalti, juga nampaknya disambut dengan cepat oleh Ryan Brobry. Upaya umpan crossing di sektor sebelah kanan lini serang dari Belanda menghasilkan skor yang begitu cepat di menit ke-5 ini, membuka keunggulan untuk tim oranye Belanda di babak yang pertama ini. Ini menjadi tentu Harapan baru bagi tim Oranye Belanda, Bung Nova, untuk menciptakan gol di awal-awal babak yang pertama ini.
1: Iya, tampaknya Swedia masih belum belum panas ya di 6 menit pertama ini. Kita lihat tadi bagaimana serangan dari Belanda dimulai dari kiper Brad Verbruggen yang memberikan umpan ke depan, kemudian kejelian pemain-pemain Belanda tadi sempat unggul 5 pemain Belanda melawan 4 pemain Swedia dan dimaksimalkan dengan baik oleh Brian Broby. Ini berarti pergantian pemain yang ditunjukkan dari Ronald Koeman dengan menempatkan Broby

0: selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Yon Mahmudi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Harga minyak Brent langsung anjlok ke level 79 dolar Amerika Serikat per barel setelah kesepakatan Amerika Serikat dan Iran diumumkan dan mengejutkan banyak pihak, yang artinya memberikan respon kecepatan terhadap pasar energi global saat ini. Dan kami akan lanjutkan tema Selat Hormuz dibuka, bagaimana dampaknya bagi Indonesia, bersama dengan ahli ekonomi energi Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki. Anda melihat respon cepat terhadap energi global ataupun anjloknya harga minyak Brent ke level 79 dolar setelah kesepakatan itu diumumkan, bagaimana nih Pak?
2: Oke, ya, mungkin kita harus melihat beragam skenario yang mungkin bisa. Oke, nah kalau kita lihat ya di sini, kita lihat probabilitasnya dulu. Jadi kalau kita lihat probabilitas bahwa sejauh mana khususnya peacemakers ya ataupun reopening ya antara Trump itu dengan Iran ini, karena kita kan di sini prosesnya kan masih sekitar 30-60 hari lah ya.
1: Iya, iya.
2: Jadi itu sekitar 55%. Kemudian ini akan menyebabkan itu kondisi dari minyak dunia itu mungkin pergerakannya kalau kita lihat sekitar minus 1-3%. Nah kemungkinan itu di akhir bulan Desember atau di awal tahun.
1: Oke,
2: di
1: akhir tahun ya artinya.
2: Akhir tahun dan awal tahun depan.
1: Oke.
2: Itu harga di kisaran sekitar 70 ya mungkin sekitar 85 sampai dengan 70-an lah ya.
1: Oke. Artinya cukup kondusif ya dengan harga ya, seperti itu ya.
2: Tapi tidak drastis ya di sini tidak
1: okay,
2: drastis.
1: Oke. Baik.
2: Nah kemudian juga
1: ya, silakan.
2: Belum selesai ada dua lagi ini.
1: Silakan,
2: nah yang kemudian yang kedua itu yang fragile trust ya. Jadi ada misalkan kalau sekarang itu bisa berubah lagi, nah harga itu akan tetap di kisaran sekitar 90.
1: Oh.
2: Nah tetapi jika misalkan terjadi perang kembali itu harga itu akan sedikit naik sekitar 115.
1: Oke.
2: Okay. Nah kalau misalkan kita lihat di sini sejauh mana prospek ya, prospeknya. Yeah. Kalau kita lihat prospeknya itu jika diasumsikan bahwa tadi kita bisa mempertahankan yang 55% asumsi sampai dengan akhir tahun dan kemudian awal tahun, di sini misalkan saya berdasarkan pada kondisi 16.250 untuk Pertamax ya ataupun RON 92. Ini bulan Juli itu akan ada sekitar 15.200, Agustus di 14.500, September 14.100, Oktober 13.800, November 13.600 dan Desember 13.479.
1: Oke, artinya
2: jadi untuk kembali lagi ke harga 12.300 itu masih jauh nih.
1: Masih jauh. Oke.
2: Masih jauh.
1: Sampai dengan 3-4 bulan masih paling enggak di antara 14.000 ya mentoknya itu ya.
2: Betul,
1: ketika
2: betul,
1: melihat beberapa
2: betul.
1: Asumsi yang tadi Anda paparkan tadi nih Pak Yayan
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Baik, tetapi Pak, itu kalau dari sisi dampak ke harga BBM. Kalau memang beberapa opsi tadi, saya tertarik di opsi pertama, opsi kedua sampai akhir tahun 70 sampai 80 dolar atau bahkan mungkin di 90 dolar per barel tadi. Seberapa signifikan simulasi itu terhadap pelonggaran postur APBN kita saat ini, Pak?
2: Oke. Kalau misalkan untuk yang reopening tadi, ya ini tergantung kurs nih. Di sini kalau misalkan kita asumsikan kursnya itu di 16.000, nah ini penguatan ya. Di sini saya nggak tahu nih. Kalau misalkan di 16.250, katakan ini average, kita itu kurang lebih sekitar 0,48 triliun untuk tetap aja ada apa? Ada selisih ya, ada selisih. Dan kemungkinan ini bahwa anggaran kita itu di kisaran sekitar 245 triliun sampai dengan akhir tahun ya perhitungannya.
1: Okay.
2: Kemudian kalau misalkan di 90 dolar per barrel di sini, karena ketika biasanya harga minyak itu 90 US dollar per barrel, nah ini kursnya itu jadi naik. Nah di sini diasumsikan naiknya sampai 16.750.
1: Oh.
2: Nah jadi kemungkinan bahwa pemerintah itu membayar harian itu sekitar 0,79 triliun. Nah, berarti kemungkinan bahwa kebutuhan government spendingnya itu di kisaran sekitar 306 triliun sampai nanti di akhir tahun. Nah, kemudian kalau misalkan tadi yang 15% tadi naik lagi ya, kemudian harga minyaknya sekitar 115 dolar per barrel, maka kursnya akan naik lagi nih menjadi 17.740. Maka setiap hari pemerintah harus membayar itu sekitar 1,36 triliun. Nah, berarti bahwa pemerintah harus menyediakan anggaran kurang lebih sekitar 418 triliun. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat kondisi saat ini ya, kalau kita menggunakan harga actual day, kalau misalkan nanti sampai dengan akhir tahun ya, mudah-mudahan ini terjadi dan itu terus turun terus ya, maka kemungkinan itu akan bisa sekitar di 289 triliun. Jadi kita bisa menghemat kurang lebih sekitar ya 50 sampai dengan 100 triliun.
1: Kalau tidak ada gangguan 60 hari ini kemudian juga,
2: betul, mudah-mudahan jangan ada gangguan dan bisa bertahan sampai akhir tahun, jangan ada gangguan.
1: Tapi paling tidak penguatan rupiah kita berpotensi nggak sih Pak? Masa iya 60 hari ini tidak ada dampak positif terhadap rupiah kita?
2: Waduh, ada ya. Saya kira dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ya, yang sangat signifikan itu, pertama yaitu terhadap penanganan khususnya manajemen fiskal kita. Saya kira ini manajemen fiskal ini sangat krusial. Karena ketika misalkan BI itu sudah melakukan peningkatan
1: suku bunga,
2: nilai tukar
1: 0,25 kemarin
2: dan lain-lain, karena bahwa nilai tukar rupiah ini itu government intervention melalui open market policy ya, misalkan langsung. Nah, itu nggak udah kalau misalkan dalam bahasa mungkin ya agak sedikit ini itu udah impoten, udah nggak bisa. Karena apa? Karena ketika misalkan dari sisi current account balance ataupun external balance itu sulit untuk dikendalikan, karena misalkan terus mengalami capital flight. Nah, di sini maka fiscal efficiency itu menjadi pertanda bahwa pemerintah itu memiliki keseriusan untuk memperbaiki government spending. Nah, jadi di sini kualitas government spending ini yang ditunjukkan dengan adanya perbaikan dari sisi misalkan kemarin ya, ketika harga Pertamax itu langsung sesuai dengan harga keekonomiannya. Nah, ini sudah mulai menekan bahwa ada sentimen positif bahwa pemerintah itu concern terhadap efisiensi dan juga peningkatan khususnya pelayanan publik, dan juga ini akan memberikan sentimen yang baru bagi pengembangan khususnya economic efficiency. Nah, ini yang sehingga kita lihat nilai tukar kita agak sedikit menguat nih, walaupun itu belum selesai. Itu masih perlu perjuangan karena harus ada kebijakan-kebijakan lainnya yang mendukung
1: hal tersebut. Kalau dari fiskal sudah Anda jelaskan, terakhir ini Pak, untuk moneter apa yang harus dilakukan untuk memanfaatkan momentum ini Pak? Mempertahankan suku bunga atau koordinasi kebijakan fiskal moneter kita seperti apa yang harus dibutuhkan saat ini?
2: Kalau moneter itu tidak bisa hanya dari sisi Bank Indonesia saja. Itu harus diimplementasikan melalui alokasi kredit. Jadi kalau misalkan dia itu tingkat suku bunga, tetapi kalau tidak ada alokasi kredit dan itu tidak berdampak terhadap sektor real, itu percuma. Karena apa? Karena ketika tingkat suku bunga itu tinggi, uang itu ditarik, tetapi kalau misalkan dia mengganggu terhadap pembiayaan, nah itu masih agak repot tuh. Karena kan yang dibutuhkan ketika untuk penciptaan tenaga kerja, kemudian juga untuk meningkatkan sektor ekonomi, berarti kan labor creation, firm creation, berarti pembiayaannya harus bagus.
1: Baik. Baik Pak, sayang sekali waktu kita sudah terbatas, tetapi terima kasih banyak Pak Yayan Satyaki untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI, ahli ekonomi energi Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu, tanggal 21 Juni 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Samudra Pasifik Timur Filipina dengan tekanan 990 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 50 knot dan arah gerak ke barat-barat laut. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, dan Selat Makassar. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat, Sumatera, Selat Makassar, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan yang disertai dengan petir di kota Pekanbaru, Pontianak, dan Tanjung Selor, lalu potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, lalu potensi petir di kota Bandar Lampung, kemudian potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh, Bandung, dan Yogyakarta. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Mamuju, lalu hujan ringan di kota Mataram, Kupang, Palu, Sorong, dan Nabire, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke, dan potensi asap atau kabut terdapat di kota Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

0: punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Kami siap hadirkan serangkaian acara untuk Anda sepanjang hari ini. Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pagi ini kami akan suguhkan nuansa religi Islami hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda bisa simak buletin pagi produksi RRI Jember. Kemudian kami rangkai dengan Jember pagi ini. Hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Jember menyapa, kami rangkai dengan info perakiran cuaca. Kami suguhkan hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saatnya untuk umat Kristiani bisa mengikuti siaran ibadah Minggu pagi. Kami pilihkan dari Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jember. Kemudian informasi dan lagu kami suguhkan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Itu dia pendengar beberapa acara yang sudah kami siapkan untuk Anda dalam beberapa jam ke depan. Dari Grasiar Legend Panjaitan 61 Jember, kami ucap selamat pagi. Selamat menikmati acara-acara kami.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.

0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
4: Kilau Pancasila,

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar selanjutnya kami hadirkan Mutiara Pagi. Pagi ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Abdul Hamid MPDI dari Masjid Jami Al Baitul Amin Jember tentang kajian keislaman. Selamat pagi, selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jami' ikhwanihi minal anbiya' wal mursalin syuhada wal awliya' as-salihin thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa usulina furina wa muallimina fid din wa dal huquqi alaina wa jami'an alamna wa jazana wa asana wa nasarana thumma ila hadrati man anfaqa amwalahum wa amwasamina khususan ila hadrati al-khali mahfud الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الحمد لله والشكر لله Alhamdulillah alladhi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al karimul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashari wal insan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-Nya, mencurahkan segala nikmat kepada kita walaupun kita tidak meminta. Nikmat itu rasanya tidak pernah berhenti diberikan kepada kita, makanya selayaknya kita bersyukurnya itu jangan pernah berhenti. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, menyambung yang saya sampaikan pada hari Rabu yang lalu. Hari Rabu yang lalu kan membicarakan tentang angka 10. Dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang menyebutkan angka 10. Sedangkan sekarang kita membicarakan tentang angka 9 dalam Al-Quran. Kalau menggunakan kata tis'un, ya tis'un itu disebutkan ada 5. Ada 5 ayat. Kalau tas'a dengan tis'un digabungkan ada 9. 9 ayat tas'a. Tas'a itu berarti sama dengan kasabah, melakukan. Kemudian fenomena angka 9 dalam Al-Quran ini, seperti kita tahu bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9. Kan sesuatu yang unik angka 9 ini dalam Al-Quran. Banyak konsep maupun perhitungan matematis menggunakan angka 9. Ya, angka 9 ini kalau kita sadari, kita hitung, adalah angka satuan tertinggi. Tidak ada angka satuan yang lebih tinggi dari angka 9. Terus termasuk juga ini keunikan Allah menggunakan angka 19. Ada 19 malaikat yang menjaga neraka. Kenapa kok Allah menggunakan angka 19? Karena angka 1 itu adalah angka yang paling awal, dan angka 9 itu angka satuan yang paling akhir. Itu menurut para ahli tafsir menunjukkan bahwa Allah itu yang memulai segala sesuatu dan yang mengakhiri segala sesuatu. Ada beberapa ayat yang menampilkan angka 9 dalam Al-Quran. Yang pertama surat Al-Isra ayat 101, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israila idh ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. 9 mukjizat yang nyata. Nabi Musa itu punya mukjizat jumlahnya 9. 9 keajaiban yang diberikan oleh Allah. Mukjizat itu arti sebenarnya adalah melemahkan. Ajaza yu'jizu itu artinya melemahkan. Mukjizat itu sesuatu yang melemahkan, melemahkan lawan maksudnya. Jadi kalau Nabi Musa menghadapi Fir'aun diberi mukjizat, maka Fir'aun itu akan dilemahkan dengan mukjizat itu. Tapi kita di Indonesia menanggapi mukjizat itu sebagai satu kelebihan. Arti sebenarnya mukjizat ajaza itu kan melemahkan. Mukjizat itu sesuatu yang melemahkan, melemahkan argumen lawan, melemahkan kekuatan lawan. Ada 9 mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Mukjizat yang pertama ialah tongkat. Tongkatnya Nabi Musa itu dulu sebelum Nabi Musa diutus oleh Allah, tongkat itu dipakai oleh Nabi Musa untuk menggembalakan ternak. Kemudian pada saat Nabi Musa mau menemui Fir'aun lagi, ya mungkin karena Nabi Musa kangen pernah dipelihara oleh Fir'aun dan meninggalkannya karena Nabi Musa dianggap sudah membunuh orang Mesir, sehingga Nabi Musa minggat dan menikah dengan putrinya Nabi Syu'aib. Setelah itu, setelah selesai Nabi Musa melaksanakan kewajibannya menggembalakan ternaknya Nabi Syu'aib selama 10 tahun, Nabi Musa kembali lagi ke Mesir dengan menggunakan tongkatnya yang dipakai untuk menggembalakan ternak itu sebagai penopang kalau berjalan. Setelah tiba di Tur Sinai, Nabi Musa menemukan bara api di tengah malam. Nabi Musa begitu mendekat, ada suara suruh melepaskan sandalnya. Ikhla' na'alaik, lepaskan sandalmu. Karena Allah memerintahkan tanah yang dipijak Nabi Musa itu tanah suci. Tanah suci di Gurun Sinai. Ya, di situ kemudian Nabi Musa pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk melepaskan tongkatnya. Tongkatnya menjadi ular. Itu mukjizat Nabi Musa yang pertama. Ya, kita ingat cerita tentang Nabi Musa ini. Waktu ke Tur Sinai itu sandalnya harus dilepas. Yang luar biasa, saat Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah itu mau melepaskan sandalnya karena akan bertemu Allah, itu dianggap tempatnya suci. Mau dilepas ternyata oleh Allah tidak boleh, sandalnya suruh pakai. Ini yang luar biasa, Nabi Musa suruh melepas sandalnya, yang Rasulullah ini tidak boleh melepas sandalnya. Ini kan luar biasa. Makanya ada cerita tentang sandal Rasulullah ini ternyata tidak boleh dilepas. Ya, Malaikat Jibril tidak berani mengantarkan lebih lanjut. Rasulullah dibiarkan begitu saja, biarkan berangkat sendiri menghadap Allah. Malaikat Jibril tidak berani, karena Malaikat Jibril akan musnah, akan binasa kalau terus mendekat kepada Allah. Ini yang luar biasa, manusia ternyata mempunyai sesuatu yang lebih dibanding malaikat. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mukjizat yang pertama adalah tongkatnya Nabi Musa. Kemudian mukjizat yang kedua dari Nabi Musa ini, tangannya Nabi Musa itu bisa bercahaya. Ya, jadi Nabi Musa itu punya sebuah mukjizat, tangannya disuruh masukkan, disuruh pegang ke dada melalui lubang leher bajunya itu, dimasukkan ke dada, tangan kanan dan kiri, kemudian memancarkan cahaya. Ya. Kemudian mukjizat berikutnya yang melemahkan lawan, saat itu Fir'aun merasa dirinya sebagai Tuhan. Ternyata Allah memberikan musibah belalang, wabah belalang yang begitu banyak. Kemudian Fir'aun minta tolong kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau seandainya engkau bisa minta kepada Tuhanmu belalang ini dimusnahkan, aku akan mengikutimu. Ya, itu janjinya Fir'aun. Tapi apa yang terjadi setelah belalang itu dimusnahkan oleh Nabi Musa dengan berdoa kepada Allah, dengan usahanya, ternyata Fir'aun mengingkari janji. Kemudian ada wabah kutu. Ada wabah kutu di kerajaannya Fir'aun juga seperti itu. Fir'aun ingkar janji lagi. Ada wabah katak-katak jadi luar biasa populasinya sehingga sangat mengganggu. Saat itu sebuah mukjizat untuk melemahkan lawan. Ternyata Nabi Musa bisa memusnahkan. Kemudian air yang berubah merah seperti darah. Bayangkan dalam satu kerajaan tiba-tiba air berubah merah seperti darah, ini tentu merupakan sebuah musibah. Dan Nabi Musa berhasil untuk mengganti air yang merah itu menjadi jernih kembali. Ini adalah merupakan sebuah mukjizat melemahkan argumen lawan. Ternyata lawannya Nabi Musa, Fir'aun, tidak bisa merubah air itu. Nabi Musa bisa merubah air yang merah seperti darah itu bisa menjadi jernih kembali. Terus kemudian Nabi Musa pernah menghentikan topan badai. Kemudian mukjizat yang ke-8, Nabi Musa itu bisa membelah lautan. Dengan tongkatnya Nabi Musa itu bisa membelah lautan. Ya, dan mukjizat yang ke-9 yang sampai sekarang ini dianggap sebagai mukjizat oleh orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi berusaha untuk menguasai mukjizat yang ke-9 ini, yakni Bukit Sinai. Bukit Sinai ini kalau bahasa populernya Bukit Sion. Bukit Sion. Makanya Israel itu ada yang berusaha keras untuk menguasai Bukit Sion. Mereka disebut Zionis. Orang Israel itu kan Zionis karena mereka berusaha untuk merebut Bukit Sion. Padahal semula Bukit Sion itu bukan wilayahnya. Ya, wilayahnya Palestina dan itu direbut. Ya, mukjizat Nabi Musa ke-9 ini diberikan oleh Allah untuk melemahkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, fas'al Bani Israel, tanyakan kepada Bani Israel, wahai Musa, idja'ahum, jika mereka datang, idja'ahum, jika Nabi Musa datang kepada mereka, faqala lahu Fir'aun langsung berkata kepada Nabi Musa. Jadi Fir'aun itu karena dengan kesombongannya itu, Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, la'adhunnuka ya Musa mashura, aku kira engkau adalah orang yang kena sihir, wahai Musa, katanya begitu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi Fir'aun itu sebenarnya mengakui bahwa Allah itu maha kuasa, cuman karena kesombongannya dia merasa bahwa dirinya itu punya kelebihan. Salah satu yang membuat Fir'aun sombong itu karena Fir'aun tidak pernah sakit. Selama hidupnya Fir'aun tidak pernah sakit sehingga dia menyombongkan diri. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kemudian ada kata 9 lagi Allah melukiskan dalam surat Al-Kahfi ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Walabithu dan kami karuniakan, kami berikan, kami hiaskan, fi kahfihim, pada gua tempat tinggal mereka, 300 tahun. Kalau ada hitungan hari dan bulan atau tahun di dalam Al-Quran, itu biasanya menggunakan hitungan Hijriah. 300 tahun, sinina, 300 tahun, wasdadu tis'a, dan kami tambah 9. Jadi Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu dibuat oleh Allah. Menurut riwayat itu ada 7 orang, 8 dengan anjingnya. Ya karena anjingnya Ashabul Kahfi ini begitu setia mendampingi 7 orang. 7 orang ini adalah pemuda-pemuda yang lari dari kerajaan karena rajanya sudah berbuat zalim. Mereka dibuat oleh Allah untuk tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Ya. Jadi mereka 309 tahun, 300 ditambah 9. 9. Nanti kita akan bahas kenapa kok banyak yang menggunakan angka 9. Ya. Jadi Ashabul Kahfi itu dibuat terlelap oleh Allah selama 309 tahun. Kalau Nabi Uzair, Nabi Uzair itu adalah nabi, bukan rasul, yang dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai putranya Allah. Dalam Al-Quran dilukiskan bahwa orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Nabi Uzair itu adalah anaknya Allah. Kalau orang Nasrani menyebutkan Nabi Isa itu anaknya Allah. Kenapa disebut anaknya Allah? Karena Nabi Uzair itu oleh Allah dibuat tertidur selama 100 tahun. Nabi Uzair dengan kudanya atau dalam riwayat lain keledainya beristirahat di sebuah pohon, kemudian tertidur di situ. Setelah 100 tahun dibangkitkan oleh Allah, Nabi Uzair merasa mungkin dia tertidur 1 atau 2 hari. Tapi di sebelahnya kuda yang menemaninya itu sudah menjadi tulang belulang. Ya. Karena begitu mukjizatnya Nabi Uzair, ya akhirnya orang-orang Yahudi menganggapnya sebagai anak Tuhan. Masyarul hadirin rahimakumullah, Allah melukiskan lagi angka 9 ini dalam surat An-Naml. Dalam surat An-Naml ada 2 ayat, ayat 12 dan ayat 48. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj baydaa min ghairi su'in fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi innahum kanu qauman fasiqin. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Di bawah leher ini kan ada sela-sela, ya di situ Nabi Musa disuruh memasukkan tangannya. Ya, niscaya ia akan keluar. Takhruj, niscaya akan keluar baido, cahaya putih. Ya, min ghairi su, bukan karena penyakit. Fitis iayatin, ini sebagian dari 9 mukjizat yang diberikan Allah. Ila Fir'aun, mukjizat itu sesuatu yang melemahkan. Melemahkan siapa? Ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Wa qaumihi, dan kaumnya. Siapa saja yang mengikuti Fir'aun itu dilemahkan, termasuk para penyihir yang apa itu yang mendukung Fir'aun itu kan dilemahkan oleh Nabi Musa dengan sihirnya, dengan apa itu sihir-sihir mereka itu dikalahkan oleh tongkatnya Nabi Musa. Innahum kanu qauman fasikin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Kaum yang fasik itu menunjukkan bahwa sebenarnya mereka percaya, tapi karena kesombongannya mereka menentang. Ya, jadi bukan kafir dikatakan di sini, fasik. Fasik itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya percaya dengan keagungan Allah, cuma karena kesombongannya mereka enggak mau mengakui. Kemudian ayat berikutnya surat An-Naml. An-Naml itu artinya semut. Jadi dalam surat ini Allah melukiskan ada semut yang bisa berbicara, yang bisa dipahami oleh Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman tersenyum melihat ulah semut tersebut. Dalam surat An-Naml ayat 48 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kana fil madinati tis aturahtin yusiduna fil ardi wala yuslihun. Dan adalah di kota itu tis aturahtin 9 orang laki-laki yusiduna fil ard, mereka membuat kerusakan di bumi, wala yuslihun, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa kota yang dimaksudkan di sini fil Madinah, al Madinah itu adalah kotanya kaum Samud. Tis aturahtin 9 orang laki-laki yang dimaksudkan di situ adalah tokoh-tokohnya kaum Samud. Kotanya kaum Samud itu namanya Al-Hijr. Ya. Jadi di sini dilukiskan bahwa ada 9 orang yang menentang, yang suka membuat kerusakan dari kaum Samud itu, mereka enggak pernah berbuat baik. Ya. Kemudian Allah menyebutkan lagi satu ayat lagi yang mengandung kata 9 dalam surat Sad ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa li na'jatun wahidatun faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Ini cerita tentang Nabi Daud, di mana Nabi Daud itu sudah punya istri 99, kemudian mengambil istri satu lagi, dan istri ini hasil dari merebut istri orang. Ya. Setelah Nabi Daud melakukan itu, Allah mengingatkan Nabi Daud dengan dua orang malaikat yang bertengkar, dibuat bertengkar, ya, di belakangnya Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud menoleh, ini kok ada rame-rame, apa ini? Ada apa ini kok sampai bertengkar? Kemudian salah satunya berkata, salah satu malaikat itu, inna hadza akhi, ini adalah saudaraku. Lahu tis'un wa tis'una, dia punya 99 na'jatan. Dia punya 99 ekor kambing. Wali na'jatun wahidah, saya punya satu ekor. Faqala akfilniha, dia yang punya 99 ekor kambing ini minta satu ekor kambing yang punya saya satu-satunya ini supaya menggenapkan kambingnya menjadi 100. Fil khitab, dalam perdebatan itu, kemudian Nabi Daud mengatakan bahwa itu adalah hal yang zalim. Ya, dua malaikat ini tersenyum diberitahu Nabi Daud bahwa itu hal yang zalim, sudah punya 99 kok malah merebut yang punya satu ekor gitu. Mereka itu kemudian langsung pamit. Nabi Daud merasa bahwa ini Allah mengingatkan Nabi Daud yang sudah menggenapi istrinya menjadi 100, ya, ini dengan cara yang kurang baik. Walaupun cerita tentang Nabi Daud ini secara spesifik tidak pernah disebutkan dalam hadis, dan cerita ini ada dalam sebuah kitab. Kitab ini berisi tentang cerita-cerita Israiliyat. Israiliyat itu artinya cerita ini sebelum Rasulullah itu ada, cerita sudah berkembang. Ya. Terus kemudian yang mengarang kitab ini itu tidak punya dasar yang kuat dari siapa, tidak seperti hadis yang kita pelajari, sanadnya itu tidak jelas. Yang penting cerita ini kemudian dibukukan. Yang menulis cerita ini namanya Imam Muhammad bin Iyas Al-Hanafi. Jadi Imam Muhammad bin Iyas ini mazhabnya mazhab Hanafi, sehingga banyak orang yang berbeda mazhab itu kurang sependapat. Seperti kita di Indonesia ini kan mazhabnya mazhab Syafi'i, sehingga kalau berbicara tentang kitab-kitab yang bermazhab Hanafi biasanya kita itu agak menjauh. Tapi untuk hal ini karena bukan cerita masalah fikih, jadi enggak ada salahnya cerita itu kita fahami sebagai sebagai wawasan bahwa ayat ini, ayat yang mengisahkan tentang perdebatan dua orang tentang salah satu yang kepingin merebut satu ekor kambing milik saudaranya, ini biar kita lebih paham lagi. Dulu Nabi Daud pernah mengalami itu. Ya, cerita ini memang tidak begitu kuat sehingga banyak pihak yang menolak cerita ini. Tapi daripada kita enggak punya cerita, ya lebih baik itu kita pahami sampai ada cerita yang lebih sah, lebih sahih. Jadi Nabi Daud setelah diingatkan dua malaikat ini, kemudian Nabi Daud segera taubat kepada Allah karena menyadari bahwa Allah mengingatkan Nabi Daud dengan cara ada dua malaikat yang bertengkar ini. Nabi Daud sadar bahwa itu adalah Allah yang mengingatkan. Akhirnya Nabi Daud bersujud. Dalam cerita yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Iyas ini, Nabi Daud kemudian sujud selama 40 hari 40 malam. Sampai-sampai tempatnya Nabi Daud sujud itu becek karena air mata. Terus kemudian tanah yang becek itu kan mesti akan menjadi tempat bersarangnya rayap. Dahinya Nabi Daud kena rayap, dimakan rayap. Nabi Daud karena merasa gatal, Nabi Daud bangkit membersihkan rayapnya. Setelah bersih, Nabi Daud sujud kembali. Selama 40 hari 40 malam Nabi Daud enggak mendapatkan wahyu, malaikat Jibril enggak ada datang. Ini menambah kedukaan Nabi Daud. Sampai kemudian pada malam ke-41 baru malaikat Jibril datang dan mengatakan kepada Nabi Daud bahwa Allah sudah menerima taubatnya Nabi Daud. Sujud selama 40 hari 40 malam itu diterima oleh Allah. Cuman permasalahannya, kesalahan kita, dosa kita itu bukan hanya kepada Allah saja. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Daud bahwa ada dosa antara Nabi Daud dengan orang yang sudah disakiti. Ya, dalam riwayat tersebut disebutkan namanya Uryan. Uryan itu sudah disakiti oleh Nabi Daud. Jadi Uryan disuruh perang, kemudian Uryan terbunuh, istrinya menjadi janda, dan begitu menjadi janda dinikahi oleh Nabi Daud. Menurut fikih itu sah. Menurut fikih sah, menikahi seorang janda itu sah. Tapi kalau menurut hakikat, karena Nabi Daud itu menikahi istrinya Uryan itu dengan cara yang tidak baik, jadi politiknya Nabi Daud, Uryan suruh perang, setelah mati terbunuh istrinya menjadi janda, itu dinikahi, ini yang tidak boleh. Karena itu menyakiti. Nabi Daud disuruh minta maaf kepada Uryan. Begitu minta maaf kepada Uryan, Nabi Daud tanpa menyebutkan kesalahannya dulu, Uryan memaafkan, Anda tidak punya salah wahai raja. Waktu itu Nabi Daud bisa berbicara dengan Uryan yang sudah mati. Ya, tapi kemudian malaikat Jibril turun, kalau meminta maaf itu harus menyebutkan kesalahannya. Jadi Nabi Daud harus menyebutkan kesalahannya. Nabi Daud jujur bahwa Uryan diperintahkan untuk perang agar Uryan mati sehingga istrinya menjadi janda. Dalam cerita dalam kitab tersebut seperti itu. Ya. Cara seperti ini, ya itu tidak boleh mengambil istri orang dengan cara seperti itu, menggunakan kekuasaan, menggunakan politik, itu tidak boleh. Pada saat Nabi Daud meminta maaf kepada Uryan, ternyata Uryan tidak memaafkan. Malaikat Jibril kemudian turun, sudah kewajibanmu meminta maaf, sudah engkau tunaikan. Masalah mau memaafkan atau tidak, itu urusannya dengan Allah. Yang penting kamu sudah minta maaf, selesai. Berarti kewajibannya kepada Allah sudah, kewajiban kepada sesama manusia sudah. Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sekarang perlu kita kaji lebih dalam mengapa Allah menggunakan angka 9. Angka 9 itu angka puncak, sehingga kalau di dalam ayat Al-Quran di situ disebutkan ada angka 9, ini menunjukkan bahwa itu adalah puncak. Nabi Musa mendapatkan 9 mukjizat, itu berarti puncak mukjizat itu 9 itu. Ya, lebih agung lagi tidak ada. Nabi Musa tidak punya yang lebih besar lagi. Kemudian 300 ditambah 9 tahun Ashabul Kahfi, itu menunjukkan bahwa itu sudah puncaknya maksimal. Kemudian dalam surat An-Naml ayat 12 itu mengisahkan tentang 9 mukjizat Nabi Musa juga. Kemudian dalam surat An-Naml ayat 48 menyebutkan ada 9 orang laki-laki dalam kaum Samud, itu berarti sudah menunjukkan puncak kedurhakaan mereka. Puncak kedurhakaan. Kemudian dalam surat Shad ayat 23, 99 kambing itu sudah merupakan puncaknya jumlah istrinya Nabi Daud. Lah kok masih digenepi 100? Wong sudah puncaknya digenepi, itu tidak boleh kalau menurut cerita para mufasir. Terus kemudian karena sudah terlanjur 100, mau gimana lagi ya. Dan dalam riwayat disebutkan bahwa istri yang ke-100 dari Nabi Daud ini yang melahirkan Nabi Sulaiman. Jadi meskipun caranya Nabi Daud itu melakukannya tidak baik, tapi ternyata Nabi yang lahir dari rahim istrinya yang ke-100 ini yang berhasil meneruskan mukjizatnya Nabi Daud. Dalam ilmu numerologi, ilmu yang membahas tentang angka-angka, ya, angka 9 sering dianggap sebagai penyelesaian atau kebijaksanaan. Di situ ada beberapa ya kelebihan dari angka 9, menandakan bahwa angka 9 itu puncak. Setelah angka 9 itu akan baru lagi dari nol lagi. Setelah angka 9 kan angka 10. Angka 10 itu berarti angka 1 dengan angka 0 lagi. Ya. Kemudian identik dengan kemanusiaan. Kita lihat angka 9. Angka 9 ini sebenarnya adalah angka Arab. Angka Arab. Kalau kita melihat angka 9 yang sering populer kita lihat, itu sebenarnya adalah angka Arab. Di dunia ini angka itu secara garis besar ada 2, angka Romawi dan angka Arab. Jadi kalau angka Romawi itu I dengan X, kalau angka 9 Arab itu seperti yang kita tahu, itu asalnya dari angka Arab. Kemudian apa itu berevolusi sehingga menjadi angka 9 yang ada sekarang. Jadi angka itu adalah angka Arab. Kita lihat dalam angka 9 itu ada lingkaran di atas dan ada kakinya ke bawah. Itu menunjukkan bahwa orang yang ya biasanya terkait dengan angka 9, apakah orang yang lahirnya tanggal 9 atau dia anak ke-9, biasanya sifat kemanusiaannya itu tinggi. Sifat kemanusiaannya penyantun, biasanya begitu. Ini kebiasaan, tapi namanya kebiasaan kan tidak mesti seperti itu. Kadang-kadang ada saja yang berbeda. Ya, biasanya penyantun karena ada ujungnya itu ada di bawah. Ini menunjukkan seseorang itu punya sifat kemanusiaan yang luar biasa. Ya. Kemudian sifat yang lain, suportif. Dia itu suka memberi support, suka memberi semangat. Ya. Kadang-kadang orang yang punya keunikan angka 9 yang lahirnya tanggal 9 atau punya anak yang ke-9 atau apa saja yang terkait dengan angka 9, mereka biasanya jadi tempat curahan hati. Orang kalau curhat sambat itu kepada orang-orang yang dekat dengan angka 9. Kemudian angka 9 juga dikenal sebagai angka kebangkitan spiritual. Ada cinta, ada karma. Angka 9 juga termasuk angka yang dikenal mempunyai toleransi yang tinggi karena lingkarannya di atas itu ternyata ke bawahnya itu menjuntai. Ini menunjukkan seseorang itu punya toleransi tinggi. Jadi yang biasanya ujungnya itu di bawah itu menunjukkan angka toleransi tinggi. Ya. Kemudian bijaksana, orang yang terkait dengan angka 9 ini orangnya biasanya bijaksana, dan orang yang mempunyai kedekatan dengan angka 9 biasanya dia jadi pemimpin, karena angka 9 ini kan angka satuan terbesar dan biasanya dia itu menjadi pemimpin. Tapi ini semua adalah sebuah kebiasaan yang tidak mutlak, artinya kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran tentang kelebihan-kelebihan ini, kalau tidak disebutkan dalam hadis karena ini dasar pemikirannya adalah pendapat manusia, maka pendapat itu bisa jadi salah. Ya, cuman kadang-kadang ada benarnya seperti itu. Jadi pendapat tentang kelebihan-kelebihan angka 9 ini berdasarkan kajian, berdasarkan pengalaman, berdasarkan riset, observasi, ya. Kesimpulan itu dibuat karena ada tanda-tanda yang mengarah ke sana. Jadi kita tidak bisa meyakini bahwa angka 9 itu pasti begini, tidak bisa. Ya, karena ini adalah kemungkinan, kemungkinan iya dan kemungkinan tidak. Itulah kelebihan-kelebihan angka 9, dan apakah ini benar atau tidak, wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui apa yang kita pikirkan. Semoga kita bisa memahami keagungan-keagungan Allah ini dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah menguatkan keyakinan kita, ya. Meskipun kita mempercayai tentang angka-angka seperti ini, kita tidak menjadikannya sebagai sesuatu yang harus ada, tidak. Kita jadikan pedoman aja sebagai apa itu pengetahuan semata, jangan dijadikan sebagai sebuah keyakinan. Karena keyakinan kita harus kita sandarkan kepada Allah, dalam hal apa saja kita sandarkan kepada Allah, sedangkan ilmu-ilmu yang ada ini hanya sebagai pelengkap hidup kita saja. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita, memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang yang meninggal dari keluarga kita. Semoga juga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima amal ibadah mereka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidak hanya untuk makanan saja tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah, melainkan juga sebagai pemandangan yang indah yang berguna bagi manusia sekelilingnya, dan juga sebagai sumber daya alam. Pernahkah terpikir bagaimana suatu jenis tumbuhan menutup gunung-gunung dan lereng-lerengnya yang menjadikannya pemandangan yang indah? Atau hamparan tetumbuhan yang berwarna-warni di bumi ini dulu tercipta? Bumi, tempat manusia hidup, dilengkapi dengan gunung-gunung dan sungai-sungai. Ketika sampai ke muara dan bertemu dengan laut, air sungai yang tawar pun berubah menjadi payau sebelum ke laut. Dan beberapa jenis ikan hidup di situ sebagai sumber daya alam yang diperlukan manusia. Betapa maha pengasih lagi maha penyayang Allah terhadap hambanya. Dalam surat Fushilat ayat 12 dikatakan, maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dalam surah Ar-Rahman ayat 10, 11, 12, dan 13 dikatakan, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

Tahukah kamu, masjid di Indonesia yang menjadi tempat ibadah sebagai simbol kemerdekaan? Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Indonesia. Nama Istiqlal berarti kemerdekaan, karena masjid ini dibangun sebagai tanda syukur setelah Indonesia merdeka. Ide pembangunannya didukung penuh oleh Presiden pertama, Soekarno, dan mulai dibangun tepat pada tahun 1961. Setelah proses pembangunan selama 17 tahun, kemudian masjid ini diresmikan tepat pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto. Dirancang oleh arsitek Friedrich Silaban, Masjid Istiqlal mampu menampung lebih dari 200 ribu jamaah. Letaknya di pusat Jakarta dan berdiri berseberangan dengan Gereja Katedral. Jadi simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar. Hari ini Minggu 21 Juni 2026. Kami menyajikan rangkuman berita sepekan untuk minggu ketiga di bulan Juni 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Jovarenta Picus Wiasa. Selamat pagi, selamat menyimak.

Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita pekan ketiga di bulan Juni 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan.

0: Berita kita awali, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Bondowoso menagih janji politik Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dan Wakil Bupati Asy'ad Yahya Syafi'i. Dalam tuntutannya, para mahasiswa meminta kejelasan terkait pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB bagi masyarakat miskin ekstrim kategori desil 1. Para mahasiswa menilai pemerintah daerah perlu segera merealisasikan komitmen pembebasan PBB bagi warga miskin ekstrim sebagaimana yang telah dijanjikan. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Bondowoso menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Bondowoso pada Jumat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mereka menuntut kejelasan realisasi sejumlah janji politik Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dan Wakil Bupati Asy'ad Yahya Syafi'i. Salah satunya, pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat miskin ekstrim kategori desil 1. Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui orasi dan pertunjukan teatrikal. Teatrikal menggambarkan perjuangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hingga janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye Pilkada 2024 lalu. Massa menilai pemerintah daerah perlu segera merealisasikan komitmen pembebasan PBB bagi warga miskin ekstrim sebagaimana yang pernah dijanjikan kepada masyarakat. Menanggapi tuntutan itu, Sekda Bondowoso Fathur Rozi menyatakan pemerintah daerah memandang positif aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, aksi itu menjadi pengingat bahwa terdapat janji politik yang harus ditindaklanjuti pemerintah. Ia menjelaskan, realisasi pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrim butuh proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat agar kebijakan itu tidak salah sasaran. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, jumlah warga kategori desil 1 mengalami perubahan cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Pada akhir Desember 2025, tercatat sekitar 87.000 jiwa, kemudian meningkat menjadi sekitar 101.000 jiwa pada April 2026 dan mencapai lebih dari 104.000 jiwa pada Juni 2026. Fathur menegaskan, pelaksanaan janji politik juga harus didukung regulasi yang memadai serta data yang akurat. Saat ini, Pemda masih melakukan proses verifikasi lapangan, termasuk penyesuaian data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN yang masih terus diperbarui. Menurutnya, pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrim berpotensi mempengaruhi pendapatan asli daerah. Untuk itu, pemerintah perlu menghitung dampak fiskalnya sekaligus menyiapkan skema peningkatan PAD dari sektor lain.
2: Pembebasan PBB ya, seperti apa dari pemerintah?
3: Ya, saya terima kasih ya. Kami pemerintah tetap melihat secara positif aspirasi dari adik-adik mahasiswa. Dan jujur saya terima kasih atas aspirasi itu. Paling tidak itu mengingatkan kita bahwa memang ada janji politik. Hanya saja tentu kita ingin memastikan bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah itu terukur. Semua yang dilakukan oleh pemerintah tepat sasaran. Oleh karena itu maka

0: Terkait dengan aspirasi pembebasan PBB bagi masyarakat miskin yang ada di desil 1, kita harus lakukan verifikasi validasi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di akhir Desember 2025 data desil 1 itu 87.000 sekian. Di April 101, Juni 104. Begitu cepatnya pergerakan atau dinamika mobilitas angka di desil 1. Tentu ini harus diverifikasi validasi. Ketika janji politik itu harus dilaksanakan, harus didukung oleh regulasi yang mendukung. Iya kan? Ketika ada regulasi, maka pastikan datanya juga valid. Oleh karena itu, maka hari ini kita bergerak secara simultan untuk melakukan verifikasi validasi data. Bahkan teman-teman tahu, DTSN hari ini pun juga masih on process ya. Terus dilakukan ground checking, begitu. Kenapa? Ya karena kita harus pastikan dulu tepat sasaran. Masa nggak tepat sasaran bantuannya? Nah, inilah yang akan kita lakukan bersama-sama.
1: Pak, ketika ini dikabulkan, berdampak nggak ke PAD, Pak?
0: Otomatis berdampak. Iya kan? Tahun kemarin aja 81%. Kalau kemudian sekarang hitung, kalau seandainya valid 104.000, iya kan? Atau dihitung jumlah kepala keluarga itu ada 46.277, itu berapa persen dari total penduduk misalnya? Iya kan, dari jumlah KK yang ada. Kita persentase, kemudian dilihat berapa dia kewajiban pajaknya. Itu nanti akan ada, pastilah ada. Tetapi tentu ini perlu dilakukan skema-skema dan solusi-solusi untuk peningkatan PAD dengan cara-cara yang lain tentunya. Karena semangatnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tentu tidak membebani masyarakat. Kita sudah bersyukur PBB ini NJOP tidak pernah naik loh ya, sejak tahun 2017 loh kita. Kita teman-teman.
2: Meski demikian, Pemkab Bondowoso tetap berkomitmen menjalankan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Fatur menambahkan bahwa hingga saat ini, nilai jual objek pajak atau NJOP di Bondowoso juga tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2017 lalu.
3: Sebagai upaya membentuk karakter disiplin, mandiri, dan peduli sosial pada peserta didik, SMKN 2 Lumajang resmi melantik sebanyak 427 siswa sebagai penegak bantara. Selain pelantikan, para siswa juga mengikuti bakti sosial berupa pembagian sembako kepada warga sekitar serta kerja bakti membersihkan tempat ibadah di Desa Sukosari. Selengkapnya dilaporkan karya Antoni.
4: Sebanyak 427 siswa kelas 10 SMKN 2 Lumajang resmi dilantik sebagai penegak bantara dalam perkemahan pramuka yang telah digelar di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang pada hari Minggu 14 Juni 2026. Pembina perkemahan SMKN 2 Lumajang, Suedi, menjelaskan bahwa kegiatan berlangsung selama 3 hari, yakni Jumat hingga Minggu, tanggal 12 hingga 14 Juni 2026. Perkemahan ini berorientasi pada penguatan nilai gotong royong, kemandirian, dan kedisiplinan siswa baik untuk kepentingan pribadi maupun sosial kemasyarakatan. Pelantikan diikuti 427 siswa laki-laki dan perempuan dari semua jurusan kelas 10. Selama perkemahan, para siswa melaksanakan sejumlah kegiatan positif, diantaranya baik bakti sosial berupa pembagian sembako kepada warga sekitar dan kerja bakti membersihkan tempat ibadah di lokasi kegiatan. Suedi yang juga menjabat Wakil Kepala Kesiswaan SMKN 2 Lumajang menegaskan pentingnya perkemahan sebagai agenda tahunan sekolah. Tujuannya menanamkan siswa disiplin, kemandirian, tanggung jawab sosial, dan gotong royong pada peserta didik. Ia berharap nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan siswa di masyarakat. Ia juga menyampaikan pendengar apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran acara tersebut.
5: Alhamdulillah sejak hari Jumat tanggal 12 sampai hari Minggu pagi hari ini, ya 2 hari 2 malam. Oh, macam-macam. Satu untuk memantapkan anak-anak kedisiplinan, gotong royong, kemandirian tentunya. Karena lewat kegiatan ini anak-anak dilatih untuk mandiri dalam segala hal, baik untuk kepentingannya diri sendiri maupun kepentingan bersama. Yang kedua, ada agenda lain yaitu bakti sosial untuk warga sekitar Desa Sukosari ini, Salah satunya membersihkan tempat ibadah dan bagi sembako kepada warga sekitar, khususnya di Desa Sukosari.
6: Bakti sosialnya apa, Pak?
5: Yang satu membersihkan tempat ibadah, yang kedua bagi-bagi sembako. 427 semua kelas 10, 5 jurusan. Menurut saya memang kegiatan ini sebenarnya kegiatan tahunan yang rutin, karena agenda ini menanamkan jiwa kedisiplinan anak-anak. Lewat pramuka juga ada sifat kemandirian anak-anak, tanggung jawab sosial, dan gotong royong atau kerjasama. Ya, khususnya untuk anak-anak, mudah-mudahan bekal yang didapatkan selama perkemahan ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan. Untuk masyarakat, terima kasih sudah mendukung, khususnya Kepala Desa Sukosari yang care terhadap kegiatan ini sehingga bisa memberi fasilitas baik lapangan dan fasilitas-fasilitas lain seperti penyediaan air dan penerangan.
4: Terkait pemilihan lokasi, Suwaidi juga menyebut lapangan Sukosari sangat strategis. Selain memiliki suasana pedesaan yang asri dan warga yang ramah, lokasi ini dinilai tepat untuk kegiatan kepramukaan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung dan berbagai badan eksekutif mahasiswa atau BEM di Kabupaten Jember gelar penyampaian aspirasi di depan gedung DPRD Jember. Mahasiswa menuntut pemerintah menurunkan harga BBM dan kebutuhan pokok. Aksi dilakukan dengan berjalan kaki dari kawasan Universitas Jember menuju gedung DPRD Jember. Selengkapnya dilaporkan Gia Demora.
1: Sekitar 500 mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung dan berbagai badan eksekutif mahasiswa atau BEM di Kabupaten Jember menggelar aksi penyampaian aspirasi dengan berjalan kaki atau long march dari kawasan Universitas Jember menuju gedung DPRD Jember. Aksi tersebut melibatkan sejumlah organisasi kemahasiswaan, antara lain PMII, HMI, GMNI, IMM, BEM Fakultas di Universitas Jember, BEM UINHAS Jember, BEM Politeknik Negeri Jember, BEM Universitas Islam Jember, BEM Stika Subandi, BEM Universitas Setia Pembangunan, dan BEM Universitas Muhammadiyah Jember. Koordinator lapangan aksi Alvin Maulana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan gerakan bersama kelompok Cipayung Kabupaten Jember dan elemen BEM untuk menyuarakan sejumlah isu nasional kepada pemerintah pusat.
2: Ini ialah merupakan akan gerakan kolektif dari kawan-kawan Cipayung, akan yang melibatkan Cipayung Kabupaten Jember, bersama kawan-kawan BEM Jember. Untuk grand besar kita ialah membawa Indonesia cemas. Akan untuk tuntutan-tuntutan yang kita bawa itu ialah ada 4 poin. Pertama ialah hentikan krisis ekonomi serta kegagalan fiskal negara dengan menurunkan harga BBM, juga untuk mendesak pemerintah menurunkan harga BBM dan bahan pokok secara signifikan. Untuk yang kedua, poinnya ialah tentang realokasi anggaran serta evaluasi tata kelola program prioritas pemerintah seperti MBG dan juga seperti KD-KMP dan juga yang lainnya. Untuk yang ketiga ialah kita mengangkat persoalan tentang Undang-Undang Polri. Undang-Undang Polri ini menyoal tentang hentikan kriminalitas dan represivitas aparat kepolisian. Untuk yang nomor 4 itu ialah tentang Undang-Undang TNI, hentikan praktek militerisme di ruang-ruang sipil. Yang kita harapkan ialah gerakan kolektif dari teman-teman BEM Sejumber dan Cipayung Jumber ini ialah kita menyuarakan tentang isu-isu nasional. Harapannya ini ialah bisa dilanjutkan kepada pemerintah pusat. Apa yang menjadi keluh kesah masyarakat yang ada di daerah-daerah ini bisa ditindaklanjuti dan juga bisa terdengar, bisa mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi akan masyarakat-masyarakat yang di bawah.
1: Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyatakan DPRD Jember menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan kelompok Cipayung.
3: Kabupaten Jember, terutama di DPRD Kabupaten Jember, kami menerima aspirasi BEM, ya, BEM dan Cipayung Plus yang terdiri dari beberapa ormas di Kabupaten Jember. Mereka menyuarakan isu-isu nasional yang ada di pemerintahan Republik Indonesia, termasuk teman-teman besar. Kita ketahui ada beberapa tuntutan yang diaspirasikan dan disampaikan kepada kami untuk kami teruskan kepada pemerintah pusat.
4: Yeah, they were.

0: Nasib nahas dialami tiga orang petugas penjaga Pertamini Desa Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso. Ketiga orang tersebut mengalami luka bakar akibat Pertamini tempat mereka bekerja terbakar. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik pada mesin pompa yang digunakan untuk mengisi penampung bahan bakar sebelum disalurkan kepada pembeli. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Sebuah Pertamini di Desa Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso terbakar. Akibat kejadian tersebut, tiga petugas yang sedang berjaga mengalami luka ringan dan harus mendapatkan penanganan medis di puskesmas tempat. Kapolsek Sukosari AKP Purwanto mengatakan bahwa ketiga korban merupakan petugas yang sedang bekerja pada shift siang. Mereka mengalami luka akibat paparan panas saat terjadi kebakaran. Menurutnya, kondisi ketiga korban tidak mengkhawatirkan dan diperkirakan segera pulih. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik pada mesin pompa yang digunakan untuk mengisi penampung bahan bakar sebelum disalurkan kepada pembeli. Saat kejadian, di lokasi masih terdapat sisa stok bahan bakar minyak, baik biosolar maupun Pertamax. Namun, jumlahnya tidak banyak karena stok terakhir diisi pada Jumat lalu dan belum dilakukan pengisian kembali. Petugas Polsek, Koramil, kemudian Satpol PP serta warga setempat membantu proses evakuasi dan penanganan awal sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kebakaran berhasil dipadamkan sekitar 45 menit kemudian setelah penanganan dilakukan.
2: Yang korban ada tiga dari sip siang yang jaga Pertamini itu warga Wonokusumo. Dan alhamdulillah rukanya luka ringan, hanya karena panas dari kebakaran itu. Sehingga ada yang berapa melebu, ada yang hanya memar karena panas, memerah. Jadi insya Allah tidak.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Bondowoso, Farah Teddy, menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tim damkar kemudian bergerak ke lokasi dan tiba sekitar 15 menit kemudian. Ia menjelaskan bahwa proses pemadaman berlangsung sekitar 20 menit dan damkar mengerahkan 3 armada. Farah menambahkan stok BBM di lokasi saat kejadian memang sudah hampir habis sehingga potensi kebakaran lebih besar dapat dihindari. Akibat kebakaran itu, sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan meliputi atap, isi dalam bangunan serta mesin pompa BBM. Dan api juga sempat merambat ke pohon di sekitar lokasi, namun berhasil dikendalikan sebelum meluas. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.

0: Seluruh jamaah haji Situ Bondo dipastikan akan sampai ke kampung halaman pada 21 hingga 24 Juni 2026. Kepulangan jamaah haji dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya akan difasilitasi oleh Pemkab Situ Bondo dengan menyediakan sebanyak 26 armada bus. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Jawa Timur memastikan jemaah haji Situbondo akan sampai pada tanggal 24 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Rifan Junaidi, mengatakan jemaah haji Situbondo tergabung dalam 6 kloter, yakni 87, 88, 89, 90, 91, dan kloter 75. Kloter 87 hingga 91 akan sampai ke Situbondo secara bersamaan pada tanggal 24 Juni, hanya saja beda waktu. Sementara kloter 72 datang lebih awal, yakni pada tanggal 21 Juni 2026.
2: Kapan itu? Untuk 75 itu kedatangannya tanggal 21. Mm-hmm. Kita akan jemput secara lebih khusus awal. Ya, okay. Dua orang bergabung dengan Pamekasan. Yang 91 bergabung dengan Kabupaten Jember. Juga tetap kita lakukan pendampingan nanti.
1: Kapan itu, Pak?
2: Itu jam terakhir pada tanggal 24, setelah kloter 90. Gitu.
1: Sementara jemaah haji lainnya, selain kloter 75, akan dijemput oleh pihak keluarga di masing-masing KBIH atau KBIHU dan di kantor Pemkab Situbondo bagi jemaah haji yang tidak tergabung dalam KBIH maupun KBIHU. Sementara itu, pendengar, Kabak Kesra Pemkab Situbondo Iwan Subakti mengaku pemerintah daerah memfasilitasi kepulangan jemaah haji dengan menyediakan 26 armada bus. Pemkab melakukan penjemputan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya menuju Hotel Utama Raya di Kecamatan Besuki Situbondo dan langsung ke titik penjemputan jemaah haji oleh pihak keluarga. Informasi diimpun RRI, pendengar, jemaah haji Situbondo sebanyak 997 orang. Sebelumnya tercatat 1.000 orang, namun 3 orang diantaranya meninggal dunia di Mekah sehingga tersisa 997 orang. 3 orang yang meninggal dunia diantaranya Haji Fathur Rahman, 58 tahun, warga Dusun Kampung Pesisir, Desa Melandingan Kulon, Kecamatan Melandingan, meninggal dunia di kamar hotel pada 29 Mei 2026. Disusul Hajah Almi Masyuya, 85 tahun, warga Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, meninggal dunia karena sudah lanjut usia pada tanggal 1 Juni 2026. Dan Hajah Sofi Wulandari, 33 tahun, yang meninggal dunia pada 4 Juni 2026. 3 jenazah disolatkan di Masjidil Haram dan telah mendapatkan sertifikat kematian dari pemerintah Arab Saudi. Jenazah ketiganya dimakamkan oleh petugas haji Arab Saudi. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan.

0: PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Jember Kota memastikan kondisi kelistrikan di Kabupaten Jember saat ini aman terkendali. Masyarakat diminta tidak khawatir terhadap pasokan listrik karena hingga saat ini pasokan listrik di Kabupaten Jember masih terjaga dengan baik. Hal tersebut dilakukan setelah mencuatnya isu kelangkaan energi karena menipisnya stok batu bara yang membuat masyarakat merasa khawatir. Selengkapnya dilaporkan Gia Debora.
1: PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Jember Kota memastikan kondisi sistem kelistrikan di Kabupaten Jember secara umum berada dalam keadaan aman dan andal. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir terhadap pasokan listrik karena hingga saat ini tidak terdapat kendala signifikan yang mempengaruhi operasional kelistrikan. Manajer Unit Layanan Jember Kota, Jeremia Devriari Raharjo, menegaskan bahwa kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jember masih terjaga dengan baik. Ia juga menjelaskan bahwa isu terkait batu bara tidak berkaitan dengan operasional pelayanan kelistrikan yang dikelola di tingkat unit layanan.
2: Ini ada Devriari Raharjo, selaku manajer unit layanan PLN Jember Kota. Perlu kami sampaikan bahwasannya kondisi sistem dan juga kelistrikan di Jember pada umumnya dalam kondisi aman. Kami tidak ada isu berkaitan batu bara dan itu memang tidak dalam operasional kami. Tapi perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwasanya di Jember kondisi sistem aman. Kemudian apabila ada terjadi gangguan ataupun pemeliharaan, kami sarankan untuk masyarakat melakukan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile ataupun call 123. Kami perlu sampaikan juga bahwasanya memang di Jember ada beberapa kegiatan pemeliharaan dan juga beberapa lokasi bila mana ada gangguan, boleh kami juga sampaikan lewat aplikasi tersebut.
1: Informasi mengenai jadwal pemeliharaan maupun gangguan listrik dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile dengan memanfaatkan kanal resmi tersebut. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang akurat sekaligus membantu percepatan penanganan apabila terjadi gangguan kelistrikan. PLN menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jember. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.

0: Bagi sebagian jemaah haji, perjalanan ke Tanah Suci belum lengkap tanpa membawa buah tangan untuk keluarga di rumah. Menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji, para jemaah haji asal Jember mulai memanfaatkan waktu luang untuk berburu berbagai oleh-oleh khas Arab Saudi. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Menjelang kepulangan ke tanah air, aktivitas berburu oleh-oleh menjadi salah satu kesibukan jemaah haji asal Kabupaten Jember di Mekah. Berbagai barang mulai dari kurma, pakaian, sajadah hingga mainan untuk keluarga diborong untuk dibawa pulang ke kampung halaman. Kepala KUA Sumbersari yang juga bertugas sebagai petugas haji 2026, Khairul Anwar, mengatakan oleh-oleh yang dibeli para jemaah umumnya diperuntukkan bagi keluarga dan kerabat sebagai kenang-kenangan sepulang dari ibadah haji.
2: Koper memang jemaah beli oleh-oleh ya untuk keluarga kan, untuk kenang-kenangan, buat souvenir atau tanda mata dari jemaah haji dengan harapan mudah-mudahan bisa dipanggil kembali dan doa yang diminta oleh jemaah supaya hajinya mabrur. Nah untuk koper sendiri kan ada batasan maksimalnya. Ada kalau koper besar itu 32 kilo, kalau yang koper kabin itu 7 kilo. Jadi rata-rata sementara ini masih disisakan sementara waktu untuk belanja di Madinah, kayaknya seperti itu teman-teman.
1: Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Nur Soleh. Ia mengatakan sebagian besar koper jemaah kini sudah penuh oleh barang belanjaan. Menurutnya para jemaah, terutama ibu-ibu, terlihat antusias membeli berbagai kebutuhan dan buah tangan untuk keluarga di rumah.
3: Ibu-ibu ya, atau bapak juga ini berbelanja baju, kemudian kurma, kemudian mainan ya, mungkin kepikiran keponakannya, cucunya, juga ada yang berbelanja mainan, kemudian ada juga berbelanja sajadah. Bahkan ada beberapa jamaah yang kemudian oleh-olehnya ini tidak dimasukkan dalam koper, tapi dipaketkan begitu, dengan paket khusus, ya. Jadi dari Mekah langsung ke kampung halamannya begitu. Iya mahal juga, mahal itu juga rata-rata per kilo itu 23 rial ya. Iya pengirimannya 23 rial itu setara dengan kurang lebih 115 ribu.
1: Di tengah tingginya aktivitas belanja, Nur Soleh mengingatkan jemaah agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Selain itu jemaah juga dilarang membawa sejumlah barang tertentu termasuk air zam-zam di dalam koper maupun tas kabin. Sementara itu jemaah haji asal Kabupaten Jember dijadwalkan pulang ke tanah air secara bertahap pada tanggal 24 hingga 26 Juni 2026 sesuai dengan kelompok terbang masing-masing. Kedatangan di Kabupaten Jember diperkirakan berlangsung pada tanggal 25 hingga 27 Juni 2026. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Sebanyak 1000 paket seragam sekolah bagi siswa baru jenjang SD dan SMP disalurkan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Bondowoso kepada keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Bondowoso. Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, Basnas Bondowoso menggunakan data penerima bantuan dari Dinas Pendidikan. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bondowoso menyalurkan 1000 paket seragam sekolah bagi siswa baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dari keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso. Penyaluran bantuan itu dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat dan diserahkan kepada sekolah-sekolah untuk didistribusikan kepada penerima manfaat. Ketua Basnas Kabupaten Bondowoso Ahmadi mengatakan, bantuan seragam itu ditujukan khusus bagi siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu. Data penerima bantuan diperoleh dari Dinas Pendidikan agar penyalurannya tepat sasaran. Menurutnya, program itu menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Bondowoso sehingga distribusi bantuan dapat merata. Penyaluran dilakukan dari Dinas Pendidikan kepada kepala sekolah, kemudian diteruskan kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima. Ahmadi menjelaskan, program bantuan seragam sekolah juga menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan instruksi Bupati Bondowoso terkait optimalisasi penghimpunan zakat melalui Basnas. Yang mengatakan setelah adanya instruksi Bupati, penghimpunan zakat mengalami peningkatan signifikan.
2: Ya, jadi alhamdulillah pada hari ini kita memberikan baju seragam kepada Dinas Pendidikan, ya. Kemudian jumlahnya itu 1000. Ya. Jadi 1000 itu untuk SD dan SMP bagi yang murid baru itu.
3: Oh, murid.
2: Nggih.
1: Oke. Sebelumnya penerima zakat Basnas berkisar 800 juta per tahun, kini penghimpunan zakat mencapai sekitar 100 juta per bulan atau berpotensi menembus 1,2 miliar dalam setahun. Peningkatan itu mulai terlihat sejak Juni 2026 dan Ahmadi mengatakan instruksi Bupati mengacu pada ketentuan Basnas Pusat yang menetapkan zakat sebesar 2,5% bagi para ASN dengan penghasilan sekitar 7,4 juta per bulan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova, sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi Jember, selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia. Selamat hari Minggu, akhir pekan untuk Anda yang menikmati libur, bahkan mungkin masih menikmati selimut pagi ini. Selamat bersantai-santai. Sementara untuk Anda yang sudah melangkah keluar rumah, selamat menikmati akhir pekan di udara yang sangat menyenangkan hari ini. Selamat beraktivitas ya. Yang sudah turun ke ladang, selamat keringat. Belum. Ada yang lagi olahraga, ada yang ke pasar atau sekedar ke alun-alun. Oke. Pagi ini langit kota Jember cukup bersahabat. Cerah berawan. Kalau suhu udara lumayan sejuk di kisaran 22 derajat Celcius. Tapi jangan lengah pendengar. Perkiraan menunjukkan ada potensi hujan meningkat hingga sore nanti. Nah, kalau hari ini Anda punya rencana keluar rumah, bahkan mungkin menikmati wisata, mau ke kebun kopi, ke kebun teh, atau sekedar jalan-jalan di kawasan pinggiran Jember, kawasan selatan, timur, barat, utara. Kalau sampai sore hari, siapkan payung lipat ya di tas Anda. Oke, menarik sekali hari ini Minggu 21 Juni 2026. Secara astronomis adalah salah satu saat salah satu titik balik matahari, solstice. Jadi di belahan bumi utara ini menandai hari terpanjang mereka. Tapi beda kalau di sini. Di Jember yang berada di selatan garis khatulistiwa, justru sebaliknya. Ini adalah salah satu hari dengan posisi matahari itu paling jauh dari kita pendengar. Dan ini berpengaruh pada suhu udara pagi hari yang terasa lebih dingin dari biasanya. Jadi, kalau pagi ini Anda merasa udara jauh lebih segar dari biasanya, itu bukan perasaan Anda saja. Itu sains ya, pendengar. Satu lagi yang bikin pagi ini makin spesial. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti beberapa menit lagi, laga Piala Dunia 2026 antara Ekuador melawan Curacao. Tapi kami tidak menyiarkannya di jam 7 ini. Insya Allah nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Tunisia lawan Jepang. Nah, ini kita yang siarkan. Terus malamnya nanti giliran Spanyol melawan Arab Saudi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Itu catatan Piala Dunia 2026. Apapun yang Anda lakukan pagi ini, besar harapan kami RRI Jember Programa 1 bisa menjadi teman paling baik

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Waktu berputar begitu cepat, kurang lebih 4 menit lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda menyimak warta berita Pro3 Jakarta. Selepas warta, saya akan balik lagi temani Anda. Jadi, jangan kemana-mana. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan.

0: enaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Saatnya RRI Jember bergabung dengan